0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
2: Betul, Pak.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
4: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
3: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak?
5: Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
6: Iya. Sayang banget, Pak.
5: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
3: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
7: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
8: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
7: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan

0: usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
1: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
0: Selain investasi swasta, OI IKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 Radiator, Semudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus.
4: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
5: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
6: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
4: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
7: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
4: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
3: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
8: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
4: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
9: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, nolkul ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau lolos atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu lolos, memang seleksinya luar biasa.
10: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu, udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
11: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat, juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
13: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
15: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentu

0: Jadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, saya juga ingin bagikan satu kabar pendengar. Ini gempa kembali mengguncang kawasan Ruteng Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis pagi ini. Dan BMKG melaporkan setidaknya ada puluhan gempa dengan kekuatan yang paling tinggi berada di 5,6 magnitudo. Gempa terbesar pagi ini terjadi pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat dan gempa itu memiliki kedalaman 10 km yang dirasakan Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sika, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Dan sebelumnya, gempa berkekuatan 4,8 magnitudo juga mengguncang Ruteng pukul 5:28 waktu Indonesia Barat. Ya, ini kabar terbaru yang kita terima begitu ya, bahwa gempa susulan masih terus terjadi. Wilayah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan NTT, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan sekitarnya diguncang gempa pagi dini hari tadi, begitu ya. Dan catatan dari BMKG, ada 7 aktivitas gempa hingga pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Jadi yang pertama itu terjadi sekitar pukul 4 gitu ya, waktu Indonesia Barat. Kemudian guncangan yang paling kuat itu tercatat pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 5,6. Dan BMKG melaporkan pusat gempa berada di darat sekitar 37 km timur laut Ruteng, Manggarai dengan kedalaman 10 km. Jadi pagi tadi ya, jam 6:04 dengan kekuatan magnitudo 5,6 itu yang tercatat paling kuat. Dan BMKG melaporkan pusat gempa berada di darat sekitar 37 km timur laut Ruteng, Manggarai dengan kedalaman 10 km. Gempa susulan ini masih terus mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 yang lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini memperkirakan aktivitas gempa susulan masih akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, meski intensitasnya secara bertahap akan menurun. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Dr. Nelly Floridariama mengatakan berdasarkan permodelan sementara terhadap peluruhan gempa susulan, aktivitas tersebut diperkirakan terus menurun hingga mencapai tingkat yang relatif rendah dalam beberapa minggu mendatang. Dan menurut Nelly, berdasarkan model yang digunakan BMKG, laju gempa susulan diperkirakan mulai berada pada tingkat relatif rendah dalam 2 hingga 3 minggu sampai sekitar 1 bulan ke depan. Namun Nelly menegaskan, perkiraan tersebut bukan batas waktu bahwa gempa susulan akan berhenti sepenuhnya. Potensi gempa juga masih ada begitu ya. Dan berdasarkan data BMKG hingga Rabu kemarin ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat, jumlah gempa susulan di NTT itu sudah mencapai 3.002 kejadian. Kekuatan gempa susulan bervariasi mulai dari magnitudo 1,1 hingga yang paling besar itu 6,2. Dan ini banyaknya gempa susulan tersebut merupakan bagian dari proses alami setelah gempa utama terjadi. Dan Nelly menjelaskan kerak bumi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri ya, setelah terjadi pelepasan energi dalam jumlah besar akibat gempa utama. Jadi pagi tadi gitu ya, lumayan 5,6. Gitu ya. Itu memang tentu harus diwaspadai. Dan memang tadi dikatakan BMKG ini memberikan peringatan bahwa gempa susulan di NTT masih berlangsung hingga 30 hari ke depan. Ini yang disampaikan tadi oleh Nelly begitu ya, bahwa meskipun trennya menurun gitu ya, intensitasnya lebih rendah, tapi masyarakat diminta untuk terus mewaspadai. Karena itu tadi gempa susulannya masih akan terus terjadi hingga 30 hari ke depan. Kita terus doakan ya, karena proses evakuasi pun terus dilakukan, upaya untuk mendata begitu ya, berkaitan dengan dampak gempa NTT ini terus dilakukan. Dan kita juga berdoa begitu ya, semoga wilayah-wilayah lain pun juga, karena kan kemarin satu hari ada 3 gempa begitu kan ya, di Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan juga di NTT. Apakah ini ada keterkaitan? Dikatakan kemarin bersama dengan narasumber kita begitu ya, dari BMKG, itu tidak ada, karena ini adalah kebetulan saja, tidak ada keterkaitan. Oleh karenanya tetap siap-siaga, waspada, itu poin pentingnya begitu ya, agar kita bisa menghindarkan diri dari resiko terburuk. Karena ya ini terus ya kita dengar kabar berkaitan dengan korban jiwa yang terus bertambah begitu ya. Kita terus doakan ya saudara-saudara kita di sana, pemulihan jauh lebih cepat begitu ya, bantuan-bantuan terus datang dan tidak ada bencana-bencana lain lagi yang terjadi di Indonesia. Karena ya di satu sisi beberapa wilayah dihadapkan pada kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan. Di sisi yang lain ada kondisi gempa. Ya tentu ini menjadi perhatian dari pemerintah. Bagaimana sih upaya prioritas begitu ya berkaitan dengan mitigasi dan juga penanganan bencana begitu ya. Karena kita lihat dampaknya luar biasa. Kita terus doakan ya saudara-saudara kita di NTT agar segera pulih, tidak ada bencana-bencana lagi, dan paling penting tadi bisa menyikapi gempa-gempa susulan yang intensitasnya memang diprediksi jauh lebih rendah. Bukan berarti tidak ada kegempaan, namun waspada tentunya ya. Ini menimbulkan awareness, kata Pak Kadek kemarin, narasumber kita, agar masyarakat juga jauh lebih berhati-hati. Lengkapi juga ya untuk literasi berkaitan dengan kebencanaan. Ini poin penting agar kita tahu kalau terjadi bencana, kita ini harus kemana gitu ya. Kita harus apa? Itu menjadi poin penting agar ya kita mengetahui cara-cara terkait upaya kita menghindarkan resiko terburuk begitu ya dari ancaman sebuah bencana.
1: Loh, kok tumben ada suara kentongan ya?
2: Iya ya, Bu. Di balai desa ada sosialisasi kebencanaan. Yuk berangkat.
1: Enggak ah, Ibu sibuk nyiapin arisan nanti sore.
2: Lo, jangan gitu toh, Bu. Harusnya ikut biar tahu kalau ada bencana, apa yang harus dilakukan.
1: Aduh, enggak penting.
2: Bu, ikut sosialisasi begini tuh sama seperti kita dapat pelajaran baru agar tahu apa yang mesti dilakukan jika ada gempa, kebakaran, atau bencana lainnya.
1: Loh, tapi kan kita tinggal di kota besar. Lah ngapain sih pakai ikut gitu?
2: Bu, denger ya. Meski kita tinggal di kota besar, tapi potensi bencana bisa terjadi. Banjir misalnya?
1: Oh iya sih ya, apalagi banjir bandang ya. Ya wes, ayo berangkat. Gas! Yes.

0: Mendengar saya punya satu informasi untuk Anda. Siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris Persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Citra, 089-6300893x0, SP Tuban, Witra, 089-6160045745, dan SP Kediri, Fauzi Ahmad, 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sembari Anda tentunya menikmati komposisi yang kami hadirkan untuk Anda dari Ariel Noah dengan begitu indah, ini lagu yang dipopulerkan oleh band Padi. Kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Sembari mengingatkan Anda juga ya, nanti dalam dialog interaktif pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama teman-teman di Pro 1 RRI Sumenep berkaitan dengan dialog berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Dan Anda juga boleh berinteraksi tentunya nanti bersama rekan-rekan di RRI Sumenep. Ada rekan saya Supriyadi nanti yang akan mengajak berbincang dua narasumber. Ada Bapak Dr. Setianingsi, Ibu Dr. Setianingsi SPSI MSI. Beliau adalah Koordinator Pusat Studi Terapan Prodi Psikologi UTM. Kemudian ada Bapak Ibda Yoni Evan Pratama SAMH, Kasih Humas Polres Pamekasan. Ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Ini yang nanti Anda juga boleh berinteraksi tentunya ya, melalui line telepon 0328662317 atau 0328665396 ataupun melalui WA 0811334501 ataupun melalui kanal YouTube mereka di RRI Sumenep. Nah, ini boleh Anda akses tentunya ya untuk berinteraksi bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Sumenep. Jangan lewatkan ya dialog interaktif Sumenep Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang akan kami hadirkan untuk Anda.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Satu informasi untuk Anda pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 atas nama Haji Puguh selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Dr. Anda Soleha Majid dahulu bertempat tinggal di Jalan Perum Gria Permata Hijau Blok O, 15 Candi Kabupaten Sidoarjo, Wedoro Klurak Candi Kabupaten Sidoarjo dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno nomor 16 hingga 18 Surabaya pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 679/PDT.G/2026/PH.SBY antara Kristiantus Wibowo Kusuma P sebagai penggugat dan Dr. Anda Soleka Majid sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

Untuk hari ini juga ya, Anda masih tetap bisa mengikuti program Jatim hari ini berjaringan. Tentunya akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Kemudian juga untuk program musik kita 100% Indonesia, itu juga masih akan kami hadirkan nanti pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan Beranda Asta Cita berjaringan tentunya di edisi kali ini gitu ya. Nanti bersama teman-teman di RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Bandar Lampung. Kemudian Info Prima berjaringan, kemudian juga program Kentongan, ada juga nanti mini drama, ada juga dialog komunitas, dan yang pasti Ruang Rindu. Jadi cukup banyak ya program-program acara yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Dan kita masih akan ajak Anda gitu ya untuk menengok sejumlah kabar, termasuk juga nanti berkaitan dengan banyaknya aduan yang masuk ke Ombudsman. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

komposisi-komposisi yang kami hadirkan juga bisa menambah semangat Anda tentunya melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini begitu ya. Berkaitan juga dengan satu kabar ya. Sebelum nanti kita bergabung bersama teman-teman di Perusahaan Satu RRI Sumeneb, selain Agraria, Ombudsman ini bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga membahas berkaitan dengan pelayanan publik di sektor transportasi, pekerjaan umum, dan perumahan. Di sektor transportasi, di sektor transportasi itu juga banyak keluhan-keluhan yang masuk ternyata pendengar. Jadi persoalan pertanahan dan agraria menjadi salah satu aduan yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada Ombudsman RI. Masalah tersebut mencakup pelayanan pertanahan, tata ruang, hingga konflik lahan yang berlangsung bertahun-tahun. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini mengatakan, temuan itu dibahas dalam pertemuan bersama Ombudsman Republik Indonesia terkait pengawasan pelayanan publik di 5 kementerian di bawah koordinasinya. Dan sudah dipetakan, paling banyak memang urusan dengan agraria, urusan pertanahan, karena memang banyak sekali pelayanan publik di sektor pertanahan atau agraria tersebut, termasuk tata ruang wilayah. Dan menurut AHY, persoalan pertanahan cukup kompleks ya, karena dapat melibatkan banyak pihak dan berlangsung dalam waktu lama. Kondisi ini membuat pemerintah perlu memberikan respon lebih cepat, baik melalui kantor wilayah di tingkat provinsi maupun kantor pertanahan di kabupaten kota. Dan tadi selain agraria, Ombudsman bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga membahas pelayanan publik di sektor transportasi, pekerjaan umum, dan perumahan. Di sektor transportasi, keselamatan perlintasan sebidang kereta api ini menjadi salah satu perhatian. Saat ini ada sekitar 1.400 perlintasan sebidang yang dinilai masih membutuhkan peningkatan aspek keselamatan. Dan pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah ya, termasuk membangun palang pintu serta menempatkan petugas untuk mengawasi perlintasan. Dan pertemuan tersebut juga membahas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Persoalan menjadi perhatian meliputi jalan, jembatan, perumahan, serta sumber daya air. Dan AHY menilai laporan masyarakat yang dihimpun Ombudsman penting sebagai bahan evaluasi karena dapat menunjukkan persoalan pelayanan publik secara lebih spesifik di lapangan. Jadi aduan-aduan Anda itu bisa disampaikan melalui kanal-kanal yang ada termasuk kepada pihak Ombudsman. Itu yang kemudian dicatat dan akan dicarikan solusi. Itu dulu sementara informasi yang bisa kami hadirkan sembari menunggu ya. Bergabung bersama teman-teman di RRI Pro1 Sumeneb untuk dialog interaktif berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur dengan tema ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Pastikan Anda juga untuk terus bersama kami di Pro1 RRI Surabaya untuk menyimak informasi dan program-program acara kami lainnya.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya, pokoknya komplit banget.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama saya Supradi dalam Sumedap Menyapa pada hari ini 20 Agustus 2026. Dan pada Sumedap Menyapa kali ini topik yakni ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Ini juga mengacu terhadap tragedi yang terjadi di Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu. Seorang ibu yang diduga mengalami gangguan jiwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia. Dan pendengar, dialog ini juga berjejaring Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan untuk membahas mengenai topik kita ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga, saat ini kita sudah bersama dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, ada Ibda Yoni Evan Pratama yang sudah bergabung bersama kami di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Evan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Supriyadi.
1: Iya, terima

0: kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI di Sumeneb Menyapa pagi hari ini, Pak Evan.
1: Alhamdulillah, Mas Supri.
0: Ya, untuk kasus yang terjadi beberapa hari lalu yang cukup menyita perhatian publik. Ini perkembangan terbaru seperti apa, Pak Evan?
1: Baik, terima kasih Mas Supri. Bisa saya jelaskan di sini bahwa untuk kejadian pembunuhan yang terjadi di Desa Pedemau Barat, ini dari hasil penyelidikan awal, jadi terkonfirmasi bahwa terduga pelaku ini merupakan pasien pengobatan kejiwaan sejak tahun 2023.
0: Iya.
1: Nah, dan Satreskrim Polres Pamekasan dalam hal ini yaitu Unit 2 PPA telah mengamankan terduga pelaku yang berinisial DA. Berdasarkan laporan polisi tanggal 17 Agustus kemarin, dan sudah menetapkan DA ini sebagai tersangka.
0: Baik.
1: Dan pelaku saat ini diproses hukum atas dugaan pelanggaran pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT atau pasal 458 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Untuk saat ini, Mas Supri, yang bersangkutan kami bawa ke Rumah Sakit Jiwa di Lawang, Kabupaten Malang untuk menjalani observasi dan pemeriksaan kejiwaan lanjutan.
0: Oke,
1: demikian Mas Supri.
0: Karena ada riwayat mengalami gangguan kejiwaan, Pak.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi untuk memastikan apakah ini saat kejadian benar-benar sedang mengalami gangguan kesehatan tersebut atau dalam kondisi sadar. Kalau mengenai kronologi, Pak Evan, seperti apa ini awal ceritanya?
1: Baik Mas Supri, untuk kronologi kejadian, jadi peristiwanya itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Ini sekitar pukul 11.30
0: ya,
1: di Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Kemudian untuk pelaku yaitu DA yang sudah kita amankan ini melakukan kekerasan fisik terhadap anak kandungnya yaitu TD. Berusia 10 tahun ini Mas Supri, dengan menganiaya menggunakan satu buah pisau dapur sepanjang kurang lebih 33 cm. Dan kemudian menyebabkan korban ini mengalami luka robek yang serius di area bahu kiri, kemudian di luka tusuk juga di area punggung belakang, dan juga di pinggul, di bawah Mas Supri ya. Kemudian korban ini sempat dilarikan ke RSUD Panglegur Pamekasan untuk pertolongan medis, namun dinyatakan meninggal pada saat tiba atau menjalani perawatan di rumah sakit.
0: Baik. Saat kejadian memang di rumah tersebut hanya ada dua orang ini, pelaku dan korban, atau ada pihak keluarga lain, Pak Evan?
1: Sebenarnya ada lima orang, Mas Supri. Jadi terduga pelaku ini hidup bersama ibundanya, saudari M, dan kemudian juga ketiga anaknya juga ada di situ, Mas Supri. Jadi lima orang. Dan pada saat itu, sebelum kejadian, ini terduga pelaku menyuruh ibundanya beserta dua orang anaknya untuk membeli makanan. Jadi di saat itulah terduga pelaku melakukan aksinya kepada anak kandungnya sendiri.
0: Oke, jadi dalam kasus ini beberapa saksi sudah diperiksa untuk mengetahui apa yang sebelumnya terjadi. Bapak, mungkin ada keterangan-keterangan dari saksi bahwa sebelum ini terjadi ada gelagat-gelagat yang mencurigakan atau tidak seperti biasanya dari tersangka.
1: Iya betul Mas Supri. Jadi selama 4 hari terakhir ini terduga pelaku memang sering mengamuk ya, sering mengamuk tidak jelas. Dan ini menurut keterangan dari pihak keluarga ini kambuh kembali. Namun pihak keluarga yaitu ibundanya ini sudah memberikan obat yang sesuai dengan perawatan sehari-hari, minum obat penenang, obat kejiwaan. Namun yang pada saat kejadian itu tidak ada satupun yang curiga bahwa terduga pelaku ini akan melakukan aksi seperti yang sudah terjadi pembunuhan kemarin.
0: Oke, karena mungkin sebelumnya saat mengalami gangguan kesehatan ini tidak sampai melakukan tindakan kekerasan. Jadi pihak keluarga mungkin menganggap ini butuh pengobatan biasa gitu, Pak Evan.
1: Ya, betul Mas Supri.
0: Dan ini sudah dilakukan penanganan juga termasuk pemeriksaan ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Hasilnya sudah diterima pihak kepolisian, Pak Evan?
1: Mohon izin, Mas Supri, ya kami jelaskan. Jadi untuk saat ini penyidik sedang mengajukan visum repertum di psikiater terhadap pelaku ini, DA.
0: Okay.
1: Jadi pelaku sekarang kami bawa ke rumah sakit jiwa di Lawang untuk menjalani observasi dan pemeriksaan kejiwaan lanjutan. Jadi nantinya Mas Supri, apabila yang bersangkutan ini masih didiagnosa mengalami gangguan jiwa, maka akan kami tetap berada di sana. Kami akan bersama dengan keluarga, juga kami akan berkoordinasi agar supaya DA ini untuk sementara waktu tidak dipertemukan dengan kedua putranya, demikian.
0: Oke, jadi tersangka ini memiliki tiga anak kandung, dan yang menjadi korban ini anak keberapa, Pak Evan?
1: Anak yang pertama ini.
0: Anak pertama ya? Oke, dan penanganan juga masih terus dilakukan. Ini kejadian yang cukup menyita perhatian banyak pihak. Seorang ibu melakukan penganiayaan kepada anak kandungnya hingga meninggal dunia. Kalau dari pihak kepolisian, apa yang perlu diperhatikan nih, Pak Evan, bagi masyarakat ketika melihat anggota keluarga atau orang di sekitar ini mengalami perubahan perilaku?
1: Baik, Mas Supri. Untuk hal yang perlu diperhatikan dari masyarakat yaitu yang pertama yaitu pengawasan yang ekstra ketat ya terkait dengan pengobatan. Ya, misalkan nih harus memastikan setiap anggota keluarga yang memiliki riwayat medis kejiwaan yaitu harus rutin mengonsumsi obat dan harus kontrol berkala sesuai dengan anjuran dokter. Yang kemudian yang kedua yaitu kewaspadaan terhadap perubahan sikap. Jadi kita harus memperhatikan tanda-tanda emosi yang tidak stabil. Kemudian jika kita ajak komunikasi tatapannya kosong atau ada perilaku-perilaku seperti linglung atau halusinasi seperti itu Mas Supri. Yang kemudian kita juga harus pengawasan keamanan lingkungan. Jadi dengan segera menjauhkan benda tajam atau benda yang berbahaya dari jangkauan penderita saat kondisi psikologisnya memburuk atau tidak membiarkannya sendirian mengasuh anak kecil atau anak-anaknya.
0: Baik, ini hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat maupun keluarga jika ada tetangga ataupun anggota keluarga lain yang sudah mengarah ke itu, Pak Evan ya, bisa melaporkan ke pihak kepolisian atau dinas sosial terkait karena penanganannya bisa dilakukan secara dini. Kalau imbauan dari pihak kepolisian, Pak Evan, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan dapat dilakukan pencegahan sejak dini.
1: Baik, Mas Supri, untuk imbauan kepada masyarakat, ini untuk masyarakat dihimbau untuk segera melapor ya ke paskes terdekat, dalam hal ini puskesmas bisa, RSJ juga bisa, rumah sakit jiwa, maupun ke Babin Kamtibmas atau Polsek setempat jika melihat warga atau anggota keluarga yang dengan indikasi gangguan jiwa dengan ditunjukkan perilaku-perilaku yang membahayakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk penanganan dini dan respon cepat ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan atau kejadian tragis yang telah terjadi di Desa Pademawurat ini.
0: Iya, semoga mungkin ini
1: itu Mas Supri.
0: Iya, semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk melakukan mengetahui kondisi sekitar untuk melakukan pencegahan-pencegahan dini agar kejadian ini tidak terulang, Pak Evan. Terima kasih Pak Evan sudah bersama kami di tengah kesibukannya. Selamat beraktivitas dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan antisipasi sejak dini. Sekali lagi terima kasih Pak Evan, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supri.
0: Iya.
1: Kami untuk diri.
0: Pendengar, demikian perbincangan kami dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, yang menceritakan kronologi kejadian dan yang melatar belakangi tragedi ini hingga terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan yang tentu menyita banyak perhatian publik. Dan kita juga ingin memperbincangkan kejadian ini dari sisi psikologis. Nanti kita akan berbincang dengan Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, ada Ibu Setyaningsi. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
2: Sumenep menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya paling banyak.
5: Ini belum menang.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, masih bersama saya Supradi dalam Sumenep menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan jika kita tadi berbincang dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, ada Ibda Yoni Evan Pratama yang menjelaskan dari sisi kronologi hingga penanganan secara hukum. Saat ini kita sudah tersambung di jalur Zoom dengan Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura atau UTM, ada Ibu Setia Ningsih. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Supriyadi, ya. Selamat pagi juga untuk para pendengar semuanya.
1: Baik, sehat-sehat Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih di tengah kesibukannya nih Bu. Ini kita mengenai kasus tragedi yang terjadi di Pamekasan Ibu, yang sangat miris.
2: Iya.
1: Seorang ibu.
2: Jadi ini seorang ibu yang menganiaya anaknya gitu ya.
1: Betul.
2: Yang masih 10 tahun ya, sampai meninggal. Nah, cuman di sini tidak dimunculkan gitu ya. Karena memang ini juga berkaitan dengan rahasia pasien sebenarnya. Tapi masyarakat juga harus tahu Mas Supri, bahwa ada informasi tambahan berkaitan dengan ibu atau pelaku ini. Yaitu si ibu ini ada atau memiliki rekam medis gitu ya, di suatu rumah sakit sejak 2023.
1: Betul.
2: Nah, dan diduga mengalami gangguan jiwa. Nah, ini jadi itu yang tidak tersampaikan ya. Yang tersampaikan hanya seorang ibu membunuh atau menganiaya anaknya sampai tewas. Nah, seperti itu.
1: Iya.
2: Gitu ya. Ya. Lalu pertanyaannya gitu ya, mengapa sih kok bisa terjadi kasus seperti ini?
1: Iya.
2: Ibu tega. Nah, itu yang digaris bawahi. Ibu tega menganiaya anaknya hingga tewas. Nah, padahal ada informasi tadi. Apa sih ibu ada mengalami gangguan jiwa. Nah, ini yang perlu kita ulas gitu ya. Jadi saat ini memang banyak sekali Mas Supriyadi pasien-pasien gangguan jiwa itu. Dan alhamdulillahnya sebenarnya di puskesmas ya, itu sudah ada psikolog. Kalau yang lebih bagus lagi, ada psikolog dan psikiater dilengkapi itu. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah tanggap terhadap terjadinya atau banyak di sekitar masyarakat kita ini yang orang mengalami gangguan jiwa, atau yang sekarang lagi populer
1: Iya, silakan Ibu.
2: Atau yang saat ini disebut dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, seperti itu. Nah, apa sih ODGJ itu gitu ya? Jadi kalau kita berpikir bahwa kalau orang normal tidak akan bakalan ini terjadi.
1: Betul.
2: Nah, tapi karena ini ODGJ, semua bisa diprediksikan, sangat bisa terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi karena memang pelakunya ada riwayat gangguan jiwa, jadi dimungkinkan ini bisa terjadi. Nah, apa sih ODGJ itu, gitu ya? Atau apa sih orang dengan gangguan jiwa atau sakit jiwa itu, gitu ya? Orang dengan gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pola pikir, gitu ya, emosi, perilaku seseorang, ya, sehingga menyebabkan penderitaan. Ini yang perlu garis bawahi, penderitaan, ya. Nah, serta hambatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi orang dengan ODGJ tadi kan dikatakan sudah mengalami hambatan, ada penderitaan, sehingga dia tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari itu sebagaimana orang normal. Nah, dari sini saja pengertiannya bisa dipahami bagaimana kualitas kehidupan ODGJ ini. Nah, begitu ya. Lalu sambil kita belajar apa sih gejala ODGJ ini agar kita bisa bener. Oh ini saya kah atau tetangga saya kah saudara saya kah gitu ya. Nah gejala kita bicara gejala umum ya yang semua orang itu bisa lihat. Nah yang pertama gejala suasana hati, perubahan suasana hati atau mood kata anak sekarang itu ya. Jadi ada perubahan suasana hati yang ekstrim. Jadi habis seneng langsung sedih, nangis. Tidak kemudian lambat, pelan-pelan, satu jam. Enggak. Jadi drastis.
1: Secara perubahan. Tiba-tiba Ibu ya.
2: Betul sekali. Jadi saat ini seneng langsung berubah jadi sedih. Baik. Atau cemas, atau benci. Nah, itu kelihatan. Itu kelihatan sebenarnya. Nah, begitu juga dengan mudah marah, gelisah. Ya. Mudah marah, gelisah. Nah, kemudian takut, sedih yang berlebihan, ya, sedih yang berlebihan, ya. Nah, ini munculnya rasa cemas yang tiba-tiba, ya. Terus juga ini tanpa penyebab yang jelas, kecuali kalau kalau kita kan sering sedih itu karena ada kabar, oh ini tidak ada, oh ini sakit, itu kan ada penyebabnya. Sedangkan kalau yang orang dengan gangguan jiwa itu penyebabnya tidak jelas. Nah, seperti itu.
1: Jadi,
2: lalu menarik diri dari lingkungan. Nah ini, jadi menghindari pertemanan. Nah, ini, ya menghindari pertemanan, menghindari perkumpulan atau pertemuan dengan saudara, ya keluarga, tidak mau berinteraksi dengan lingkungan. Ini gejala-gejala umum. Gejala-gejala umum. Lalu mengalami halusinasi. Nah ini sudah agak berat ya. Mengalami halusinasi. Jadi seperti merasa mendengar suara-suara tertentu atau melihat bayangan yang tidak ada wujudnya. Dan ada yang namanya delusi. Delusi itu kepercayaan yang tidak sesuai kenyataan. Jadi contohnya merasa dirinya dicurigai. Merasa akan disakiti oleh orang lain. Seperti itu.
1: Baik.
2: Terlepas dari kalau ada musuh itu wajar. Tapi kalau enggak ada musuh, enggak pernah kenal siapapun, tiba-tiba dia merasa ingin disakiti orang. Nah, ini perlu diwaspadai. perlu diwaspadai. Nah, seperti itu. Merasa dirinya orang terkenal, merasa dirinya putri tertentu, merasa ya seperti itulah.
1: Gitu ya. Jadi itu masuk tanda-tanda malah Ibu ya.
2: Betul.
1: Berlebihan terhadap diri sendiri.
2: Betul. Nah, lalu kondisi yang nampak pada ODGJ ini karena ada peristiwa tadi, makanya seringkali dia bicara sendiri. Nah, tertawa sendiri, beda tertawa sendiri saat kita mengingat peristiwa yang lucu. Itu itu enggak ada.
1: Nah,
2: kalau kita mengingat peristiwa lucu lalu kita senyum sendiri, mengingat memori-memori yang dulu, nangis karena dulu pernah mungkin merasakan sesuatu, itu tidak, bukan itu. Tapi dia nggak tahu kena apa. Nah itu seperti itu. Lalu nah ini banyak sekali terjadi dan diabaikan. Gangguan pola tidur, gangguan nafsu makan, gangguan perilaku, malas mandi, malas ganti baju, malas ke kamar mandi. Nah, jadi ini sudah mulai meningkat nih. Jadi sebenarnya kan kelihatan ya kalau kita lihat gejala-gejala ini. Seperti itu. Itu
1: maksudnya. Kalau saya lihat beberapa artikel, salah satunya dari Ibu Setianisi sendiri, ini 2012 Bu ya. Dan juga membahas tentang kejadian-kejadian atau kasus-kasus mengenai gangguan jiwa ini. Apakah kasus gangguan jiwa akan selalu mengarah terhadap perilaku kekerasan, Ibu?
2: Sebenarnya tidak, tapi ini yang banyak ditemukan, tapi sebenarnya tidak, Mas Supri. Hanya saja banyak ditemukan karena apa? Tadi kan sudah kita bahas ya, ada hambatan dalam emosi. Nah, karena dia tidak mampu mengontrol emosi, maka yang terjadi adalah kekerasan. Baik kekerasan terhadap orang lain maupun kekerasan terhadap diri. Kekerasan ini bisa jadi melukai, tapi bisa jadi juga tidak melukai. Contohnya mogok makan. beda dengan demo mewah makan ya. Ini kita bedakan yang itu. Ya. Nah, jadi karena malas makan, gangguan pola makan, akhirnya dia tidak makan.
1: Baik.
2: Nah, seperti itu.
1: Oke, sebelum kita lanjut ada penelpon dulu yang masuk, Ibu. Kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Supriyadi.
1: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
0: Pak Joni Susanto, Yogyakarta.
1: Oh, Pak Joni Susanto dari Yogyakarta. Silakan Pak, ada yang ditanyakan atau hal lain?
0: Baik, dengan Dr. Setianingsih ya.
1: Iya.
0: Pagi dok, salam sehat.
2: Saya
0: sehat
2: bukan dokter, Indonesia. Dokter, tapi dokter,
1: dokter Bapak. Dokter, Bapak.
0: Ye. Oh, dokter.
2: Iya. Dokter psikologi, jadi bukan dokter medis.
0: Baik, baik. Begini, sebetulnya angka KDRT kalau skala nasional ya di Indonesia itu sudah cukup tinggi, Bu Setianingsih. Karena banyak faktor ya. Jadi dengan angka yang cukup tinggi ini karena tidak terjadinya KDRT itu karena kurangnya membangun komunikasi yang jujur. Ini di luar KDRT yang dilakukan gangguan jiwa ya, ini sudah cukup tinggi angkanya. Kurangnya membangun komunikasi yang jujur, kurangnya mengelola emosi dengan baik, dan juga tidak mengikuti edukasi pranikah untuk memahami kesetaraan gender ya. Nah sekarang apabila terjadi KDRT karena faktor ODGJ ya, nah ini seperti apa Bu Setianingsih? Kan cukup rumit ya, karena mereka mengalami OGDC begitu. Jadi tidak terganggu OGDC aja sudah angkanya cukup tinggi KDRT di Indonesia ini, apalagi yang mengalami ODGJ. Nah bagaimana juga dengan layanan lembaga seperti SAPA 129, unit PPA yang dari kepolisian ya, kemudian Komnas KPPAI, seperti apa artinya sudah optimalkah mereka melayani masyarakat? Saya rasa itu aja, matur nuwun, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih.
2: Selamat pagi, Pak Joni.
1: Pak Joni dari Jogja, Ibu. Oke.
2: Iya.
1: Bisa langsung jawab ditanggapi, sekarang, Bu. Iya. Silakan, Ibu.
2: Halo?
1: Iya.
2: Jawab sekarang kah atau,
1: ya, atau
2: nanti sekalian?
1: Nanti sekalian kita ke
2: ya, halo?
1: Pembahasan yang tadi, Bu. Apakah seorang yang mengalami gangguan jiwa itu akan selalu melakukan tindakan kekerasan atau hanya sebagian saja?
2: Iya. Jadi memang tidak semuanya itu Mas Supriyadi tergantung dari proses pembelajaran ya. Dia seperti apa. Nah, lalu dikaitkan dengan statement Pak Joni tadi dan pertanyaan Pak Joni tadi. Jadi sebenarnya karena memang kalau KDRT itu atau perilaku marah, perilaku kekerasan itu yang paling mudah ditiru dibandingkan dengan perilaku-perilaku yang lain. Jadi perilaku itu kan hasil dari proses pembelajaran juga, gitu ya. Bukan dari turunan istilahnya gitu, tapi itu proses pembelajaran. Banyak di sekitar kita ekspresi marah itu dengan memukul atau dengan kekerasan, ya. Ekspresi jengkel itu banyak diekspresikan dengan memukul dan marah. Nah, itulah yang dipelajari atau banyak dipelajari, ya.
1: Baik.
2: Belum lagi secara budaya, gitu ya. Secara budaya yang dimaknai, gitu ya. Yang dimaknai kurang tepat, ya, kurang tepat. Jadi kita okelah mayoritas agama Islam gitu ya. Nah, seringkali yang dimunculkan adalah bahwa memang laki-laki adalah imam gitu, tetapi tidak dimaknai kafah atau secara menyeluruh. Imam itu yang seperti apa? Imam hanya dianggap sebagai bahwa saya pemimpinmu, kalau kamu salah ya saya tegur, saya marahi, saya luruskan, tidak saya luruskan dengan cara yang tepat, tapi dengan cara marah, kekerasan, seperti itu. Jadi itu faktor budaya. Sebenarnya peran dari pemerintah itu sudah banyak ya, yang apa itu singkatan-singkatan. Jadi sejak sebenarnya Mas Supri, tahun 2004 ya, tahun 2004 pada saat undang-undang KDRT itu dimunculkan. Kebetulan saya membantu Kementerian Pemberdayaan Perempuan waktu itu gitu ya, Bu Mutia Hatta, untuk sosialisasi. Sampai saat ini malah banyak sekali lembaga-lembaga yang kepanjangan tangan dari apakah itu pemberdayaan perempuan dan anak atau lembaga-lembaga non-profit lainnya, yang bergerak berkaitan dengan kesetaraan gender, bergerak juga untuk sosialisasi bagaimana meminimalisir KDRT, gitu. Tapi kita tahu, ini bukan minta permakluman, bukan ya. Tapi kita pahami bahwa masyarakat Indonesia itu sedemikian besarnya. Banyak budaya kita sudah dari turun-temurun gitu ya. Dari dulu patriarki. Oke, memang sudah ada fenomena perubahan. Tapi ini perlu kita apresiasi juga. Tapi ada juga yang anak-anak muda masih belajar bahwa sebagai laki-laki kekerasan itu dimaklumi. Tanda kutip ya, dimaklumi. Oh, pantas. Laki-laki. Karena kadang-kadang laki-laki itu menunjukkan maskulinitasnya melalui kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak mudah, yaitu tadi masyarakat kita ini berbagai macam lapisan, berbagai macam pendidikan, sudah berupaya semuanya. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Joni, kurangnya pendidikan menjelang perkawinan. Ini untuk yang non-Islam, ya, non-Islam itu sudah ada 3 bulan biasanya. Nah, tapi apakah bisa memutus ini? Ya, tidak sederhana itu juga. Jadi banyak sekali juga yang masih melakukan. Yang dalam Islam itu ada juga kemarin tahun berkait, saya masih ingat pada saat Menko-nya itu Pak Muhajir, itu ada kebijakan Mas Supri bahwa untuk mau atau akan menikah itu ada yang namanya pendidikan pranikah.
1: Betul.
2: Awalnya 1 minggu, dimampatkan 1 hari, wes akhirnya lama-lama entek, gitu ya, lama-lama entek. Ya, nah, kan nanti anggaran ini ini lah seperti itu Mas Supri.
1: Baik.
2: Jadi akhirnya ya itulah. Jadi memang complicated ya, berkaitan dengan pendidikan untuk masyarakat ini gitu. Makanya kami juga ada ini yang namanya intervensi komunitas. Kalau di psikologi di kami UTM itu ada yang namanya mata kuliah intervensi komunitas. Salah satunya ya untuk seperti ini. Itu sedikit seperti itu masuk.
1: Oke. Okay. Kalau dari Pak Joni tadi juga menanyakan mengenai layanan-layanan yang disediakan oleh banyak pihak, termasuk juga pemerintah yang juga menyediakan banyak-banyak call center lah. Apakah ini cukup membantu atau efektif untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, Ibu Sutaningsih?
2: Sebenarnya itu kan cara pemerintah jemput bolanya.
1: Betul.
2: Gitu loh. Tapi memang ini hanya menyasar orang-orang yang sudah sadar kesetaraan. Untuk orang-orang yang tidak sadar kesetaraan, ada loh masih yang bicara ini kan aib untuk aku. Aku kan malu nanti keluargaku diketahui. Nah, seperti ini. Dan jangan salah juga, kadang-kadang ada juga anak-anak yang sudah labu, Pak, gitu ya. Gak usah dilaporkan. Aku malu, anaknya yang malu. Nah, ini ya, jadi ini memang tidak mudah memberikan pemahaman bahwa ini hak setiap orang untuk hidup sejahtera.
1: Baik. Kalau kembali ke mengenai kasus di Pamekasan, termasuk juga kasus-kasus lain yang berkaitan dengan gangguan jiwa, Ibu. Ini kan bisa dilakukan pengobatan. Apakah ini bisa sembuh total atau berkemungkinan kambuh lagi kalau secara psikologis.
2: Jadi kalau ada pertanyaan bisa sembuh nggak?
1: Ya.
2: Oh, bisa, gitu ya. Tapi ada tapinya.
1: Ya.
2: Tergantung. Nah, jadi tergantung dari apa? Banyak faktor, gitu ya, Mas Supri ya. Jadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat normalitas penyandang ODGJ.
1: Ya.
2: Begini, tergantung dari seberapa berat atau ringannya orang ini menderita gangguan jiwa. Semakin ringan, tentunya juga atau dengan penanganan yang tepat.
1: Ya. Ya,
2: dengan penanganan yang tepat, insya Allah itu bisa gitu.
1: Okay.
2: Tapi, nah ini ada catatan Mas Supri. Dari hasil penelitian kan begini ya.
1: Ya.
2: Penyebab dari orang mengalami gangguan jiwa itu banyak sekali. Baik faktor dari diri sendiri atau biologis atau keturunan gitu ya. Dan juga dari lingkungan. Hasil penelitian orang mengalami gangguan jiwa itu ternyata lebih banyak disebabkan oleh pengaruh lingkungan.
1: Oke.
2: Nah, katakanlah dia sudah mengalami kondisi membaik, gitu ya. Tapi kalau lingkungannya masih penuh tekanan, ya, maka otomatis ya udah.
1: Balik kayak, lagi, ya. Kambuh lagi, berkemungkinan.
2: Benang ruwet, gitu ya. Jadi mengurai ini tidak mudah, gitu. Contoh, lingkungan di sini tidak selamanya harus yang dekat dengan penderita. Oke. Faktor ekonomi itu juga faktor lingkungan, ya. Katakanlah dia sudah tidak lagi tinggal di tempat-tempat yang mungkin di situ toksik sekali, atau kalau anak sekarang gitu ya, toksik sekali. Tapi dia tidak punya pekerjaan yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
1: Okay.
2: Nah, tidak ada bantuan. Kira-kira stres nggak?
1: Iya.
2: Stres. Nah, ini nanti bisa berulang. Loh, ini masih sembuh. Iya, tapi...
1: Karena gitu ya, lingkungannya tidak mendukung, Ibu, ya?
2: Betul sekali. Okay. Nah, seperti itu. Ya, jadi... mungkin pernah ini ada satu kasus Mas Supri.
1: Yeah.
2: Orang ini mengalami gangguan mental. Gangguan mental itu seringkali disamakan dengan gangguan jiwa, tetapi tidak sama.
1: Naik.
2: Jadi awalnya itu gangguan mental itu yang sangat ringan. Kalau gangguan mental tidak diselesaikan, bisa menjadi nanti gangguan jiwa.
1: Oke.
2: Okay. Nah, makanya di pusat kesehatan fasilitas pertama di puskesmas sekarang ini sudah ada psikolog.
1: Ya.
2: Tujuannya untuk mengcover yang tingkat bawah ini. Itu.
1: Baik.
2: Tapi ada kesadaran nggak untuk berobat?
1: Ya.
2: Karena kadang-kadang aku ini gak gendeng. Orang kan malu ya. Orang malu untuk berobat ke poli jiwa.
1: Betul.
2: Padahal, nah ini yang perlu saya sampaikan akan berbeda, gitu ya, akan berbeda gangguan jiwa dengan gangguan mental. Jadi seringkali kalau kita stres karena pekerjaan, macet, itu paling kita kena gangguan mental, stres, pusing, gitu ya. Tapi kalau ini terus menerus, maka akan menjadi gangguan jiwa. Nah, bedanya gangguan jiwa dengan gangguan mental. Gangguan mental itu kita terasa nggak nyaman, Mas Supri.
1: Ya.
2: Aduh kok stres,
1: sumpek.
2: Nah, yang terganggu adalah kita. Tapi kalau gangguan jiwa, orang ini sudah nggak sadar. Yang terganggu adalah lingkungannya.
1: Baik.
2: Orang lain. Kalau orang lain sudah mengeluh perilakunya, sudah siap-siaplah.
1: Masuk ke kategori gangguan jiwa itu, Bu, ya.
2: Nah, ayolah kita bantu mereka untuk periksa, untuk bantu mereka konsultasi.
1: Ya.
2: Nah,
1: baik. Ini ada penelpon lagi, Ibu Siti Aningsih. Kita terima dulu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Dengan Mas siapa ini?
1: Dengan saya Supriyadi dan narasumber kita ya, Ibu Setyaningsih, Pak. Ini dengan Bapak siapa? Oh, di mana?
0: Selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu Setyaningsih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi.
0: Iya, saya mau tanya ini kejadian Ibu.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
0: Ya?
1: Dengan Bapak siapa?
0: Oh, dengan Bapak Eko Situbondo.
1: Oh, Bapak Eko Situbondo. Oke. Silakan, ya. Pak Eko.
0: Ya, ini mau tanya, ibunya itu apa tidak pernah keluar atau memang anaknya itu apa ya, bikin ibunya itu jengkel.
1: Oke.
0: Sehingga ibunya tidak tahan dengan keadaan emosi.
1: Iya.
0: Ya mungkin ibunya itu merasa jengkel, anak ini terlalu bandel atau bagaimana. Ya namanya anak ya, namanya anak kecil masih umur 10 tahun ya.
1: Iya, masih 10 tahun korban, Pak.
0: Iya, mungkin ibunya itu betul-betul mempunyai gangguan jiwa. Saya kira begitu ya, mempunyai gangguan jiwa ibunya itu.
1: Iya, baik.
0: Oke, untuk Ibu Ningsih ya, mohon-mohon mudah-mudahan tidak ada terjadi begitu lagi.
2: Amin.
0: Kalau perlu, setiap apa acara di Radio RRI ini dikasih informasi begitu. Oke, dah, terima kasih, ya. Mas Ardi.
1: Terima kasih kembali Pak Eko dari Situbondo. Ini mengenai kasus yang Pamekasan, Ibu, bahwa memang yang disampaikan pihak kepolisian terbaru, memang pelaku ini sejak pada tahun 2023 sudah mengalami gangguan jiwa dan saat ini pelaku juga sudah diperiksa di rumah sakit jiwa di Lawang, Malang untuk tindak lanjut atas kasus yang ataupun tragedi yang menjadi perhatian banyak pihak itu. Kalau dari tadi pernyataan Pak Eko memang ke arah itu memungkinkan terjadi. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa, Ibu Setyaningsih, ini akan berperilaku keras jika merasa terganggu atau secara refleks biasanya?
2: Ya, semua itu yang tadi sudah saya singgung, dipelajari gitu ya Mas Supri. Memang, apakah kekerasan itu refleks? Refleks di sini bukan refleks dalam artian itu otomatis karena refleks bawaan lahir, bukan? Oke. Tapi karena ketidakmampuan atau hambatan dalam mengelola emosi.
1: Iya.
2: Nah, makanya tadi otomatis dia menggunakan kekerasan itu. Nah, karena ya itu tadi, dia kan ada hambatan untuk berpikir, ada hambatan untuk mengevaluasi. Karena memang mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa, ya pola pikirnya ada hambatan.
1: Iya.
2: Terbatas. Nggak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa berpikir jangka panjang, tidak bisa berpikir sistem. Oh, kalau saya begini, akibatnya begini. Oh, nggak bisa, ya. Karena memang sudah ada hambatan tadi. Begitu pula dengan emosi atau perasaan, ya.
1: Oke.
2: Okay. Orang tidak dengan ODGJ saja, ya. Kalau dia tidak belajar mengelola emosi, maka bisa jadi dia kecerdasan emosinya jelek. Dan bisa jadi juga merespon sesuatu itu dengan emosional.
1: Yeah.
2: Nah, apalagi ini dengan ODGJ gitu ya, semakin sudah terhambat pola pikirnya, terhambat emosinya, ya sudah. Jadi makanya kalau dalam undang-undang Indonesia ini, Mas Supri, orang dengan ODGJ itu bebas dari segala tuntutan hukum. Nah, jadi kita bisa tahu ya, bebas tuntutan hukum itu orang yang seperti apa sih gitu ya? Ya memang nggak bisa gitu ya, nggak bisa dituntut secara hukum karena memang nggak sadar. Nggak sadar bukan tadi tidur ya, tapi memang
1: ada gangguan jiwa.
2: Di luar kendali, betul. Di luar kendali. Jadi sudah nggak bisa berpikir, sudah nggak bisa merasakan, ya. Jadi yang ada hanya insting itu saja. Kalau kita tak lihat insting, ya udah nggak usah, nggak ada bedanya dengan yang kita lihat binatang-binatang itu sudah, gitu loh. Kalau dia merasa terancam, menyerang. Udah itu saja, gitu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Eko, apakah anaknya nakal? Mungkin, anaknya nakal mungkin dipersepsikan sebagai
1: ancaman,
2: ini anakku ya? Nakal, menyerang. Tadi kan ada gangguan halusinasi dan sebagainya, bisa jadi itu muncul, dianggap mungkin anaknya akan menyakiti atau menyerang dia. Seperti itu.
1: Iya, dengan kejadian ini semua Bu, khususnya di Pamekasan yang menjadi tragedi tragis, dari Bu Setyaningsih, apa pesan kepada masyarakat dan apa yang harus diketahui masyarakat agar kejadian-kejadian ini bisa dicegah dan tidak terulang lagi?
2: Ya, jadi perlunya kita ini mawas diri sekali lagi, dan mawas terhadap lingkungan. Jadi kita jalin kembali hubungan kekeluargaan, hubungan bertetangga, hubungan pertemanan. Karena apa? Mungkin tidak kekena ke kita, tapi bisa juga kekena ke yang ada di sekitar kita. Seperti itu, Mas. Jadi untuk mengenali sekitar, ya, untuk mengenali sekitar. Saat ini kan berkedok sibuk, akhirnya individualistis, berkedok tidak mau kepo dengan orang lain, akhirnya tidak peduli dengan sekitar. Nah, jadi kalau ada orang dengan perilaku-perilaku tidak biasa, ini tidak biasa. Maksudnya tidak biasa itu yang seperti apa standarnya? Ya tentunya tidak seperti orang normal kebanyakan.
1: Baik.
2: Itu, ya. Jadi perilaku tidak. Makanya kita perlu selalu untuk peduli.
1: Yeah.
2: Jadi kalau ada orang yang tidak biasa tiba-tiba nangis, wong tidak ada kabar sedih kok nangis, ada apa? Tiba-tiba pula tertawa, padahal tidak ada yang lucu, tidak ada apa, tidak kemudian hanya sekali-sekali, bukan ya? Tapi ini mungkin ada periodik, nah seperti itu, ya. Lalu kita lihat bagaimana penyesuaian diri orang ini. Ini, jadi bukannya kita kepo, tidak, tapi untuk menjaga hal ini, ya. Bagaimana penyesuaian dirinya? Lancarkah, sulitkah, atau malah menentang lingkungan? Nah ini. Kadang-kadang kan ada orang yang kardi, karpe dibi. Nah, karpe dibi ini masih normal kah? Atau sudah di luar normal?
1: Normal.
2: Atau di luar norma. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kita bisa lihat bagaimana cara seseorang itu menghadapi dan menyelesaikan masalah.
1: Tuh. Baik. Seperti itu. Jadi semua harus peka, Bu, ya.
2: Seperti itu. Insya Allah kita diberikan kejernihan hati, kejernihan pikiran, dan bisa berinteraksi dengan baik dengan siapa saja.
1: Baik, ya, terima kasih Bu Setyaningsih sudah bersama kami berbagi penjelasan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dilakukan antisipasi dini dan pencegahan-pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Sekali lagi terima kasih Ibu Setyaningsih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, pendengar, demikian pembicaraan kami dalam Sumenep Menyapa berjaringan Korwilnus 5 Jawa Timur dengan topik ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan yang berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel dan membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan Anda saat ini ada di program Jatim Hari Ini. Jejaring bersama dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, Malang, kemudian RRI SP Kediri dan juga RRI SP Tuban serta SP Sampang di pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan informasi bersama dengan kawan-kawan reporter pagi hari ini. Saya yang bertugas Dini Wardani bersama dengan rekan Fahri dan juga rekan Atit mengawali Jatim hari ini.

0: Informasi pertama pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Familia Pendengar yang akan melaporkan harga garam di Madura memasuki musim panen anjlok. Familia, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar, Aliansi Masyarakat Garam AMG Madura ini menyuarakan keprihatinan atas anjloknya harga garam di tingkat petani yang kembali merosot saat memasuki puncak musim panen saat ini. Persoalan plastik ini dinilai terus berulang akibat belum tersedianya regulasi penetapan harga eceran tertinggi HET maupun harga pembelian pemerintah atau HPP. Ketua AMG Madura Ubed Abdul Hayat mengungkapkan bahwa pada awal musim panen harga garam sempat menjanjikan di kisaran Rp2.300 per kilogram, namun terus menurun drastis hingga menyentuh di angka Rp1.000 per kilogram di pinggir jalan utama. Di tingkat petani sendiri, lilinnya saat ini Rp750 hingga Rp800 per kilogram setelah dipotong biaya pengarungan dan transportasi. Dan menurut Ubed sendiri, ini sangat jauh dari harapan para petani yang idealnya Rp1.500 per kilogram. Menurut Ubed, kondisi ini juga sangat memberatkan mengingat puncak panen ini diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober, di mana volume produksi petani akan melonjak hingga 30 hingga 40 ton per hektarnya. Lonjakan pasokan ke gudang-gudang pengampungan berpotensi juga memicu penurunan harga yang lebih dalam apabila tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Dirinya juga menyayangkan belum masuknya garam ke dalam kategori bahan pokok penting yang membuat pemerintah enggan merumuskan HET, padahal komoditas tersebut sangat vital bagi sektor konsumsi maupun industri. Menyikapi situasi tersebut, mayoritas petani memilih menyimpan sebagian hasil panen sembari menunggu kemungkinan kenaikan harga musim kemarau. Namun

0: Menurut Ubed sendiri, AMG bersama para petani garam ini akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan duduk bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sumenep dalam waktu dekat untuk membahas terkait dengan harga garam, khususnya di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Famila melaporkan kembali ke Surabaya.
1: Baik, terima kasih reporter Familia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar bahwa harga garam di Madura memasuki musim panen justru harganya malah anjlok. Dan masih bersama Dini Wardani pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Dan Dini gak sendiri ya karena ada rekan Fahri di studio dan juga ada rekan Atit di Service Center Pro 1 RRI Surabaya. Saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ini terpantau masih cukup panas atau terik begitu ya. Bahkan saat ini dengar ini suhunya ini ada di angka 30 derajat Celcius gitu ya. Dan hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, jangan lupa untuk selalu membawa air mineral agar tetap terhidrasi.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Ya, bagi Anda yang memiliki bakat menyanyi begitu ya, jangan lupa untuk turut serta berpartisipasi dan juga mendaftarkan diri Anda dalam Bintang Radio RRI pendengar. Kali aja ya langsung menang. Langsung ke Jakarta. Nah, oke, kita bertemu dulu bersama dengan reporter Rizky Darmawan ya pagi hari ini yang akan mengabarkan program Pondok Wisata jadi prioritas di Sparta Kota Batu. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, di tengah geliat pariwisata Kota Batu, pemerintah daerah kini mendorong konsep pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui program Pondok Wisata yang menjadi salah satu program prioritas dinas pariwisata Kota Batu. Program ini dikembangkan dalam bentuk homestay berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan konsep community-based tourism. Melalui program ini, wisatawan tidak hanya datang untuk menyewa kamar dan bermalam. Lebih dari itu, wisatawan diajak merasakan langsung kehidupan masyarakat lokal melalui konsep live in experience. Wisatawan bisa menikmati hidangan khas desa, berinteraksi dengan warga, sekaligus mengenal aktivitas masyarakat Kota Batu dari lebih dekat. Untuk mendukung kualitas pelayanan, Dinas Pariwisata Kota Batu juga memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada para pengelola pondok wisata. Pelatihan tersebut mencakup tata kelola penginapan, kebersihan, sanitasi, hingga standar hospitality. Selain pelatihan, pemerintah juga memfasilitasi sertifikasi bagi pengelola pondok wisata. Langkah ini dilakukan agar wisatawan tetap mendapatkan pelayanan yang nyaman dan memenuhi standar tanpa menghilangkan karakter serta suasana khas masyarakat lokal. Wisatawan dapat mengikuti kegiatan edukasi pertanian, menikmati produk olahan UMKM, hingga menyaksikan berbagai atraksi budaya lokal. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyebut program pondok wisata menjadi bagian penting dalam memperkuat pariwisata berbasis masyarakat. Menurutnya, melalui konsep ini, wisatawan mendapatkan pengalaman yang berkesan, sementara pendapatan dari sektor pariwisata dapat berputar langsung di tengah masyarakat desa. Program ini menjadi bagian dari ekosistem pariwisata yang menghubungkan penginapan, masyarakat, UMKM, pertanian, kuliner, hingga budaya lokal. Pemerintah Kota Batu berharap penguatan kapasitas pengelola, peningkatan standar pelayanan, serta integrasi dengan aktivitas wisata desa dapat semakin meningkatkan daya tarik pondok wisata. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar program Pondok Wisata jadi prioritas di Sparta Kota Batu bersama dengan reporter Rizky Darmawan. Nanti kami akan ajak Anda untuk update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Jatim hari ini juga disiarkan jejaring bersama dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Malang, Jember, RRI Kediri, Tuban, dan Sampang. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong, saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu, tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

0: Menit ke-24 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia yang akan melaporkan band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan. Oh, baik. Kita terputus ya bersama dengan Ninda Olivia. Coba kita akan hubungi kembali begitu ya kawan reporter Ninda Olivia yang akan melaporkan band Karnival Kota Blitar pendengar kelima. Ini akan tampil beda digelar malam hari. Kita coba sambungkan kembali ya bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia dan di studio Pro 1 RRI Surabaya. Dini gak sendiri karena ada rekan Fahri dan juga ada rekan Atit Sasono. Baik, apakah sudah tersambung? Oke, baik. Ya, akan kami hadirkan laporan dari kawan Ninda Olivia pendengar band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Blitar Etnik Nasional atau band Karnival kelima di Kota Blitar akan tampil dengan konsep yang berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi sampai siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton. Masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade. Tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan.
0: Ya, kita coba hubungi kembali kawan reporter Ninda Olivia pendengar yang terputus begitu ya untuk menyajikan informasi band Karnival Kota Blitar kelima. Ini tampil beda yang digelar malam hari begitu ya. Dan setelah 4 kali sebelumnya ini digelar pada pagi hari, siang hari, dan tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Dan tadi juga sempat dilaporkan bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati juga mengatakan bahwa perubahan waktu pelaksanaan ini menjadi malam sehingga dilakukan untuk menghadirkan suasana baru. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik.
0: Baik, kita terputus kembali ya bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia. Coba nanti kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Sembari kami ajak Anda untuk mendengarkan komposisi lagu berikut ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar, dan kami ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi dari kawan reporter Ninda Olivia. Band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, Blitar Etnik Nasional atau yang biasa dikenal Band Karnival kelima di Kota Blitar ini akan tampil dengan konsep yang berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi hingga siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton. Masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade, tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan, Band Karnival kelima juga akan memanfaatkan permainan tata cahaya atau lighting untuk memperkuat suasana pertunjukan. Dari sisi persiapan, panitia saat ini telah memasuki tahap akhir, rapat teknis dan rapat pengamanan telah dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Untuk pengamanan, panitia menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah OPD dari instansi vertikal. Sekitar 300 personil disiapkan untuk mengamankan jalannya band karnival. Sementara itu, sebanyak 40 peserta telah mengikuti technical meeting. Panitia juga telah memastikan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan peserta untuk penampilan. Sebelum pelaksanaan, seluruh peserta akan mengikuti geladi bersih yang dijadwalkan besok. Geladi bersih dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta sekaligus mematangkan teknis pelaksanaan di lapangan. Adapun rute Band Karnival kelima dimulai dari depan kantor Pemkot Blitar dan berakhir di depan DPRD Kota Blitar yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dengan konsep malam hari, dukungan lighting, serta melibatkan 40 peserta, Band Karnival kelima diharapkan mampu menjadi sebuah hiburan yang lebih menarik sekaligus mengundang lebih banyak masyarakat untuk menyaksikan langsung kemeriahannya. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Olivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan Ninda Olivia pendengar bahwa Band Karnival Kota Blitar kelima ini akan dilaksanakan dengan berbeda begitu ya, karena digelar malam hari jika biasanya digelar pada pagi hingga siang hari. Nah, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Nanti kami akan hadirkan update informasi kembali ke ruang dengar Anda pendengar bersama dengan kawan reporter Agustin Irdiani dan juga Emil Akbar. Pagi hari ini masih ada dalam program Jatim hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan kami akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang semakin berkembangnya Festival Sonhorek di masyarakat. Emil, silakan laporan Anda.
1: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan memberikan ataupun menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan semakin banyaknya festival Sonhorek yang ada di masyarakat termasuk juga di Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Nurul Huda. Assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, menanggapi Sonhorek di beberapa wilayah hampir di Kabupaten Pasuruan semuanya ini semakin banyak, ini bagaimana?
2: Jadi kalau hukum itu tetap tidak bisa diubah-ubah. Kalau katanya hukum itu haram, ya haram. Dan harus disampaikan apa adanya. Tentang masalah orang yang menerima, mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Urusan mereka dengan Allah. Dan urusan MUI dengan Allah, kewajibannya adalah menyampaikan. Ya seperti guru mengajar murid itu. Ya tidak harus pinter muridnya. Ya pokoknya harus kewajibannya mengajar gitu aja.
1: Tapi sejauh ini yang dilakukan MUI untuk mengingatkan masyarakat apa aja ya?
2: Ya itu, mengeluarkan edaran fatwa bersama dengan pemerintah daerah. Akan ada surat edaran dari pemerintah daerah. Itu memang hasil musyawarah dengan MUI barang itu. MUI NU dengan bupati waktu itu.
1: Dan harapannya dari MUI sendiri untuk ini bagaimana?
2: Ya harapan ya agar supaya bisa berkurang, ya berkurang, tidak bertambah parah, tidak bertambah parah.
1: Ya, ini kan bersamaan dengan miladnya MUI yang ke-51. Nah, pesannya dari MUI untuk masyarakat secara global apa yang ingin sampaikan?
2: Yang sampaikan yaitu untuk meningkatkan pengamalan yaitu ajaran agama Islam. Jadi itu supaya ditingkatkan dan supaya apa masyarakat juga mau berusaha yang belum sholat, ya itu agar supaya mau sholat dan yang tidak mau berdakwah asalnya namanya silakan terjun berdakwah untuk mengajak orang melaksanakan kebajikan dan melarang kemaksiatan. Itu jadi berarti ada peningkatan.
1: Jadi sepertinya sholat semakin diremehkan ya.
2: Hah?
1: Sholat semakin banyak yang meremehkan.
2: Nah, itu orang meremehkan sholat itu lah bukan karakternya orang Islam. Kalau meremehkan sholat berarti kalau sholat dianggap tidak wajib akan keluar dari Islam. Ada Islam.
1: Jadi himbauannya untuk masyarakat apa ya?
2: Ya supaya ya tak makin bertambah aktif melaksanakan sholat. Yang asalnya malas ya kira-kira semangat melaksanakan sholat. Dan terutama waktu karnaval itu saya lihat itu yang karnaval kalau dhuhr sampai maghrib itu enggak sholat dhuhr dengan asar karnaval itu. Bukan hanya yang ikut karnaval, yang melihat juga ikut enggak sholat bisa. Itu prihatin kita, itu prihatin. Iya, kalau bisa, kalau memang mendingan sekarang mau berangkat karnaval, kalau waktu sudah waktu dhuhr sholat jamak takdim daripada tidak sholat.
1: Betul nih. Terima kasih, itu tadi statement langsung dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Nurul Huda. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Emil Akbar mendengar bahwa apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang semakin berkembangnya Festival Sonhorek di masyarakat. Dan kami akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi. Nanti kita akan coba hubungi kawan reporter Agustin Irdiani di pagi hari ini akan melaporkan PDAM Surabaya targetkan dalam setahun tekanan air stabil. Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan masih bersama Dini Wardani dan juga masih bersama Atit Sasono dan Fahri pagi hari ini.

0: Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan PDAM Surabaya targetkan dalam setahun tekanan terakhir, tekanan air maksud kami stabil. Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, dalam hearing bersama Komisi B DPRD Kota Surabaya kemarin, Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya, Tias Alvin Papatria, ini membawa target peningkatan kualitas layanan air bersih sejak awal masa kepemimpinannya. Dan salah satu sasaran utama yang dipatok yakni memastikan pelanggan memperoleh tekanan air minimal 2 meter kolam air. Dan target tersebut diupayakan tercapai dalam 1 tahun ke depan. Ia menyebut peningkatan tekanan air menjadi bagian dari pembenahan pelayanan yang harus dilakukan secara bertahap. Dan untuk itu menghadapi tantangan karena sebagian jaringan perpipaan PDAM ini telah berusia cukup tua dan kondisi infrastruktur menjadi pertimbangan dalam menentukan tekanan air yang aman bagi jaringan. Dan setelah target minimal 2 kolam air tercapai sendiri, PDAM juga akan mendorong peningkatan tekanan air hingga 3 meter kolam air. Namun Alfa juga menegaskan peningkatan tersebut harus mengikuti kemampuan dari jaringan yang tersedia.
2: 10% ya. Ini satu adalah menurut NRW SKP kita, pusat pelanggan kita coba sampaikan, nah, 90%. Kemudian kita konsolidasi keuangan, ya, karena kita sudah investasi cukup besar, dan tentu kita ingin segera pun kita bisa kita kelola dengan baik. Ya, likuiditasnya baik, supaya lebih baik lagi.
1: Ya, dan selain itu juga Alvin menegaskan jika penggunaan sumber air oleh pengembang berkaitan dengan perizinan pengambilan air baku yang kewenangannya menjadi bagian dari institusi tersebut. Karena itu PDAM ini tetap membuka ruang kerjasama jika pengembang memilih menggunakan layanan perusahaan. Dan hal itu menanggapi jumlah kawasan perumahan yang memang belum menggunakan layanan PDAM secara penuh, yang mengatakan perusahaan siap menyediakan pasokan, tetapi keputusan tetap berada pada pihak pengembang. Dan ia juga menegaskan kepemimpinan barunya ini akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembenahan internal dan juga peningkatan kualitas layanan. Ia ingin seluruh langkah perusahaan ini nantinya bermuara pada kebutuhan bagi masyarakat luas di Kota Surabaya. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Dari Agustin Irdiani kita bergeser ke kawan reporter Angela Reska yang akan melaporkan Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus letter T di 3 lokasi. Kendaraan yang telah ditemukan kini dikembalikan kepada korban atau pemiliknya. Angela Reska, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik. Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di 3 TKP. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan pencurian ini menggunakan modus kunci letter T. TKP pertama berada di halaman kos depan kantor Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 18 Februari 2026 lalu. Kemudian TKP yang kedua berada di Warung Opera Van Java yang berada di Kelurahan Pacitan pada tanggal 19 Juli 2026. Sementara untuk yang TKP ketiga, kejadian berada di tempat parkir kos di kawasan Kelurahan Peloso pada tanggal 8 Agustus 2026 lalu. AKBP Ayub mengatakan ketiga kendaraan bermotor tersebut kini berhasil ditemukan dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. AKBP Ayub menghimbau seluruh masyarakat agar tidak ragu untuk melapor segala tindak pidana kejahatan ke Polres Pacitan. Karena melalui laporan masyarakat, pihak kepolisian akan mengembangkan kasus tersebut hingga dapat menemukan kendaraan dan dikembalikan kepada para korban. Selain itu, AKBP Ayub juga meminta masyarakat untuk melakukan kunci ganda pada kendaraan bermotor dan memarkir kendaraan di tempat yang aman. Sementara itu, pelaku curanmor di 3 TKP tersebut akan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Angela Reska dan selamat bertugas kembali. Informasi dari kawan reporter Angela Reska tadi mendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Dini Wardani beserta kawan yang bertugas, rekan Fahri dan juga rekan Atit Sasono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur mengumpulkan ribuan bantuan kemanusiaan dari masyarakat dan berbagai elemen di Kediri untuk membantu para korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, mengatakan bantuan datang dari berbagai masyarakat dan dikumpulkan di kantor Dinsos. Seluruh bantuan yang telah terkumpul dimuat ke dalam armada truk dan dijadwalkan diberangkatkan menuju NTT pada hari Kamis 20 Agustus pagi. Ia mengungkapkan hingga Rabu 19 Agustus pukul 21 waktu Indonesia Barat seluruh

0: Melalui program SIPEL ini, pelajar mendapatkan pembelajaran mulai dari materi keselamatan berkendara, mekanisme pembuatan SIM, hingga ujian teori dan ujian praktik. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik di Situbondo pada hari Rabu mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya mereka menanamkan kesadaran berlalu lintas kepada pelajar sejak dini karena mereka ingin mereka memahami bahwa berkendara di jalan raya harus disertai pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab. Ia menjelaskan program SIPEL tidak hanya memberikan kemudahan kepada pelajar dalam proses mendapatkan SIM C, namun lebih dari itu, terobosan Satlantas Polres Situbondo ini diharapkan pula menjadi sarana membangun kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia sekolah. Pendengar dan demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
3: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
2: Nah, betul, sayang. Tapi menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
3: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
2: Kenapa memang?
3: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
2: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
3: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
2: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di Surabaya siang ini. Tadi sempat ada Kakak Dini Wardani yang menemani Anda sejenak ya. Harusnya itu saya itu. Cuma karena saya harus mengurus lomba ya, lomba internal RRI tadi ada karaoke ya. Jadi saya harus mengontrol jalannya lomba terlebih dahulu. Cuma cukup 1 jam aja sampai jam 10. Kemudian nanti saya bisa langsung lanjut siaran ya. Jadi nanti saya akan menemani hingga nanti sebelum musik kita 100% Indonesia ya. Nanti musik kita 100% Indonesia, Anda akan kembali dipandu oleh Kakak Dini Wardani tentunya ya. Tentunya kami tetap mengajak Anda untuk tetap ya stay tune di Pro 1 Surabaya ya, di Surabaya siang ini, karena banyak program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya siang ini tentunya ya. Ini pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya, menemani siang hari Anda. Kemudian nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat seperti biasa, kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi dari dunia olahraga, baik itu dari Nusantara, Indonesia, maupun juga mancanegara, dan juga berbagai cabang olahraga tentunya ya. Dari bola, tenis juga bisa, bulu tangkis juga ada ya kabar-kabar. Nanti kan nanti di dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selepas dinamika olahraga, kita lanjutkan Surabaya siang ini dengan musik dan informasi yang menarik ya sekali lagi. Kemudian nanti untuk azan duhur, wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti jangan lupa 13.30 Anda akan mengikuti musik kita 100% Indonesia ya. Nanti akan dipandu oleh Kakak Dini Wardani ya. Nanti Kakak Dini akan melanjutkan rangkaian Surabaya siang ini dan juga sore ini hingga nanti menjelang info prima ya. Kemudian nanti pukul 15 jangan lupa ada Beranda Astacita Berjaringan ya, di mana untuk hari ini akan ada Beranda Astacita dari teman-teman RRI Pekanbaru dengan topik modernisasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan. Kemudian ada RRI Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah. Kemudian ada dari RRI Surakarta, wujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman pisang Sang Mulyo. Dan terakhir ada persembahan dari RRI Bandar Lampung dengan irigasi terjaga, ketahanan pangan semakin berdaya. Dan Beranda Astacita Nasional akan dipandu oleh host Dede Firdaus dari Pro 1 Jakarta ya. Mengawali jumpa kita di Surabaya siang ini, kita update informasi dari Surabaya. Pengasuh panti di Surabaya diduga mencabuli anak disabilitas tunanetra yang dilakukan berulang sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2026. Dinas Nasional atau Dinsos Surabaya saat ini sedang menelusuri perizinan panti dan mencegah kejadian serupa. Kepala Dinsos Surabaya Antik Sugiharti memastikan Pemkot memberikan pendampingan kepada korban seperti pemulihan trauma hingga bantuan hukum. Pihaknya juga menelusuri izin panti tersebut untuk memastikan legalitas operasional panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial LKS tersebut. Nanti menegaskan terdapat sanksi dan binaan tegas jika panti tersebut terbukti beroperasi tanpa izin resmi atau melakukan pelanggaran. Selain memanggil panti terkait, Dinsos Surabaya juga memperketat pemantauan LKS di seluruh wilayah Surabaya melalui pihak kelurahan dan kecamatan. Tujuannya untuk monitoring dan mencocokkan data yang ada di Dinsos. Apabila di lokasi ada
dan didata Dinsos belum, maka Dinsos akan melakukan koordinasi untuk melakukan pertemuan, sehingga melakukan pembinaan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Pencegahan berulangnya kekerasan seksual di panti asuhan, Dinsos Surabaya memperketat pengawasan dan mendorong seluruh LKS memenuhi persyaratan. Salah satunya LKS harus memiliki sertifikat. Diberitakan sebelumnya, pengasuh panti di Surabaya diduga mencabuli anak disabilitas tunanetra. Tindakan tersebut dilakukan berulang kali sejak akhir tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2026. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengungkapkan bahwa tersangka berinisial SN, 22 tahun, aksi bejat tersebut dilakukan di panti asuhan kawasan Surabaya Barat. Modus pelaku diduga merayu korban dengan mengiming-imingi untuk meminjamkan HP. Tak hanya itu, pelaku juga melakukan pengancaman terhadap korban.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

Pendengar, Anda siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, miliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang melalui bintangradio.rri.id, ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia, dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896300893x0. Untuk SP Tuban, rekan Witra 0896160457 45. Untuk SP Kediri, Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Sama-sama berwarna merah putih, tapi berbeda makna dan latar sejarah. Itulah gambaran bendera Indonesia dan Monaco yang punya kesamaan warna. Bendera kedua negara ini sama-sama berwarna merah putih. Masalah itu pun sempat menjadi perdebatan antara kedua negara, meskipun akhirnya bisa diselesaikan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, bendera merah putih Indonesia berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2:3 dari panjang. Bendera merah putih ini merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Sementara itu, bendera Monaco mempunyai ukuran 4:5. Perbedaan bendera Monaco dan Indonesia ada pada ukuran atau perbandingan antara panjang dan lebarnya. Dalam sejarahnya, bendera Monaco sangat identik dengan House of Grimaldi. Grimaldi adalah sebuah dinasti yang berperan dalam sejarah berdirinya negara tersebut. Terkait makna, kedua bendera memiliki makna yang berbeda. Makna negara Indonesia, merah artinya berani dan putih berarti suci. Warna merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan. Sementara warna merah dan putih pada bendera Monaco adalah ciri khas dari keluarga Grimaldi sejak tahun 1339.
1: Halo pendengar, punya informasi seputar jalan rusak, lampu penerangan jalan mati, listrik di rumah padam, jalanan yang setiap hari macet, atau bahkan laporan seputar keamanan lingkungan Anda? Langsung saja laporkan masalah Anda di Halo RRI Surabaya, program yang akan membantu Anda mendapat solusi terbaik dari instansi yang berwenang.
2: Lampu PJU dekat Lapindo kadang mati, kadang hidup di malam hari.
3: Ada sisa pengerjaan box culvert yang belum tuntas. Belum lagi itu ditambah adanya pengurukan jalan.
1: Halo RRI, on air setiap Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Anda bisa melaporkan masalah Anda melalui telepon di 031-534-5474 atau via WhatsApp di 081-33-14-992, di mana laporan Anda dapat melalui WhatsApp call, WhatsApp text, WhatsApp foto, WhatsApp video, atau WhatsApp voice note. Halo RRI Surabaya, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Kita update informasi dari Surabaya. Polisi membekuk dua pria yang mengedarkan sabu di Surabaya. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari kasus peredaran sabu seberat 250,16 gram yang sebelumnya dibongkar polisi. Kasat Res Narkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama mengatakan pengungkapan bermula dari informasi terkait seorang pengedar sabu di Surabaya. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti polisi pada Senin 3 Agustus sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dua tersangka yang diamankan yakni MZK 26 tahun, warga Rusun Sombo, Kecamatan Simokerto, Surabaya, dan Aba 36 tahun, warga Kerajan, Kecamatan Ampel Gading, Malang. Meski tidak menemukan barang bukti di lokasi pertama, polisi tetap melakukan pengembangan. Penggeledahan kemudian dilakukan di lokasi kedua, yakni Rusun Sombo, Surabaya. Di lokasi tersebut, polisi menemukan 100 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat keseluruhan 250 gram neto. Di lokasi tersebut, tersangka kedua, yakni ABA, diamankan beserta barang bukti satu ponsel yang digunakan sarana komunikasi dan menerima transfer uang melalui aplikasi M-Banking. Berdasarkan keterangan MZK, sabu yang ditemukan di rumah susun Sombo adalah milik ABA yang diperjualbelikan kembali dan keuntungannya dibagi dua. Hasil ranjauan itu dibawa pulang ke Sombo oleh MZK untuk ditimbang dan dibagi ke paketan plastik klip kecil sesuai arahan dari ABZ sebelum dijual dan diedarkan ke pembeli. MZK mengaku melakukan pembayaran setelah barang sabu tersebut laku terjual semuanya dengan ditransfer ke ABZ dengan harga Rp550.000 untuk setiap gramnya. Gegara ulahnya itu, keduanya dijerat dengan pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto UU nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana sub pasal 609 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, jungto UU nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana jungto pasal 132 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto UU nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good shot to Helmersen, good save. Nice.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royes membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir, karena kami kurang tangguh dalam duel.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu, pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan

0: mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
2: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk dua kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena, Kabupaten

3 gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

Olahraga basket, pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2000.

memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Dengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy Saat mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajok nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajok.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajuk. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

di cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

berlari kencang dengan terengah-engah. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Kita update informasi dari Jawa Timur. DPRD Jawa Timur menyetujui usul prakarsa rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang obat bahan alam menjadi Raperda inisiatif DPRD Jawa Timur. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur awal pekan lalu. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jawa Timur Ariful membacakan rancangan keputusan DPRD mengenai persetujuan usul prakarsa Raperda tersebut dalam rapat paripurna. Raperda itu disiapkan untuk memperkuat ekosistem obat berbahan alam di Jawa Timur, mulai dari pengembangan bahan baku hingga pelindungan konsumen. Raperda tentang obat bahan alam diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri herbal di Jawa Timur, termasuk petani tanaman obat, riset, pengelolaan, hingga pengawasan produk. Sebelumnya, Raperda DPRD Jatim telah dilakukan pembahasan dan kunjungan kerja, serta melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk BB POM di Surabaya dan perguruan tinggi. Sri Wahyuni mengatakan, produk herbal dapat dimanfaatkan masyarakat apabila telah memenuhi ketentuan keamanan, halal, dan memiliki izin BPOM. Ia berharap produk obat bahan alam yang memenuhi ketentuan dapat dipasarkan lebih luas sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Eka Wahyuni Ainur Rohma binti Malik umur 21 tahun agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga dahulu bertempat tinggal di Jalan Wonocolo Gang Modin nomor 23 RT 9 RW 5 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 3438 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Abdul Aziz Nur Wahid bin Eko Setiawan sebagai penggugat dan Eka Wahyuni Ainur Rohma binti Malik sebagai tergugat. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Desi Susitiyawati binti Tri Hendro Hartono agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga dahulu bertempat tinggal di Puri Mas Kuta Paradise Blok G6 nomor 39 RT 9 RW 7 Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 3335 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Salma Nur Ali Fierta binti Insinyur Moh Mahmud alias Muhammad Mahmud sebagai penggugat dan Desi Susetiyawati binti Tri Hendro Hartono sebagai tergugat.
1: Tahukah kamu, kami tetap atau backworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang mendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri memperkuat sinergi dengan RRI Kediri untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, dan potensi bencana kepada masyarakat. Langkah tersebut dibahas dalam kunjungan silaturahmi BMKG Dohuk Kediri ke kantor RRI Kediri pada Kamis 20 Agustus 2026. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohuk Kediri, Satria Krida Nugraha, mengatakan kerjasama dengan RRI dinilai penting karena informasi meteorologi dan kebencanaan perlu disampaikan secara luas dan mudah dipahami masyarakat. BMKG Dohuk merupakan kantor yang relatif baru, karena itu mereka berharap kedepannya dapat membangun kerjasama dengan RRI untuk mendiseminasikan informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan berbagai informasi kebencanaan kepada masyarakat secara lebih luas. Satria juga mengingatkan masyarakat mengenai kondisi umum musim kemarau 2026 yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi membuat musim kemarau berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Informasi selanjutnya datang dari dunia olahraga. KONI Kota Batu mengevaluasi durasi pemusatan latihan sebagai salah satu faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan prestasi pada Porprov ke-10 Jawa Timur 2027. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi menyebut pemusatan latihan kali ini hanya berlangsung 3 bulan karena keterbatasan anggaran dan waktu. Menurut Sumadi, durasi pemusatan latihan menjadi salah satu evaluasi penting dari persiapan menghadapi Porprov sebelumnya. Pada Porprov 10 2027, efektivitas program latihan menjadi perhatian agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain durasi latihan, peningkatan motivasi dan kedisiplinan atlet juga menjadi bagian dari evaluasi KONI Kota Batu. Atlet yang sebelumnya meraih medali dan masih memenuhi batas usia untuk bertanding di Porprov 2027 akan diarahkan untuk menjalani latihan secara lebih giat, terprogram, dan fokus. Sumadi mengatakan program latihan yang disusun pelatih juga perlu disesuaikan dengan tahapan menuju pertandingan. Untuk para pelatih dalam menyusun program latihan juga diharapkan mereka porsinya disesuaikan manakala sudah menjelang Porprov. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam

0: identitas dan yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul mas, yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok mas.
2: Wah sip, langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah ini dia Pro 1 RRI Surabaya, aduh akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan topik Angkot Nasibmu Kini. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Gagal, gagal. Bilang, bilang, bilang.

0: saya Nuron Subhan, tempat tinggal di Pilang, Ponoayu, Sidoarjo. Usia 51 tahun. Saya sebagai sopir angkot ini ya kurang lebih 15 tahunan. Rute Tulangan, Pilang, Larangan, dan kembali putar-putar. Ya sekitar dari pagi sampai dari jam 6, jam 7 sampai jam 5 sore. Ini pertama kali saya jadi sopir angkot, ya melihat penumpang yang banyak sehingga saya tertarik ikut coba-coba nyupir, ya ikut orang. Setoran dulu itu sampai 100 ribu pertama saya ikut, ya sekitar tahun 2000, ya 2000-an lah. Itu penghasilan bisa mencapai 150-200 itu per hari. Ya kalau dibanding terus perjalanan waktu, ada Grab, kena Corona, ada ojek online, ya akhirnya setoran itu hampir 40 ribu sekarang, 40 ribu, 30 ribu. Itu kalau dapat dikasihkan oleh kepada juragan. Kalau enggak dapat ya utang. Nah sekarang itu penghasilan enggak jelas. Ya gimana kondisinya, zaman semakin maju, ternyata angkot semakin punah. Yang dulunya jumlahnya 60, nah sekarang tinggal 20-an, 20 yang aktif tinggal 20. Itu sopir-sopir sudah hampir ya bingung, gimana penghasilan nggak jelas, kadang dapat 50, kadang 60, dipotong setoran 30, 40, udah pulang tinggal setor kepada istri 30 ribu, 20 ribu.
1: Tanjok.

0: ngopi ya wis setengah tengo aku tadi penumpang ya wis jajan-jajan sik wis sik sono iki are-are ya gak ono ngene iki ya yo ngono penumpang ya gak ono mobil ya wis gak ono yo disyukuri ae ya opo kadene wis
1: mantap iki ini sih ambek penumpang ini.
0: Ya untungnya ada kadang-kadang satu minggu ada charteran ya bisa membawa pulang agak apa ya ya enggak lebih sih ya cukup 100 sisanya itu nanti dipotong lagi sama apa namanya setoran 30.000 ya tinggal 70.000 ya kalau tidak menjadi sopir angkot ya apa jadi apa kita juga usaha yo. Ya modalnya dari mana terus tinggal ini jerakan sudah pasrah wis saoleh-oleh melaku iya saoleh-oleh tapi yo di rumah gimana ya ya nunggu keajaiban lah keajaiban menjadi sopir ke pesawat terbang ya gimana udah usia sudah manula sudah hampir 51 tahun 52 tahun 50 ke atas ya tinggal nunggu waktu aja perjalanan ini gimana 50 sebagai sopir angkot ya harus dilakukan sebagai syariatnya kerja walaupun di rumah itu ya tertate-tate ya gimana ompelan istri yo, yo setiap itu yo, yo diam aja, yo kadang-kadang nyesu, kadang-kadang yo, ya yes, gimana lagi?
2: Tulangan, tulangan. Tulangan, tulangan, ayo. Bilang, bilang, lebo, lebo.

0: Iki storane ambek apa jenenge? Dapete. Bu. Gila. Alhamdulillah dapat 52.000. Iki bentar ame. Wis sak oleh ya.
1: Kasih.
0: Kita ndak tahu nasibnya gimana ini, karena sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah keputusan-keputusannya ojek online, sepeda motor, Grab, mobil car itu ya wis, kita pos-posnya sudah diambil oleh mereka semuanya, tinggal orang-orang yang manula ini yang naik. Jadi yang tidak bisa online, uangnya ngepres, ya tinggal sisa-sisa penumpang mereka yang tidak bisa apa-apa, ya wis, kita sabar, kadang-kadang bayarnya kurang, kadang yo mereka kasihan dilebihi, kadang-kadang gitu.
2: Terus terang saja mas, kita sebagai rakyat kecil itu masih membutuhkan angkot, karena angkot itu adalah salah satu trayek yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil, karena kita tidak semua orang itu kaya pak mas, itu alasan yang pertama. Kedua, kita bisa turun sekehendak kita tanpa ada harus ke halte atau bagaimana gitu. Dan ini kalau andai kata kalau angkot ini ditarik atau dihentikan, yang rugi itu bukan pemerintah tapi kita pak mas, sebagai masyarakat kecil itu alasan yang pertama ya itu. Yang kedua ya terus terang aja mas, kita itu kan orang yang biasa kesana kesini ya mas ya, dengan adanya angkot ini kita bisa mencapai tujuan kita pada tempatnya, itu yang utama. Itu saya kira yang penting, kita bisa menghemat biaya dan tidak capek mas, karena tinggal duduk tinggal pak supir. Dan terutama terus terang aja mas, ini karena pengemudinya itu juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Maksudnya tidak baik itu jadi gini mas, umpamanya rute saya ya, saya itu mau ke sana tapi beliaunya itu si pengendaranya, si supirnya itu nggak mau pak mas, sudah di sini aja bu, saya mau ke sana. Tuh, itu kan suatu kendala bagi saya karena bahasa terpaksa jalan kaki padahal ongkosnya sama mas. Tapi nggak mas, kadang-kadang ada yang juga baik, nggak usah bu, nggak usah bayar, tapi saya nggak enak mas, soalnya dia kan juga mengeluarkan bensin, jadi kita ya sudah pokoknya sampai saya ngalah gitu. Kalau saya pribadi loh nggak tahu apa.
0: Ya kita ini ya wis nunggu nasib bagaimana nanti kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah bisa mensejahterakan sopir-sopir yang hampir punah ini. Ya terus terang aja banyak sopir-sopir yang stroke, mikir enggak dapat duit. Gimana? Wong di lapangan ini kadang-kadang itu sudah panas, setoran tidak dapat, jadi tenaga, pikiran, capek. Untuk perbaikan mobil ya tidak bisa, membuat uli celengan aja tidak bisa. Kadang-kadang jatahnya 1 bulan sampai 3-4 bulan, ya ngejoki terus. Lah gimana wong buat perawatan ini yo ndak cukup. Wong di lapangan ini yo ndak berhenti, kita nutuk-nutuk no waktu. Kalau waktunya habis dulu, sampai pertama itu tahun 2000-an itu sampai 12 malam itu masih ada penumpang. Terus jam 9 malam itu masih ada. Terus turun habis sampai sekarang jam 5 sore sudah enggak ada, pulang sudah kecapean, uang enggak dapat. Terus akhirnya pulang ya dengan capek sekali. Mobil rusak ya enggak bisa dandani, enggak bisa perbaiki. Ya menuju keajaiban supaya enggak, ya enggak rusak, supaya enggak rusak. Ya senjatanya cuma sholawat, sholala Muhammad gitu. Ya wis enggak apa-apalah, insya Allah diberikan rezeki dari yang lain.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini. Menyampaikan informasi dari Kediri, Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan atau DLHKP Kota Kediri Jawa Timur menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 2,6 miliar rupiah pada 2027 dan optimis realisasinya dapat kembali melampaui target. Kepala DLHKP Kota Kediri Indun Munawaroh mengatakan optimisme tersebut berkaca pada capaian PAD tahun sebelumnya yang mencapai 3,3 miliar rupiah atau sekitar 121% dari target yang ditetapkan. Ia berharap capaian PAD DLHKP pada tahun 2026 juga dapat dicapai sekitar 120% dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana capaian pada tahun sebelumnya. Menurutnya, DLHKP merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kota Kediri yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Karena itu, optimalisasi potensi penerimaan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan tugas. PAD DLHKP Kota Kediri berasal dari tiga sumber utama, yakni retribusi persampahan, parkir, serta jasa penebangan pohon. Untuk jasa penebangan pohon, penerimaan diperoleh dari hasil penjualan pohon yang ditebang oleh petugas sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Hasil penjualan tersebut kemudian disetorkan sebagai PAD. Ia menambahkan pencapaian target PAD juga berkaitan dengan kedisiplinan petugas di lapangan. Penguatan disiplin diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelayanan sekaligus penerimaan daerah. Selain itu juga dari retribusi parkir, termasuk di lokasi Taman Wilayah Kota Kediri, salah satu yang cukup besar adalah pendapatan retribusi di Taman Brantas Kota Kediri. Ia menyebut Taman Brantas Kota Kediri menjadi salah satu lokasi yang menarik, letaknya di pusat kota menjadikan tempat ini cukup strategis. Pihaknya juga mendorong banyak kegiatan digelar di lokasi tersebut, sehingga juga ikut berdampak pada PAD Kota Kediri. Beberapa lokasi taman yang banyak dikunjungi selain Taman Brantas Kota Kediri, juga ada Taman Sekar Touch, sehingga hutan kota Joyoboyo Kediri. Yang mengungkapkan dari lokasi pendapatan retribusi di taman di Kota Kediri awal Januari 2026 hingga Juli 2026 sekitar 150 juta rupiah. Jumlah ini juga optimis bisa naik hingga akhir tahun 2026.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Transformasir Karya Zainal Ibad tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Transformasir industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Bu Sekdes.
4: Iya.
3: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
4: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
3: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
4: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
3: Belum.
4: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
3: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
4: Betul Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
3: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
4: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Kita update informasi dari Kota Malang, seorang mahasiswa asal Papua Selatan, AVG 25 tahun, meninggal dunia setelah ditusuk rekannya sendiri, SP 26 tahun, di sebuah asrama mahasiswa di Kecamatan Blimbing, Kota Malang Kota. Pada Selasa 18 Agustus 2026, Polresta Malang Kota telah mengamankan SP yang diduga sebagai pelaku. Polisi menangkapnya kurang dari 1 jam setelah kejadian, setelah sempat melarikan diri saat petugas tiba di lokasi. Kasat Reskrim Polresta Kota Malang, Kompol Rahmat Aji Prabowo, mengatakan perkara tersebut dilaporkan melalui laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 239 garis miring 8 garis miring 2026 garis miring SPKT garis miring Polresta Malang Kota garis miring Polda Jawa Timur tertanggal 18 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan saksi dan pemeriksaan awal terhadap pelaku, peristiwa bermula ketika korban dan pelaku mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak di dalam kamar asrama sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat itu keduanya disebut belum terlibat perselisihan. Namun sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat terjadi cekcok setelah SP mempermasalahkan korban yang disebut pernah menggoda dan mengganggu pacarnya. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi perkelahian di luar kamar. Setelah perkelahian, SP kembali ke kamar dan mengambil sebilah pisau kupas miliknya. Ia kemudian mendatangi korban dan menusukkan pisau tersebut hingga mengenai bagian bahu korban. Korban mengalami luka akibat penusukan dan kemudian meninggal dunia. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Saat petugas tiba, SP yang sempat berada di lokasi justru berusaha melarikan diri. Tim Opsnal Satreskrim bersama Pamapta Polresta Malang Kota kemudian melakukan pengejaran. Pelarian pelaku tidak berlangsung lama. Polisi berhasil mengamankan SP di Jalan Ikan Piranha, Kota Malang, kurang dari 1 jam setelah kejadian. Pelaku kemudian dibawa ke Mako Polresta Malang Kota bersama barang bukti berupa sebilah pisau untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan. Dalam perkara tersebut, SP dijerat pasal 458 ayat 1, subsider pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan pembunuhan subsider penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mako Polresta Malang Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan kaya akan flora dan fauna. Namun, tak sedikit kekayaan fauna atau hewan langka yang khas Indonesia diambang kepunahan. Komodo merupakan spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia. Dilansir Encyclopedia Britannica, Komodo atau disebut Varanus komodoensis terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang utan adalah salah satu satwa asli Indonesia. Dikutip National Geographic, orang utan merupakan hewan endemik asal Kalimantan dan Sumatera. Saat ini hewan berordo primata ini sudah mulai langka. Bagi yang ingin melihat, dapat datang ke Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan spesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera termasuk juga dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Populasinya saat ini tidak lebih dari 400 ekor. Gajah Sumatera. Dikutip situs World Wide Fund for Nature, WWF, gajah Sumatera merupakan spesies payung bagi habitatnya dan mewakili keragaman hayati di dalam ekosistem yang kompleks. Gajah Sumatera mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 hingga 2,6 meter. Saat ini populasinya semakin menurun, seiring tingginya laju kehilangan hutan Sumatera. Badak Jawa dan Badak Sumatera termasuk juga salah satu satwa yang terancam punah. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, populasi badak hanya sekitar 300 ekor. Anoa banyak dijumpai di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara. Anoa termasuk yang dikelompokkan sebagai hewan langka dan terancam punah. Dalam 11 tahun terakhir, populasi anoa mengalami penurunan dan saat ini diprediksi ada sekitar hanya 5.000 ekor. Jumlah ini terus berkurang karena anoa sering diburu untuk diambil daging, kulit, serta tanduknya.

0: langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
1: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
0: Ya jelas bisa lah. Banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
1: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya. Ringan juga.
0: Itu dia. Kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
1: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini. Menyampaikan informasi dari Kota Surabaya, Universitas Airlangga atau UNER mengirim tim kesehatan ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk membantu penanganan korban gempa magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Tim awal tersebut bertugas mengidentifikasi kondisi lapangan, memetakan kebutuhan medis, serta membantu penanganan korban pada fase akut pasca gempa. Rektor UNER Prof. Muhammad Madian mengatakan, sebagai institusi pendidikan tinggi, kampus memiliki tanggung jawab untuk turut hadir memberikan manfaat bagi masyarakat dalam situasi kebencanaan. Koordinator Bantuan Medis Garda Satria Airlangga sekaligus Koordinator Program Studi Ortopedi dan Traumatologi FK UNER Dr. Teddy Wardana SPOT mengatakan tim kesehatan yang diberangkatkan terdiri dari 3 orang. Tim tersebut melibatkan PPDS, 1 dokter senior spesialis anestesi dan ortopedi, serta seorang PPDS yang merupakan putra daerah setempat. Tim juga mendapatkan dukungan dari perawat anestesi dan ortopedi. Menurut Teddy, tim akan mengakses kebutuhan real di lapangan sekaligus berkoordinasi dengan BPBD dan tim kesehatan setempat. Rencana awal, tim akan menuju rumah sakit umum yang saat ini membutuhkan perhatian. UNER juga berkoordinasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia atau PABOI untuk memperkuat jejaring penanganan medis di wilayah terdampak. Teddy mengatakan, keberangkatan pada fase akut memungkinkan tim membantu korban yang masih belum memperoleh penanganan medis. Tim juga akan mendata kebutuhan real yang ditemukan di lapangan, termasuk dukungan psikologis bagi penyintas yang mengalami trauma pasca bencana. Sementara itu, Dekan FK UNER, Prof. Dr. Ikti Mardianka, Dr. SPOG Sub SP Urogin RE yang turut hadir dalam pelepasan di gedung Rektorat Lantai 4 mengatakan penugasan tersebut merupakan salah satu bagian dari implementasi sebagai institusi pendidikan yang berdampak.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jadi diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
4: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
3: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
4: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
3: rri.co.id? Apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
4: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, nggak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
3: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
4: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
3: Wih, mantep banget.
4: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

Dalam rangkaian Surabaya siang ini, selain jangan lewatkan program musik kita 100% Indonesia, Anda akan dibantu oleh rekan saya Dini Wardani yang akan menemani Anda di musik kita 100% Indonesia dan juga nanti di Banda Astacita Nasional ya, hingga nanti Info Prima. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda ada di program Musik Kita 100% Indonesia. Siang hari ini ditemani Dini Wardani, pendengar. Dan kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992. Ada banyak lagu yang bisa dipilih ya. Siang hari ini ada MMG, My Mind Gue. Ini kayak lagu yang lagi hits banget ya, lagi viral gitu ya. Kemudian ada Sheryl Sinavia, ya, Siapa Suruh Jatuh Cinta. Ada Iman dan Godaan dari Faris RM. Ada Teruntuk Mia dari Nuh, Gemintang, Tohpati dan Siska Saras. Chandra Satria dan Sela Majid, Saat Denganmu. Kemudian ada Masih Tetap Tersenyum dari Padi. Bahasa Kalbu dari Titi DJ, Tulus Teh Hijau. Risalah Cinta Anji featuring Ella. Lulu dan Siti dari Tompi. Ada Selimut Hati dari Dewa 19. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Tidurlah Tidur, Katon Bagaskara. Lubang di Hati dari Leto, Satu Hati Dewi Dewi, Saat Kau Tak Di Sini dari Ajeng, 420 Mangu. Ada Zilaun Seven, Lapang Dada, Yang Kutunggu dari Anggun ya. Kemudian ada Akrismu, Tak Ada Logika. Banyak sih Mas Ian. Oke lah, kita sapa dulu sama Siang Musik Kita. Halo.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia dengan Abah Awi.
2: Iya.
1: Oke, silakan Abah Awi. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Tidurlah tidur, Mbak Dini.
1: Tidurlah tidur. Masa siang-siang udah tidur sih, Abah?
2: Ya, tenggorokannya sakit ya, Mbak.
1: Oh, baik. Semoga lekas pulih ya, Abah. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Baik. Oke, Abah. Mau punya apa siapa?
2: Bu Nana, Bu Wati Ramli.
1: Oke. Okay.
2: Bu Wira, Oma Yantui.
1: Oke.
2: Figaro. Tulang Gobar.
1: Oke. Okay.
2: Opa Mulyono, dan Pak Doto, sampai jumpa.
1: Oke, baik, Abah. Itu aja.
2: Mbak Dini, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Semoga lekas pulih, lekas sembuh ya, Abah. Terima kasih. Oke, halo, selamat siang Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. Waalaikumsalam. Halo. Kok sepi? Kok lemes sih?
3: Aku bisa mau

0: Kok sakno sih? Oke, itu aja. Bukan. Hah?
1: Aja.
0: Apa?
1: Satu pelupa dengar itu gitu aja apa? Yang sama Ella ya.
0: Yang apa itu?
1: Risalah Hati
0: loh. Risalah Hati. Oh iya, Anji featuring Ella ya. Oke, okay, Bang Ali, kirain mau denger abis nyanyi itu maunya yang di request My Man Gue gitu. Oke, okay, mau sama siapa?
1: Mariono, Pak Wandi. Bunda Siti, Bunda Isti, Bunda Nana, Bunda Riti, Bunda Wati Ramli, Mama Yu, Bunda Siti Remia, siapa itu?
0: Siapa ya?
1: Rumi Sakti, Pak Romad, itu, Amat Irwan, Pak Fedi, semuanya.
0: Udah aja?
1: Buat. Itu Bu Yati di Menganti.
0: Oke.
1: Sudah ya, Mbak. Dini Wardani, terima kasih banyak. Semoga Mbak Dini sehat walafiat, rezeki barokah, lima dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, terima kasih banyak. Bang Ali sehat selalu ya. Halo, selamat siang musik kita.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Pres.
0: Dengan Dini Wardani.
2: Oh.
0: Dengan siapakah Ibu? Bu Dewi?
2: Ibu Utri.
0: Oh, Ibu Utri. Masya Allah Ibu Utri. Apa kabar Ibu Utri?
2: Alhamdulillah, saya bersama keluarga di Merauke.
0: Alhamdulillah. Baik.
2: Semoga kita sehat ya bersama keluarga.
0: Amin. Mirwalami, terima kasih Ibu Utri. Silakan Ibu. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Ada lagu apa?
0: Hari ini yang belum terplay. Semua belum terplay sih ya. Ada MMG, My Mind Gue. Ada Shirley Sinavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta. Iman dan Godaan dari Faris RM. Teruntuk Mia dari Nuh. Ada Gemintang dari Topati.
2: Siapa suruh jatuh cinta?
0: Kasian ya.
2: Udah jauh-jauh ya,
0: udah jauh-jauh jatuh cinta, bertepuk sebelah tangan lagi.
2: Iya, orang tidak mau itu sakit hati sekali.
0: Oh, gitu ya Ibu ya. Baik.
2: Pengalaman,
0: Mbak. Oke, baik Ibu. Mau punya apa siapa siang ini, Bu Tri?
2: Saya kirim untuk Mbak yang sedang untuk Mbak Dini ya.
0: Iya.
2: Bertugas, semoga Mbak Dini selalu sehat.
0: Amin.
2: Rezeki yang banyak dan bisa berbahagia bersama keluarga.
0: Amin. Baik.
2: Dan juga untuk Ibu Wati Ramli, semoga Ibu Wati Ramli sudah sehat ya.
0: Amin.
2: Dan juga berbahagia.
0: Baik.
2: Hari kemerdekaan tahun ke-81 ini semuanya selalu sehat ya dari Sabang sampai Merauke. Yang penting kita berbahagia.
0: Baik.
2: Berbahagia itu sehat ya Mbak ini.
0: Ya.
2: Oke, okay. Untuk Oma Yanti dan juga Aba Awi tadi ya.
0: Okay,
2: dan juga
0: Bu.
2: Untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setiap RRI Surabaya di mana saja berada.
0: Baik.
2: Semuanya selalu sehat bersama keluarganya.
0: Amin. Masing-masing.
2: Terima kasih Mbak. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum.
0: Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
0: Baik, Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tri, sehat selalu. Halo, selamat siang musik kita.
3: Selamat siang juga.
0: Selamat
3: musik kita
0: siang, Bu Siti.
3: Indonesia.
0: Boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, apa kabar?
3: Kabarnya baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
3: Ini.
0: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Ini harus sehat ya. Salin dungo mendungo ya.
0: Amin, irwal amin. Baik, silakan Bu Siti.
3: Apa tuh?
0: Liodra yang apa tuh? Liodranya hari ini coba-coba. Liodranya hari ini gak ada. Adanya Raisa Cahaya Hati. Mahalini ada, Mahalini yang mana tadi ya?
3: Bukan.
0: Mahalini tadi yang mana ya? Kok aku hilang sih? Ada Naikilah main-main gue nggak mau tahu ibu atau malaikat juga tahu dari Dewi Lestari loh, enak loh.
3: Ya wes malaikat ada.
0: Juga tahu ya. Oke, mau ya pas siapa ibu?
3: Barusan ada itu siapa Bu Utri?
0: Ibu Utri
3: sama. Putri sama Bang Freddy, Mas Ali, Mas Tio, Bang Kobar, terus Pak Mulyono, Pak Kennedy, Pak Betas, Pak Mariono, Pak Putih Saseno, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi Damiati, Bu Rameli, Bu Dewi, Pak Edres,
0: Dari itu aja ya.
3: Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mesjati, Wibowo,
0: dan Semuanya. Baik.
3: Terima kasih banyak, Neng Dini.
0: Terima kasih, Bu Siti. Sehat selalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Neng Dini digeruduk loh.
0: Iya, nanti aku digeruduk. Udah siap aku digeruduk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu Siti. Ditunggu kedatangannya di RRI Surabaya. Oke, Dini mau menyapa ada Ibu Musdiati Wibowo. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu dari Silon Seven, Lapang Dada. Salamnya untuk semuanya aja. Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Dian, Bu Ani Esther, Bu Nana, Oma Yanti Queen, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, semoga sehat selalu. Amin dari malamin. Terima kasih Bu Musdiati Wibowo. Kemudian Dini mau menyapa ada Mas Farid ya di siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Satu Hati Aja dari Dewi Dewi, karena hatiku cuma satu untuk Mbak Dini seorang. Berat ya Mas Farid ya. Oke, selamat untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya aja Mbak Dini Wardani, semoga sehat selalu. Oh iya, kemarin kok ambil darah kenapa? Oh iya, kemarin tuh ada MCU ya Mas Farid ya. Terima kasih untuk atensinya. Oke, langsung aja Dini hadirkan Katon Bagaskara, Tidurlah Tidur. Kemudian ada Risalah Cinta ya dari Anji featuring Ella, spesial untuk Anda.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia, dan siang hari ini masih ditemani Dini Wardani. Kita sapa dulu, halo selamat siang Musik Kita.
2: 100% Indonesia.
1: Pamul, kok lemes sih Pamul? Belum makan ya?
2: Makan dong Mbak Dini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ngelilir Mbak.
1: Oh, ngelilir ya.
2: Ya, habis makan ngelilir ya kok ketiduran sih ngelilir.
1: Baiklah.
2: Lagunya apa aja Mbak?
1: Hari ini yang belum terputar ada Satu Hati Dewi Dewi MMG My Man Gue. Ada Iman dan Godaan dari Faris RM, Teruntuk Mia, Nuh, Gemintang, Tohpati dan Siska Saras, Chandra Satria dan Sila Majid Saat Denganmu. Ada Masih Tetap Tersenyum dari Padi, Bahasa Kalbu, Titi DJ, ada Tulus, Teh Hijau, Lulu dan Siti Tompi, kemudian Selimut Hati dari Dewa 19, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, Lubang di Hati ada Leto, kemudian ada Saat Kau Tak Di Sini dari Ajeng, ada Mangu dari 420, dan juga Carita Utami, kemudian ada Yang Kutunggu dari Anggun, Agnes Monica Tak Ada Logika, Simpan Saja Ekutels, ada Nasib Anak Kos dari P Project ya, Tentang Kita dari Ran, Tinggal Bilang dari Trio Lestari, Ancika dari Ariel Noah, Raisa Baresna Bestandi, Awal Kisah Selamanya, Satu Atau Dua dari Gama, Cinta Pertama dan Terakhir Sherina, kemudian Cahaya Hati Raisa, Pecinta Wanita Irwansyah, kemudian Kangen dari Dewa 19, ada Cinta Luar Biasa dari Anmes.
2: Pak Dini,
1: apa tuh?
2: Tadi itu Dewa itu kangen aku.
1: Iya dong, itu aja.
2: Aku kangen penyiare semuanya kangen.
1: Baik, Pamul. Mau yang apa siang hari ini?
2: Salam untuk Bapak Mariono, untuk Bang Kobar, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Yani Jaya, Abah Awi, Pak Idris, Pak Pandi, Bu Istiharo, dan yang terakhir untuk semuanya.
1: Itu aja ya.
2: Untuk Pak Wardani, selamat. Mbak, nanti kalau lagu ini diputar, iki lho Pak Mul, lagu ini yang diminta gitu ya.
1: Iya, oke Pak Mul.
2: Ya, tadi aku disalami itu, yang di Pasuruan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Mul.
2: Terima kasih Mbak Dini.
1: Terima kasih Pak Mul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Mul. Ada Ibu Siti Rumiah di Tuban, kita dengarkan bersama.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam.
3: Aku mau request lagunya Leto Mbak.
1: Leto ya. Oke, ditunggu.
3: Salamnya buat Oma Yanti Queen. Bu Nana, Bu Artini, Bu Mustiati Wibowo. Bu Istiharo, Bu Titi Damianti. Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mariono.
1: Bu.
3: Dan salam untuk semuanya yang mendengarkan Pro 1 Surabaya.
1: Buat
3: Mbak Dininya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu Mbak Dini.
1: Amin, arwal amin. Terima kasih banyak Ibu Siti Rumiah ya. Ditunggu lagunya. Halo, selamat siang. Musik Kita
4: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Pak Toto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Toto?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Iman dan godaan Mbak
1: Iman
4: ini.
1: Dan godaan.
4: Iya.
1: Baik.
4: Saya kok kepingin jogging-jogging, ramanya kok agak hot gitu.
1: Oh gitu ya. Baik. Oke, Pak Toto mau apa siapa sih yang ini?
4: Salamnya buat Bang Kobar, ada Mbak Siti Pasuruan, ada Mbak Siti Rumiah juga, Bu Istiharo, Cak Mulyono, kemudian ada Cak Mariono, dan semuanya tanpa terkecuali Mbak Dini, terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Selalu sehat.
1: Amin.
4: Banyak rezeki, tetap semangat. Dan damin dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak Toto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa, Pak Toto. Sampai ketemu lagi. Oke, langsung aja di puterin ya. Ada Sheryl Senovia, Siapa Suruh Jatuh Cinta, yang di request Putri ya. Kemudian ada Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu.

0: di siang hari ini berdengar saat ini 14.02 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Cek Fakta bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan yang berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel dan membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Lagu dari Zilon Seven Lapang Dada yang di request Ibu Musdiati Wibowo di siang hari ini ya, sudah dini hadirkan. Apapun itu harus lapang dada, karena apa yang terjadi begitu ya, kadangkala nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ekspektasinya udah tinggi, ternyata kenyataannya dipatahkan oleh realita gitu ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, pasti Bu Dewi.
2: Iya.
1: Iya, benar. Apa kabar Bu Dewi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Sehat alhamdulillah. Oke, Bu Dewi silakan. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Dengerin lagu Tak Ada Logika.
1: Tak Ada Logika, Cinta Ini gitu ya. Oke, Bu Dewi mau nyapa siapa?
2: Ya, buat itu Mbak Titi dulu,
1: Oke.
2: Tetangga Pasuruan. Biar tidak lupa sama Bu Dewi.
1: Bu, jangan dilupain loh, Bu Siti.
2: Iya, baik.
1: Bu Ira,
2: Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurfadila, Bu Mati Ramli, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Bu Siti Damiati. Tak lupa juga buat Pak Kodir, Bang Kobar, Pak Idris, Bung Freddy, Bung Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, dan Pak Budi Saksena. Mbak Dininya, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Dewi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dewi. Oke, Dini mau ke WhatsApp dulu ya. Di WhatsApp ada Ibu Hartini di sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Anmes. Salamnya untuk Pak Khairul Huda, Mas Ali, Pak Mul, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Istiharo, kemudian Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Aniester, untuk Mbak Dini Wardani. Terima kasih banyak Ibu Hartini, sehat selalu. Agak Dini juga mau menyapa ada Pak Khairul Huda di siang hari ini ya. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Selamat siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak Khairul Huda. Mau semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai, amin ya rabbal alamin. Mau request lagu yang mahal ini, lagunya aku persembahkan untuk Cak Ali, Mas Pablo, Pak Wandi, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu Mbak Dini. Lihat Mbak Sinta duduk di bawah pohon randu, cakep, karena jatuh cinta hati menjadi rindu. Loh, gak bahaya ta? Baik, terima kasih banyak Pak Khairul Huda. Enggak bahaya ta? Enggak deh ya kayaknya. Kalau rindu-rindu aja bilang ya. Kalau rindu emang harusnya emang diomongin, jangan dipendam aja. Kalau dipendam gimana ya bisa tahu kalau dirinduin, ya enggak sih? Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Siang juga.
1: Bang Kobar?
3: Ya.
1: Baik. Siap.
3: Apa betul ini Mbak Dini?
1: Apa tuh?
3: Apa betul? The announcing-nya ini Mbak Dini.
1: Betul, tidak salah. Oh,
3: 100% Indonesia berarti.
1: Iyuhu. Silakan Bang Kobar.
3: Apa yang belum putar?
1: Banyak yang belum terputar. Di siang hari ini ya banyak yang belum terputar, sebentar ya. Hari ini yang belum terputar.
3: Yang identik dengan cinta.
1: Ada Bahasa Kalbu dari Titi DJ, Masih Tetap Tersenyum dari Padi, ada Tulus Teh Hijau, ada Selimut Hati, ada Mahalini, kemudian ada Teruntuk Mia, ada MMG, Main-Main Gue, gak mau itu tah?
3: Itu aja. Main-Main Gue.
1: Itu lagu hits loh. Kenapa tuh?
3: Aku hidup, gabung hatimu aja.
1: Oh gitu, Tay, baik. Oke, mau apa siapa Bang Kobar?
3: Ya, salam balik dulu ya.
1: Silakan.
3: Bu Istikaro, Ning Siti, Erinda, sahabatku, Bang Ahmad Irfan, Inang Opi Cantikuin, Bu Dewi, Bu Nana, Mama Yu, Bu Selfie.

0: Elizabeth, dan yang punya tahu setengah matang.
1: Oke, itu aja. Oke.
0: Jangan lupa makan siang ya.
1: Siap, thank you Bang Kober.
0: Ini Atit. Bang Kober ikut sedih.
1: Entahlah, ada Mas Atit nih di sini, Atit Sasono.
0: Ya, salam balik Mas Atit Sasono.
1: Oke.
0: Ya, Mas ini ya, Mas Atit titip ya biar gak sakit.
1: Baik, makasih Bang Kober. Oke, halo selamat siang musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam Ibu Titi Damiyati.
2: Lagunya tinggal apa Mbak Dini?
1: Lagunya masih banyak. Iya, boleh-boleh. Lagunya yang hari ini masih ada Kangen dari Dewa 19, Ancika dari Ariel Noah yang direquest Kak Mila ya. Kemudian ada Satu Hati, Dewi-Dewi yang direquest Mas Farid. Ada juga Lubang di Hati dari Leto, ada Iman dan Godaan. Kemudian dari Faris RM ada Agnes Monica, Tak Ada Logika. Ada Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
2: Tadi, apa yang terakhir?
1: My Man Gue, Teruntuk Mia Nuh. Ada Chandra ya, Satria, Teruntuk Mia Haja. Ya. Oke, mau Mia apa siapa Ibu?
2: Lagunya untuk Bu Siti, Bu Risti Karo, Ibu Usuk Pak, Bu Yuni Sara, Bu Risti Karo, Bu Siti, Bu Bang Kobar, juga Pak Bandi, Pak Bambang, Pak Budi Saseno, juga Pak Wi, Bu Siti Rumiah, Bu Mustiati Bowo, Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sofia Saat, juga Mbak Tanti, Bu Tiara, Pak Tua, Pak Mul, Pak Idris, Pak Kunaidi, Bu Selvi, Putri yang ada di Pasuruan. Terima kasih Mbak Dini.
1: Terima kasih
2: Maaf
1: Ibu.
2: Maaf ya terlalu banyak.
1: Tidak apa-apa Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Titi Damiyati. Oke, kita sapa lagi. Halo selamat siang musik kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Isihara.
3: 100%
1: Indonesia. Senangnya dalam hati.
3: Aduh, yang nomor berapa ini? Sudah jam 2 lebih ya.
1: Iya Ibu. Oke, okay,
3: tinggal mandi, nggak masuk-masuk ya.
1: Tinggal mandi, baik.
3: Okay. Tadi Ibu dengar Dewi-Dewi.
1: Ada Dewi-Dewi ya, benar. Apa Satu Hati
3: ini? Belum.
1: Belum terputar.
3: Judulnya apa itu Mbak?
1: Satu Hati yang direkam Mas Farid. Oke, okay, itu aja. Baik
3: ada
1: Ibu.
3: Ada yang turun, ada Bu Titi, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Dewi, Bunda Mus, Bunda Nana, Oma Yanti, Pak Idris, Bang Gobar, terus Bung Freddy di Merauke, Bu Yani Kaya, Bunda Esther, Bu Siti Rumiah, Bu Siti Pasuruan, terus Mama Yum. Terus Mas Ali Wasik, terus Ibu Mbak Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa, terus Pak Kennedy, Mas Asa, Pak Awi, Pak Wandi, aku kok selalu lupa Pak Wandi, Pak Wandi, Pak Wandi, Pak Wandi, berapa kali ya Pak Wandi, terus Bunda Wira, terus Bunda Dewi tadi sudah ya, terus Ibu Mbak. Sopo yo, aku kok
1: Semuanya ya.
3: Bunda Hartini, ya Allah Bunda Hartini sama Bunda Dian. Terus sopo newe semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik, terima kasih. Tadi
3: ini kalau pulang hati-hati ya, Mbak.
1: Anjir, motor won sangat.
3: Panasnya, alhamdulillah panas sekali.
1: Panas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Siharo. Terima kasih banyak. Halo, selamat siang musik kita.
4: Selamat siang musik kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Bang Matirwan Hardang ya sekarang ya.
4: Iya betul. Apa semalam sana. Sore ini lagi baik karena ketemu sama Mbak Dini. Aduh, penyayang cantiknya di idola saya.
1: Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih loh Pak Ahmad Irwan. Kepala saya membesar nanti ya. Bye.
4: Udah cantik kan solehah juga.
1: Amin, nirmal amin. Silakan siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
4: Udah di ininya, udah dipaket ya lagunya.
1: Udah dipaket dong.
4: Udah dipaket tadi.
1: Iya.
4: apa aja yang di sana yang belum dibahas sama Elin, pilihkan sama Mbak Dini.
1: Banyak nih yang belum terputar, ada Tulus Teh Hijau, Bahasa Kalbu Titi DJ, Masih Tetap Tersenyum Padi, Lulu dan Siti Tompi, Selimut Hati, Dewa 19.
4: Masih tetap tersenyum aja, masih tetap tersenyum.
1: Masih tetap tersenyum ya, baik. Okay. Ya,
4: tidak boleh gundah gulana, tidak boleh galau, harus tetap tersenyum itu kan seperti itu.
1: Oke, baik Pak Ahmad Irwan, mau apa siapa?
4: Ya, barusan ya buat Bang Kobar, ada juga buat Mas Faris. Terima kasih Mas Faris, kemarin ngobrol lama di telepon sama Mas Faris ya.
1: Baik.
4: Buat Pak Ali, buat Ibu Nur, ada juga buat siapa lagi, Bu Wati Ramli, Pak Ramadan, Teh Dinda, dan siapa lagi, buat banyak loh, buat Pak Wandi, semuanya aja Pak Din ya.
1: Baik.
4: Salam persahabatan, salam persaudaraan walaupun hanya lewat udara. Itu kan seperti itu.
1: Baik, terima kasih.
4: Tanjung Katung airnya ungu.
1: Cakep.
4: Pohon mangga ujungnya matang.
1: Cakep.
4: Terkatung-katung atau menunggu tak ujung datang. Gitu aja, terima kasih.
1: Oke, nuhun pisan, Pak Ahmad Irwan. Terima kasih. Sehat selalu, Pak Ahmad Irwan. Terima kasih banyak ya. Oke, kalau gitu Dini mau muterin dulu. Kangen dari Dewa 19 yang direkas Pak Mulyono ya di siang hari ini. Oh, Dini mau menyapa Pak Mariono dulu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dini lupa belum menyapa Pak Mariono. Halo, Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Kangen, versinya Dewa 19. Sama ya, di request Pak Mariono dan Pak Mulyono ya siang hari ini. Mau request lagunya Kangen dari Dewa 19. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Pak Toto, dan Bang Ali, Bu Dian, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, ditunggu ya Pak Mariono. Oke, Dini mau muterin dulu ada Kangen dari Pak Mariono dan Pak Mulyono ya, dari Dewa 19 yang di request Pak Mariono dan Pak Mulyono. Kemudian ada Ancika yang dari Kas Kamila di siang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Lagu Ancika Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Manis banget gak sih ketika ada seseorang yang diperjuangkan begitu ya. Jadi punya tempat untuk pulang ke rumah gitu, dalam tanda kutip ya. Karena rumah itu gak cuman bangunan aja. Kadang seseorang itu juga bisa jadi rumah ya. Kadang rumah itu gak cuman bentuk bangunan aja, tapi juga bentuk pelukan. Okay, Dini mau menyapa dulu. Ada Mas Atit yang lagi ketawa-ketawa. Dan juga ada Mas Fahri ya di siang hari ini, Pro 1 RRI Surabaya, lagi ketawa-ketawa. Dini bisa aja katanya gitu ya. Oke, ada juga Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Rika Herlin, mau request Teh Hijaunya Tulus Mbak Dini. Aku hari ini mau support aja untuk semuanya. Oke, thank you ya, lagi bagi-bagi sembako katanya. Oke, thank you Mbak Rika Herlin ya, ditunggu untuk lagunya Tulus Teh Hijau. Kemudian Dini juga mau menyapa di siang hari ini, ada siapakah ini, gak ada namanya ya. Halo Kak Dini Wardani, selamat siang. Request Saat Kau Tak Di Sini dari Ajeng dong, karena kalau gak ada yang dimau itu emang gak enak banget. Oke, thank you ya. Gak ngerti nih namanya siapa. Oke, langsung aja Dini puterin Satu Hati dari Dewi Dewi. Kemudian ada Lubang di Hati dari Leto.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

musik kita, Pro 1 RRI Surabaya. Anda masih ada di program musik kita 100% Indonesia dan masih ada 7 lagu belum terputar di siang hari ini. Langsung aja diputerin ya. Ada Iman dan Godaan dari Faris RM yang direquest Pak Toto di siang ini. Kemudian ada Agnes Monica, Tak Ada Logika yang direquest Bu Dewi, bukan ya, di siang hari ini. Udah deh, pokoknya itu deh. Semoga siang ini bisa menemani Anda yang saat ini sedang beraktivitas.

0: Motivasi hari ini.
1: Hidup bukan hanya mengenai mendapatkan serta memiliki belaka, akan tetapi juga mengenai memberi serta menjadi sesuatu.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia dan masih ada berapa nih? Ada 5 yang belum terputar ya, karena nanti mendengar kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta ya, maksud ini. Untuk mengikuti Mosaik Indonesia berjaringan ya di siang hari ini. Beranda Asta Cita Nasional begitu ya. Kalau dulu namanya Mosaik Indonesia, kalau sekarang namanya Beranda Asta Cita Nasional. Nanti akan ada RRI Pekanbaru dengan tema modernisasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan. Kemudian ada RRI Bandung dengan tema langkah mandiri pangan dimulai dari rumah. Ada RRI Surakarta dengan tema wujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman pisang Sang Mulyo. Ada RRI Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga, ketahanan pangan semakin berdaya. Nanti akan dipandu dengan host Deni Firdaus ya. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo Ibu Ciwal-Ciwal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hari ini kayaknya requestnya ini banyak yang belum terputar. Gak request gak apa-apa ya, mau salam aja boleh. Oke, silakan.
2: Ya, salamnya Pak Mariono, Pak Mariono.
1: Oke.
2: Pak Wandi, Bu Siti Rumia, Bu Siti Pasuruan, Erin dan Mbak Lisa Herlin, Mbak Siti. Buat semuanya aja. Buat Mbak Dini Wardani ya.
1: Iya.
2: Semoga saya selalu.
1: Amin.
2: Yang umum dan dengan istri yang berkah melimpah.
1: Amin.
2: Jangan dari balap musibah. Selalu dalam dengan Allah SWT.
1: Amin.
2: Semoga kita ke Mekah Madinah untuk menyelesaikan pada haji dan umur.
1: Siap Ibu. Amin. Irwan Amin. Terima kasih sudah doa baiknya.
2: Selamat makan siang. Mbak Dini, Mbak Dini.
1: Apa tuh?
2: Pak Ciwal-Ciwal lah.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bu Dian ya. Baik, ada Ibu Hartini, Mbak Dini lagu saya. Oke, tungguin Ibu. Dewa ya, Dewa tadi udah diputer Bu, yang kangen tadi ya. Request lagunya Dewa yang kangen udah diputer tadi. Oh bukan, si Anmes ya. Oke, tunggu ya Bu ya, kalau Anmes ya. Dia tunggu bentar lagi, Dini puterin ya. Ada Mahalini, bawa dia. Kemudian nanti ada Anmes ya. Di siang hari ini, Cinta Luar Biasa dari Anmes. Nanti akan Dini hadirkan. Spesial untuk Ibu Hartini di siang hari ini.

0: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini 14:58 waktu Indonesia Barat dan saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tapi mohon maaf karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita Nasional begitu ya. Dari RRI Pekanbaru yakni modernisasi pertanian memperkuat ketahanan pangan. Kemudian ada RRI Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah. RRI Surakarta, wujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman pisang Sang Mulyo. Kemudian ada RRI Bandar Lampung, ada irigasi terjaga, ketahanan pangan semakin berdaya. Nanti akan dipandu dengan host Dede Firdaus. Dan Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 16:30 waktu Indonesia Barat.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.

0: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
0: Kabar baik, sehat ya,
1: Pak
0: Agus?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
1: Baik, terima kasih, Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbarsi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Baik. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbarsi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
0: Jadi
1: kemudian
0: 11 ya,
1: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
0: Sebenarnya
1: sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
1: Potensinya ada, Mbak Suci ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangkat

0: angsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
1: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya. Itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara, SSI MSI, juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
0: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
1: Bisa nah ini
0: brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita. Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi, ada sayur-sayuran kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu, tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Ini space kecil apapun, pokoknya ibu-ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan, budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut, di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur, itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu, satu, secara intensifikasi. Ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. ya. Pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
0: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan gitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas, bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi Kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, oh. MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa? Di bendung ada berapa? Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi, sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya. Yeah.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Evaluasi seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya insya juga Allah, akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar biasa.
4: Terutama pertaniannya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, di Tengarai airnya akan berkurang. Kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. yang kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya. Langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Luar biasa. Ya,
4: atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Oh, wow. Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya memastikan kondisi fisik sebelum bertugas. BMKG Doho Kediri menggandeng RRI Kediri untuk memperkuat penyebaran informasi guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebanyak 100 relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya untuk memastikan kondisi fisik sebelum bertugas, sekaligus menjadi bagian dari kajian untuk perlindungan relawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Hari ini sebanyak 100 relawan kebencanaan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim bersama dengan Ciba Institute of Science atau CIS dan Universitas Budi Luhur serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Para relawan antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan ini. Salah satunya Ocha, relawan yang tergabung dalam sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana SRPB Jatim ini berharap kegiatan ini dapat secara berkala diterima relawan.
3: Mungkin kalimat menyelamatkan diri dulu sebelum menyelamatkan orang lain itu juga berlaku kepada kesehatan. Kita harus sehat dulu sebelum kita menolong orang lain. Nah, terima kasih kepada BRIN, terima kasih kepada BPBD Jawa Timur, BRIN, Universitas Budi Luhur, dan juga Ciba Institute of Science untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan atau minimal bisa setahun sekali lah.
2: Untuk pemeriksaan kesehatan juga melibatkan tim medis setempat, yakni Puskesmas Waru Kabupaten Sidoarjo. M. Wahyu Ramadan, perawat Puskesmas Waru, menuturkan pemeriksaan kesehatan bermanfaat besar bagi relawan untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum menyelamatkan orang lain.
4: Kegiatan ini sangat baik dilakukan karena tidak mungkin kita mengirim para relawan ke bencana, kita tidak tahu kapasitas kesehatan mereka. Dalam hal ini, kita lakukan pemeriksaan secara berkala ini sangat baik bagi teman-teman relawan. Jadi kita bisa mengetahui kesehatan para relawan yang ada di Jawa Timur ini.
2: Harapannya dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini akan ada kajian yang bisa menjadi rekomendasi atas kesehatan para relawan sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap dampak yang tidak diinginkan. Atit Sasono melaporkan.
0: Pendengar, BMKG Doho Kediri menggandeng RRI Kediri memperkuat penyebaran informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan guna meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Seperti yang dilaporkan Anne Kusuma berikut ini.
5: BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri memperkuat sinergi dengan RRI Kediri untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, klimatologi, dan juga potensi bencana kepada masyarakat. Langkah ini dibahas dalam kunjungan silaturahmi BMKG Doho ke kantor RRI Kediri pada Kamis hari ini, di mana sinergi tersebut dinilai penting mengingat informasi meteorologi dan juga kebencanaan perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas, cepat, dan juga kredibel, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, menyampaikan bahwa BMKG Doho Kediri yang memang relatif masih baru memerlukan dukungan kolaborasi dengan RRI untuk memperluas diseminasi informasi meteorologi mulai dari informasi cuaca dan iklim hingga informasi kebencanaan lainnya.
6: Ya, jadi harapan kami karena BMKG Doho ini termasuk kantor yang baru dan selayaknya kantor BMKG, biasanya BMKG itu pasti erat sekali untuk diseminasi pasti berhubungan dengan kantor RRI. Jadi harapan kedepannya kita bisa bersama-sama mendiseminasikan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan, gempa bumi, dan lain sebagainya kepada masyarakat lebih luas lagi.
5: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik silaturahmi BMKG Doho Kediri dan juga rencana penguatan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam mendukung penyampaian informasi, cuaca, dan klimatologi, khususnya informasi yang berkaitan dengan potensi bencana dan juga kondisi cuaca ekstrim agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaannya.
7: Alhamdulillah, hari ini RRI Kediri mendapat kunjungan dari teman-teman BMKG Doho Kediri. Kami merasa senang atas kunjungan ini. Harapannya selain menjalin silaturahmi, juga kedepannya adalah kolaborasi dan kerjasama untuk menyebarluaskan informasi terkait klimatologi dan cuaca kepada masyarakat, terutama di masyarakat Kediri dan sekitarnya.
5: Sinergi BMKG Doho Kediri dan RRI Kediri diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi cuaca iklim dan kebencanaan khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Penyebaran informasi secara akurat, kredibel, cepat, dan juga mudah dipahami diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih waspada dan bisa melakukan kesiapsiagaan sejak dini terhadap segala potensi bencana yang dapat terjadi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, kelotok kultural karnival di Kabupaten Tuban digelar meriah, menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi seni dan budaya lokal kepada publik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
8: Suasana meriah tampak menyelimuti Desa Kloto, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Dalam serangkaian acara HUT RI ke-81, pemerintah desa setempat sukses menyelenggarakan ajang Kloto Culture Carnival atau KCC 2026. Mengusung tema Heritage of People and Earth, ribuan warga memadati rute karnaval. Para peserta tampil memukau dengan balutan kostum kreatif dan tarian tradisional. Berjalan kaki mengelilingi desa diiringi dentuman musik sonhorek. Kepala Desa Kloto, Suhartoyo, mengungkapkan bahwa KCC tahun ini bukan sekedar hiburan rakyat semata. Ajang ini dirancang sebagai ruang strategis bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus mengangkat potensi budaya lokal.
9: Kebudayaan dari masyarakat lokal. Karena apa? Warga kita, khususnya para pemuda dan pemudi kita, mempunyai kreativitas tinggi dalam hal membuat kostum-kostum karnaval. Kostum-kostum karnaval itu sangat banyak sekali. Kemarin tanggal 25 Juli kita mengadakan KCF, yaitu Kloto Custom Fest.
8: Sementara itu, PLD Sekretaris Kecamatan Plumpang, Devi Linggar Buanasari, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya pawai budaya ini. Menurutnya, KCC membuktikan kuatnya nilai kebersamaan dan kerukunan warga Desa Kloto hingga mampu mendongkrak popularitas desa di tingkat kabupaten.
10: Untuk kegiatan di Desa Kloto ini, kami sangat mengapresiasi teman-teman dan perangkat desa serta masyarakat Desa Kloto bahwa kegiatan pawai budaya pada hari ini sangat mencerminkan budaya kita, yaitu budaya gotong royong, kerukunan, dan terkait dengan perayaan 17 Agustus yang mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia.
8: Pemerintah desa berkomitmen untuk mendukung karya warganya agar tidak berhenti sampai pajangan belaka, melainkan berkembang menjadi produk kreatif bernilai ekonomis tinggi. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Hayam Wuruk Surabaya menggelar workshop bisnis digital UMKM yang bertujuan membantu pelaku usaha lokal mengoptimalkan platform digital dan media sosial guna memperluas jangkauan pasar. Berikut informasi selengkapnya.

0: dan sosial media. Ia menilai mayoritas para pelaku UMKM masih kesulitan dalam menggunakan perangkat digital untuk kebutuhan marketing usaha, seperti menganalisis segmentasi pasar sesuai produk usaha, pembuatan konten yang menarik di media sosial, dan sebagainya.
1: Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM? Kalau mereka dalam hal membuat produk, mungkin mereka sudah bisa ya. Tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang kita belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Ya, biasa kita kenal digital marketing. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
0: Sementara Setiarini Irianti, pemilik UMKM dengan produknya yakni Boys Laundry, yang turut ikut sebagai peserta workshop, menilai pemanfaatan platform digital memberikan keuntungan, salah satunya dapat memangkas biaya operasional dengan jangkauan pasar yang lebih luas.
2: Kalau bedanya dulu konvensional tuh kita memang memerlukan dana lebih ya, harus sewa ini dan lain-lain. Dengan ada media sosial digital ini, otomatis mengurangi biaya operasional kami, kemudian jangkauannya tapi bisa lebih luas.
0: Kedepannya pihak UHY akan menggelar workshop lanjutan dengan tema pemanfaatan AI pada aspek digitalisasi marketing bagi UMKM yang akan digelar dalam waktu dekat. Selain itu, workshop tersebut juga sebagai implementasi dari program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah yang terjadi di masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
4: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Saat membacakan sambutan Rektor UKWMS dalam seminar nasional, Wakil Rektor 2 UKWMS Dr. Cecilia Erna Susilowati menyampaikan ada krisis lingkungan hidup dan terdapat krisis etika, defisit literasi ekologi, dan kelemahan tata kelola kawasan. Karena itu dibutuhkan gagasan untuk membangun sebuah sistem nilai, pola pikir, dan gaya hidup yang menghargai keberlanjutan serta selaras dengan etika kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila.
5: Pendidikan memiliki peran kunci yang sangat strategis. Pendidikan tidak boleh berhenti pada sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan harus mampu mentransformasi kesadaran kritis, tanggung jawab etis, dan solidaritas ekologi antar generasi.
4: Sementara itu, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP, Profesor Daniel Murdiarso mengatakan bencana bisa dicegah atau dikurangi kalau masyarakat mempraktekkan hasil-hasil pendidikan lingkungan dengan baik.
6: Ada tiga hal yang penting ya. Jadi bahaya, keterpaparan, exposure, dan kerentanan, vulnerability. Itu risiko yang mungkin kita hadapi kalau kita teredor, kita salah langkah, salah ambil keputusan, salah program, dan sebagainya. Tapi semuanya itu bisa dikurangi kalau kita terdidik, memiliki kapasitas manusianya, dan punya etika.
4: Menurut Ketua IP, Profesor Daniel Murdiarso, masyarakat perlu memiliki etika lingkungan di samping mendapatkan pendidikan ekologi, tidak hanya di lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga di pondok pesantren. Farida Usnia melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persebaya Surabaya menggelar pemusatan latihan di Thailand sebagai bagian persiapan menghadapi musim baru sekaligus mematangkan strategi, fisik, dan kekompakan skuad. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
7: Persebaya memasuki fase pematangan terakhir sebelum menghadapi Super League 2026-2027. Setelah menjalani rangkaian pre-season sejak awal Juli, Francisco Rivera dan kawan-kawan kini mengalihkan fokus ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan hingga 27 Agustus mendatang. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi setelah menjalani total 7 pertandingan selama pre-season, termasuk 5 laga Piala Presiden yang berhasil dimenangkan. Sepanjang 1 bulan persiapan akan menjadi bahan evaluasi selama berada di Thailand. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan evaluasi dilakukan bukan hanya soal fisik dan taktik. Tim pelatih juga memanfaatkan agenda tersebut untuk meningkatkan intensitas latihan sekaligus mematangkan kesiapan. Thailand juga dinilai menjadi ruang bagi Tavares untuk memperkuat aspek kebersamaan di dalam skuad. Dengan para pemain yang menghabiskan lebih banyak waktu bersama, pelatih asal Portugal tersebut juga berharap hubungan antar pemain semakin erat dan mampu menjadi modal ketika kompetisi memasuki situasi

0: masih sulit.
1: Our target is to prepare mentality.
0: Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi. Ketika berada di Indonesia, terkadang kami hanya bertemu saat latihan dan pertandingan. Di sini para pemain hampir 24 jam bersama dan situasi ini akan membuat hubungan antar pemain lebih mudah terbangun dan kami membutuhkan kebersamaan seperti keluarga karena ketika kami mengalami masa-masa sulit, kami membutuhkan satu sama lain. Pemusatan latihan di negara yang berbeda juga akan memberikan motivasi baru bagi para pemain, lingkungan baru, lawan yang berbeda, dan suasana latihan yang berbeda akan membantu kami berkembang. Ini yang kami inginkan dari proses ini. Tavares tidak ingin persiapan Persebaya berhenti pada fisik dan taktik. Mentalitas menjadi bagian penting yang terus dibangun, termasuk agar para pemain memahami tanggung jawab dan perannya dalam kepentingan tim. Dengan seluruh proses tersebut, pemusatan latihan di Thailand menjadi kesempatan terakhir bagi Persebaya untuk menyempurnakan berbagai aspek sebelum kembali ke Surabaya pada Kamis 27 Agustus 2026 dan menatap musim baru. Agustin Irdiani melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
4: Terima kasih, Dini. Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali dikencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
5: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, pemberian vitamin A merupakan program rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni setiap Februari dan Agustus.
6: Untuk kegiatan yang pagi hari ini, ini sebetulnya hanya secara simbolis karena secara rutin sudah dilakukan. Kenapa dilakukan pemberian vitamin A ini? Karena ini untuk mendukung program ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, baik itu di pemerintah pusat maupun di Kota Madiun.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Dr. Wahyu Heti Darmawati Mkes menuturkan, pemberian vitamin A dan PMT lokal merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi bayi dan balita hingga usia 5 tahun.
7: Harapannya, ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, sekitar 120 ibu, ini bisa menularkan ilmunya, bisa memberikan pemahaman juga kepada ibu-ibu yang lain akan pentingnya vitamin A dan PMT lokal. Pada intinya, tujuan dari terselenggaranya acara ini adalah itu.
5: Saat ini, Kota Madiun memiliki 256 posyandu ILP. Sejak 1 Agustus, petugas telah bergerak memberikan vitamin A sekaligus edukasi mengenai PMT lokal. Pemerintah Kota Madiun berharap percepatan program selama Agustus dapat mendongkrak cakupan hingga 100%. Dengan begitu, upaya menjaga kesehatan dan tumbuh kembang balita sebagai bagian dari persiapan generasi emas dapat berjalan optimal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya, kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Haryo, silakan.
8: Terima kasih, Prita. Pemerintah Kabupaten Jember memperluas cakupan layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan JCK Tahap 2 yang menyasar 10.000 penerima terbuka untuk warga luar daerah. Anggi Widya melaporkan.
9: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai memperluas layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2. Program ini menargetkan 10.000 penerima manfaat dengan cakupan layanan yang tidak hanya menyasar warga Jember, tapi juga masyarakat dari luar daerah. Program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2 ini diluncurkan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, di Pondok Pesantren Nuris, Kecamatan Sumber Sari Jember pada Senin kemarin. Ketua TP3D Bidang Kesehatan Jember, Dr. Ulfa Elvia mengatakan, hingga saat ini sekitar 4.000 sasaran telah terdata dari target 10.000 penerima. Layanan yang disiapkan meliputi pengobatan gratis, operasi katarak, penanganan kelainan bawaan, hingga bantuan alat kesehatan seperti kacamata, alat bantu dengar, serta prostesis kaki dan tangan.
10: Sebagai informasi untuk kegiatan pada siang hari ini, ada sekitar 600 peserta yang kita lakukan pemeriksaan gangguan penglihatan, di mana dari 600, 100 dari santri nuris dan sisanya dari 4 kecamatan.
9: Pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan mendapat dukungan Pemkab Jember, sektor swasta melalui CSR, serta organisasi non-pemerintah. Sementara itu Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, keterlibatan masyarakat dari luar daerah menjadi salah satu perluasan akses dalam pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan tahun ini. Warga yang membutuhkan layanan tertentu, seperti operasi katarak maupun bantuan prostesis, bisa langsung mendaftarkan diri melalui kanal Wadul Guse atau puskesmas terdekat.
11: Insya Allah pelaksanaannya akan kita mulai sesegera mungkin, hari ini launching, dan saya sengaja memilih di pondok pesantren, karena memang kita harus ingat sejarah bahwa di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ada peran kiai, ada peran para ulama, ada peran pesantren.
9: Pemerintah Kabupaten Jember berharap program Jember Cinta Kesehatan ini dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan medis sekaligus membantu masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan secara lebih mudah dan cepat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
8: Dengar demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diah Lara. Silahkan Diah.
12: Terima kasih Haryo. BPBD Kabupaten Malang prioritaskan pengawasan 3 kawasan gunung rawan kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
13: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTNBTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan, hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas.
14: Yang pertama, kebakaran hutan dan lahan. Kita tahu, sampai dengan hari ini teman-teman dari BBBD, kami secara timur, dari TNI, dari Polri, dari TNBTS, dari perhutani, relawan, ini saat ini mulai tanggal 3 Agustus kemarin sampai hari ini sedang berjibaku di Bromo untuk melakukan penanganan pemadaman kebakaran di Bromo.
13: Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
15: Terima kasih, Dea. Kondisi sungai mengkhawatirkan dengan pencemaran sampah. Warga Sampang secara swadaya membersihkan sumber mata air Sungai Kemuning. Aliran sungai ini harus diselamatkan karena masih menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga sekitar. Imam Fadilah melaporkan.
16: Warga Desa Panggilan bersama Forum Sampang Sehat menggelar aksi swadaya membersihkan sampah yang mencemari sumber air Sungai Kemuning di Dusun Bulang, Desa Panggilan, Sampang. Kegiatan gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ketua Forum Sampang Sehat, Nurul Hayati, menjelaskan aksi bersih-bersih ini dipicu oleh keprihatinan atas tingkat pencemaran sampah yang sudah sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, Sungai Kemuning menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga di sekitar bantaran sungai.
17: Aksi bersih-bersih ini sekaligus aksi misi kemanusiaan ya, karena banyak warga di hilir sana itu yang masih menggantungkan air bersih dari sungai. Ini kan sumber, Mbak. Jadi ada warga Kemuning dan bantaran Kali Kemuning yang paling ujung sana yang hampir ke Sampang Kota, dan warga Karungan juga itu ambil airnya masih dari Kali Kemuning ini sungai sumber itu berasal dari sini. Dan
16: Sungai Kamoning yang berada di sisi hulu yaitu Dusun Bulang, Desa Pangilen merupakan sumber air utama yang alirannya tidak pernah mati dan dimanfaatkan oleh warga. Tidak hanya bagi warga Desa Pangilen, tetapi juga dimanfaatkan warga hingga ke wilayah hilir, termasuk Kemuning, Banten, Karongan, hingga Sampang Kota. Aliran air dari sumber mata air Desa Bulang lazim dimanfaatkan untuk mandi, mencuci baju, hingga mencuci makanan. Sayangnya, jumlah sampah rumah tangga terutama sampah popok bayi sekali pakai dan plastik terus menumpuk hingga mencemari kualitas air. Melalui aksi ini, kebersihan sumber air di kawasan hulu hingga hilir dapat terjaga hingga meminimalisir pencemaran dan resiko banjir di musim hujan. Di samping itu juga menjadi edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah di sepanjang sungai. Ima Fadila melaporkan.
15: Sekian berita dari Sumenep, kini kembali ke RRI Surabaya bersama Dini. Silakan Dini.
3: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Info Prima, edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Atit Sasono, serta dokumentasi Atit dan juga Fahri, dan operator Ahmad Afif Ramadan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Selamat sore pendengar Pro 1 RR Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar ya. Tentunya Surabaya sore ini akan menghadirkan berbagai informasi terupdate untuk pendengar Pro 1 RR Surabaya. Dan sebelum masuk ke Surabaya sore ini pendengar, kita hadirkan untuk informasi kentongan ya. Dua informasi dari reporter kami yang akan kita dengarkan bersama untuk sore hari ini. Anda tetap stay tune pendengar ya di Pro 1 RR Surabaya dan ditemani Celia sampai nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Kita informasikan kentongan sore hari ini, pendengar ya. Informasi yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur menerapkan langkah mitigasi karena Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng yang aktif, pendengar. Laporannya selengkapnya akan disampaikan oleh Anik Hasanah.
1: Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif dunia bencana gempa, sehingga kejadian tersebut bisa datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim menerapkan berbagai mitigasi agar masyarakat siap selamat bila mana terjadi gempa bumi. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, adapun berbagai mitigasi yang dilakukan adalah membentuk desa tangguh bencana atau destana, pesantren tangguh bencana atau pestana, maupun satuan pendidikan aman bencana atau SPAB.
2: Untuk mengantisipasi potensi gempa tersebut, salah satu upaya yang sudah kita lakukan di BPBD adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, pelajar maupun teman-teman di organisasi. Salah satu kegiatannya adalah pembentukan destana untuk pada masyarakat. Lalu juga ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, untuk di sekolah-sekolah.
1: Berdasarkan data stasiun BMKG Geofisika wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, mencatat 7.562 kejadian gempa bumi sepanjang tahun 2025. Data spesifik tersebut terekam secara nasional dan regional oleh BMKG untuk menunjukkan tingginya aktivitas kegempaan di zona subduksi selatan Jawa. Ani Hasana melaporkan.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Kentongan sore hari ini, yaitu adalah warga desa Margo Anyar, Kabupaten Lamongan akhirnya bisa bernafas lega setelah menerima bantuan dropping air bersih. Bantuan ini datang setelah sumur-sumur milik warga mengering selama 2 bulan terakhir. Farin Regi melaporkan.
1: 2 bulan tanpa hujan buat sumur-sumur warga desa Margo Anyar, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan mulai mengering. Untuk sekadar memasak, warga harus membeli air dengan uang dari kantong sendiri. Di tengah kondisi tersebut, bantuan air bersih dari LSM Cakrawa Keadilan Bersama Polsek Gelagah dan pemerintah desa Margo Anyar diserbu warga sekitar. Penyaluran ini sekaligus menjadi bagian dari aksi sosial memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Seria warga Margo Anyar menuturkan air bersih bukan sekedar kebutuhan sehari-hari. Ia membeli air beberapa hari sekali dan harus berhemat untuk pengeluaran rumah tangga seperti mencuci dan memasak.
2: Sudah sekitar 2 bulan, ya. Lama kan nggak hujan, sumur-sumur sudah pada, ya. Makanya beli satu gerejek 36 kilogram. Buat 5 hari.
1: Mufti Darmawan, Bendara LSM Cakrawa Keadilan, mengatakan kegiatan itu sekaligus menandai 1 dekade lembaganya. Ia berharap bantuan dropping air bersih dapat membantu warga sekitar untuk memenuhi air sehari-hari.
3: Ya, semangatnya yang pertama untuk berbagi kebaikan, karena sebaik-baik sedekah bagi kami adalah sedekah air.
1: Kegiatan serupa rencananya juga akan dilakukan dengan menyalurkan 5 tangki air di Desa Sadirejo, Kecamatan Sadirejo, pekan mendatang. Varian Reki melaporkan.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, itu tadi informasi kentongan sore hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini kita hadirkan Surabaya sore ini, pendengar ya. Anda bisa terus stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum ke Surabaya sore ini, kita dengarkan untuk cek fakta edisi hari ini.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan yang berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel dan membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Sore hari ini pendengar ditemenin lagunya Hampa Terasa, lagunya Ari Lasso. Hampa gak sih hari ini? Kayaknya enggak ya pendengar ya. Tanggal berapa sih ini sekarang? Sudah tanggal 20 aja. Kayaknya sudah memasuki wilayah bagian darurat ya. Darurat apa aja didaruratin pendengar ya. Nah ini kita ngobrolin sedikit tentang dampak dari kabut asap karhutla terhadap mata pendengar ya. Mungkin ada yang merasakan atau di daerah wilayahnya, di kotanya ataupun di desanya yang punya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Ini terjadi pendengar ya, yang di wilayah Kalimantan itu menimbulkan dampak serius pada kesehatan ternyata pendengar. Nah ini juga mulai dari yang berbahaya itu karena saluran pernafasan hingga kesehatan mata. Karena kabut asap tersebut pendengar ya, atau disebut akibat karhutla, itu bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, selain itu, pendengar ya, asap yang tebal itu juga bisa memperpendek jarak pandang seperti yang dilaporkan di Kalimantan Selatan. Nah, kita udah tahu ya pendengar ya, banyak kabut asap tebal ya imbas dari kebakaran yang terjadi pendengar ya di sana ya, dan ini juga ternyata tidak sangat membahayakan ya, gangguan juga untuk keseimbangan penglihatan apalagi pernafasan pendengar ya. Ada beberapa gejala iritasi yang perlu diwaspadahi, yaitu sensasi terbakar atau perih saat menatap, lalu juga ada mata merah atau tampak berdarah, lalu juga air mata

akan hadirkan renungan agama Islam pendengar ya sebelum kumandang azan maghrib ya di 17.31 ya. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda.

Ada. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum kita dengarkan untuk renungan agama Islam di sore hari ini, pendengar ya, untuk pantauan cuaca dari BMKG sore hari ini, itu terlihat seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya juga Surabaya, aman pendengar, tidak terdampak hujan di tanggal 20 Agustus. Dan sore hari ini diperkirakan cerah ya, ada berpeluang terjadi hujan ringan, tapi untuk di wilayah Surabaya dan sekitarnya tidak terdampak ya. Kita dengarkan renungan agama Islam pendengar di sore hari ini, yaitu terkait ilmu menuntut pengalaman ya. Dan setelah renungan agama Islam, kita kumandangkan azan maghrib terlebih dahulu pendengar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita membaca beberapa ayat dari Al-Quran disertai tafsirnya, maka berusahalah kita dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dari makna ayat-ayat ini sungguh para sahabat Nabi Muhammad SAW mempelajari Al-Quran dari Rasulullah 10 ayat, maka mereka tidak menambah lagi 10 ayat sehingga mereka mengetahui tentang ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Mereka mengatakan, maka kami mengetahui ilmu dan pengamalannya sebagaimana hal yang dianjurkan syariat. Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Al-Baqarah 121, ia berkata, yakni mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Al-Fudail berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan hanyalah untuk diamalkan, maka orang-orang yang menjadikan bacaannya sebagai pengamalan. Apabila kita telah membaca beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, maka segeralah kita memenuhi dan mengamalkan perintah itu. Sungguh para solihin dari umat ini, mereka tidak mempelajari sesuatu kecuali berlomba-lomba untuk menerapkannya dan mendakwahkannya sebagai bentuk pelaksanaan sabda Nabi Muhammad SAW. Jika aku perintahkan kepadamu tentang sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Dan apa yang ada larangan kepadamu, maka tinggalkanlah. Dan karena takut kepada siksa Allah yang pedih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 69 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Di antara contoh tentang hal ini, Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis, siapa saja yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya dengan salat-salat itu rumah di surga. Ummu Habibah berkata, aku pun tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar dari Rasulullah Muhammad SAW. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan hadis, tidaklah hak bagi seorang muslim mempunyai sesuatu yang dapat diwasiatkan menginap selama 3 malam kecuali wasiatnya tertulis. Kemudian Ibnu Umar berkata, tidaklah lewat bagiku suatu malam semenjak aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW mengatakan hal ini, melainkan wasiat aku ada di sisiku. Imam Ahmad berkata, aku tidak menulis suatu hadis kecuali aku telah mengamalkannya, sehingga pernah aku mendapati hadis bahwa Nabi berbekam dan memberikan kepada Abu Ta'ibah uang 1 dinar, maka aku pun memberikan kepada tukang bekam uang 1 dinar ketika aku berbekam. Dalam suatu hadis dikatakan, siapa yang membaca ayat kursi setiap malam, setiap usai sholat, tidak ada yang akan mencegahnya masuk surga kecuali ia mati. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, telah sampai kepadaku bahwa Syaikhul Islam berkata, aku tidak pernah meninggalkan setiap usai sholat kecuali karena lupa atau sebab yang lainnya. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan menuntut ilmu Al-Quran, Rasulullah Muhammad bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Di sabdanya yang lain, Rasulullah bersabda, sampaikan dariku walau hanya 1 ayat. Semakin banyak kita menebarkan kebaikan, maka semakin banyak dan besar pula pahala kita. Dan kebaikan itu akan terasa mengalir pahalanya bagi kita ketika masih hidup dan sesudah mati. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jika manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang senantiasa mendoakan kedua bapak ibunya
apabila kedua orang tuanya itu wafat. Kita membaca suratul Fatihah 17 kali dalam sehari, semalam. Dalam bacaan itu, kita memohonkan perlindungan dari orang-orang yang dimurkai dan jalan yang sesat. Kemudian kita meniru dan menyerupai mereka. Dalam perbuatan mereka, kita meninggalkan belajar untuk beramal atas dasar kebodohan, maka kita serupa dengan orang-orang yang sesat itu. Atau kita belajar dan tidak mengamalkannya, maka kita serupa dengan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memohon kepada Allah, semoga senantiasa menganugerahi kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan maqbula. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang lagi di jalan, ya melipir terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita dengarkan bersama untuk laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Laporan terkini, sore ini BPBD Jatim mengirimkan bantuan kedua dari pemerintah Provinsi Jatim kepada korban terdampak gempa di NTT. Laporan selengkapnya akan disampaikan Anik Hasanah.
2: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur sore tadi baru saja melepas beberapa truk bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga dari masyarakat Jawa Timur berupa permakanan, logistik, dan juga peralatan maupun perlengkapan sehari-hari bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Secara simbolis, pelepasan dilakukan oleh Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto di kantor BPBD Provinsi Jawa Timur, dan sore ini langsung bergerak menuju Tanjung Perak Surabaya yang nantinya akan dikirim dengan menggunakan moda transportasi kapal laut. Bahkan rencananya malam nanti secara resmi juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan peninjauan dan pelepasan sejumlah bantuan yang akan dikirimkan ke Nusa Tenggara Timur tersebut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Seperti apa pendengar, berikut keterangan Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto. Dan pendengar, ini merupakan pengiriman yang kedua kali setelah pada hari Senin lalu, tepatnya 17 Agustus 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah mengirimkan bantuan, namun totalnya sekitar 8 ton saja. Demikian laporan Ani Hasanah.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari Anik Hasanah, pendengar ya. Kita lanjutkan untuk Surabaya sore ini, pendengar. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

bersama Pro 1 RRI Surabaya. Nah, karena tadi kita membahas terkait kabut asap ya pendengarnya yang disebabkan oleh kebakaran hutan, karena banyak kejadian di wilayah Indonesia pendengar ya, khususnya di Kalimantan ini terjadi beberapa kali kebakaran. Nah, cara melindungi mata dari kabut asap karhutlah ini pendengar ya, dengan cara menggunakan kacamata atau menggunakan goggles pendengar. Nah, menurut dari American Academy, salah satu yang melindungi mata itu adalah yakni memakai kacamata yang pas di wajah atau menggunakan kacamata yang digunakan untuk berenang ya, yang menutup area mata secara keseluruhan pendengar. Nah, bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan, itu pilih pelindung yang menutup sisi mata dengan baik agar aliran udaranya tidak mudah masuk. Itu yang pertama pendengar. Lalu yang kedua, sebisa mungkin tetap di dalam ruangan ya, karena saat kabut asap ya yang sangat tebal terutama, itu juga langkah yang terbaik untuk membatasi aktivitas di luar. Tutup jendela agar asap tidak masuk ke dalam rumah pendengar ya. Dan bila memungkinkan pakai air purifier yang ada, yang kita bisa beli di e-commerce ya, dengan filter HEPA untuk membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Lalu juga bilas dan lembabkan mata pendengar, itu yang paling penting, karena tetes mata tersebut adalah yang tentunya tetes mata tanpa pengawet ya, itu bisa membantu untuk membilas iritan dan menjaga kelembapan mata, dan gunakan secara berkala terutama bila Anda harus keluar rumah, pendengar.

Pendengar siap menjadi bintang berikutnya. Ini saatnya yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda terdengar di kamar. Saat ini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda segera juga melalui Bintang Radio RRI.ID, ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia, dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0, SP Tuban Witra, 0896160045745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar, sore hari ini kita akan nostalgia sedikit kembali ke masa kecil ya. Serunya untuk permainan di zaman dahulu, pendengar ya. Kalau kita berbicara tentang masa kecil ya, pasti ada banyak cerita ya yang bikin kita tuh mengingatnya setiap saat, pendengar, betul nggak sih? Lalu juga tentang mainan, tersenyum sendiri, salah satunya adalah soal permainan itu tadi, pendengar. Dulu ya, sebelum adanya smartphone, belum ada game online apalagi media sosial, ini anehnya, pendengar ya, dari masa kecil justru terasa begitu menyenangkan. Betul gak sih untuk mungkin pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang dulunya sering main, sering gumbul gak tuh, bersosialisasi di luar rumah, lalu main-main permainan tradisional. Masih ingat gak sih kalau setiap sore permainan apa yang sering dimainkan sambil menunggu dipanggil oleh mama atau ibu atau menunggu menjelang maghrib. Itu biasanya kita sudah main-main terus ya, pendengar ya. Karena setiap sore itu pasti ada yang bermain petak umpet, gobak sodor, engkle, lalu lompat tali, bentengan, lalu juga kelereng, lalu juga ada congklak. Apalagi pendengar, ada yang gobak sodor sudah, boy-boyan itu ya pendengar, sampai pastinya kalau udah musim layang-layang pasti semuanya akan main. Nah, dari permainan sederhana tersebut, pendengar, ini adalah tempatnya juga sederhana, tidak harus mewah, cukup dengan halaman rumah atau lapangan yang besar, yang pastinya kalau lapangan memang besar ya pendengar ya. Tapi yang paling dicari, yang paling diingat sampai sekarang adalah kebersamaan dan tawa bersama teman-teman. Benar nggak? Atau permainan yang selalu dirindukan. Kalau saya lihat sendiri sih rindu sama ini, pendengar ya. Apa namanya? Gobak sodor sama boy-boyan itu tadi. Ya. Coba sekarang pendengar ingat-ingat lagi. Siapa yang dulu kalau sudah dengar teman berteriak, ayo main gitu, itu langsung keluar rumah. Kalau biasanya itu gini, Celia, ayo main gitu, atau enggak Pak Mul, ayo main gitu. Nah, siapa yang dulu juga pernah ya dimarahi sama orang tuanya karena lupa waktu bermain? Ayo ya, boleh sharing di Pro 1 RRI Surabaya, karena kita akan kembali ke masa anak-anak, ke masa kecil, serunya permainan zaman dulu ya, sampai 1 jam ke depan nanti kita bahas ya. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Surabaya terkait pembahasan kita sore hari ini, permainan di masa kecil atau permainan di zaman dahulu. Pendengar ya, kalau kita lihat atau kita ingat-ingat lagi pendengar ya, untuk masa kecil di permainan zaman dulu itu bayangkan saja ya pendengar ya, kalau sore hari matahari mulai tidak terik, lalu anak-anak sudah mulai keluar rumah ya, lalu kemudian berkumpul di halaman, ada di gang, lapangan atau tanah kosong, itu sudah tandanya kalau kita harus bermain. Ada yang bermain petak umpet, gobak sodor, ada engkle, ada lompat tali, lalu juga ada layang-layang. Nah, momen apa yang paling dirindukan pendengar? Boleh sharing di Pro 1 RRI Surabaya atau telepon juga boleh pendengar, yang paling dirindukan itu apa? Rindu suasananya, rindu teman-temannya, rindu suara orang tua saat memanggil dari rumah, atau rindu dengan permainannya. Boleh pendengar ya, di IG atau di, kok di IG, di line telepon atau di WA Pro 1 RRI Surabaya. Kalau saya lihat sih rindu dipanggil orang tua ya, harus disuruh pulang waktunya ngaji biasanya atau disuruh makan sore, makan malam ya pendengar. Siapa? Atau juga rindu dengan teman-temannya. Mungkin ada teman spesial waktu kecil yang selalu menjadi partner bermain. Nah, coba ya ceritakan kenangan-kenangan pendengar, bisa di WA atau di line telepon Pro 1 RRI Surabaya.

0: Aduh, lama juga ya antrinya. Kadang aku suka gak sabar kalau harus antri seperti ini.
1: Iya nih, aku juga. Tapi aku jadi mikir, kalau kita bisa sabar antri seperti ini, mungkin kita juga bisa sabar dalam hal yang lebih besar, seperti mewujudkan Indonesia yang adil.
0: Hah? Maksudnya gimana, Lani?
1: Jadi gini, Joko. Dalam astacita presiden, ada cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga bagaimana setiap orang mendapatkan hak yang sama. Misalnya dalam antrian ini, meskipun kita berbeda-beda, kita semua punya hak yang sama untuk dilayani.
0: Oh, jadi kita bisa belajar dari antri ini ya? Kalau kita bisa menghormati giliran orang lain, itu bagian dari menciptakan keadilan. Di masyarakat juga harus begitu, saling menghormati hak masing-masing.
1: Betul banget, Joko. Jika semua orang bisa sabar dan menghargai satu sama lain, kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil, di mana hak-hak setiap orang dihargai dan dipenuhi.
2: Mewujudkan Indonesia yang adil dimulai dari saling menghormati dan menjaga hak setiap orang.

0: dengar.
1: Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya, untuk masih menceritakan tentang permainan di masa kecil ya, yang jelas banyak yang dirindukan pendengar ya. Terutama permainan yang namanya peta umpet. Kalau kita biasanya dari permainan yang mungkin hampir semua generasi pernah mengenalnya, itu pasti peta umpet. Nah, permainan ini sangat sederhana pendengar, satu orang itu menjadi penjaga, sementara yang lainnya mencari tempat untuk bersembunyi. Yang menariknya ya, tempat persembunyiannya itu kadang-kadang tidak masuk akal. Ada yang bersembunyi di balik pintu, ada lalu ada yang bersembunyi di balik pohon, ada yang jongkok di belakang motor, bahkan ada yang paling horor-horor juga ada pendengar biasanya itu ya. Dia memberanikan diri untuk bersembunyi di rumah kosong mungkin ya. Bahkan ada yang merasa sudah menemukan tempat paling aman, padahal lucunya tangannya kelihatan bisa, atau kepala ujung kepalanya kelihatan, kakinya kelihatan. Kan itu lucu ya pendengar ya. Dan untuk yang menjaga itu juga sangat harus ekstra pendengar ya, ekstra untuk melihat kanan kiri, mengetahui di mana titik-titik teman-temannya bersembunyi. Agak susah-susah gampang ya kalau peta umpet itu ya. Nah, yang paling seru lagi adalah gobak sodor dan juga permainan kelompok. Gobak sodor itu wah paling seru pendengar ya. Aksi-aksinya butuh berapa orang untuk bermain ya. Wah, itu luar biasa. Engkle juga, lompat tali juga, apalagi kalau yang jaga tinggi-tinggi ya, terus yang main itu kecil-kecil gitu. Agak repot kalau tangannya sudah lompat tali itu sudah di tahap merdeka. Nah, itu kan agak ini ya. agak sulit ya, apalagi kalau ada yang popok bawang, manggilnya popok bawang, itu pasti akan dibantuin kalau dilompat tali. Bener nggak pendengar? Siapa yang jadi popok bawang? Aku pernah kok menjadi popok bawang yang selalu dibantu oleh teman-teman yang lain supaya menang. Ya betul ya, kalau supaya menang ya jelas ya, supaya bisa melewati batas-batas yang ada di atau urutan di lompat tali tersebut. Kan ada tuh mata kaki dulu, lalu ada yang namanya dengkul, pinggang, lalu juga ada di dada, pundak, habis itu telinga, terus habis itu kepala dulu, terus habis itu merdeka. Nah, yang paling sulit itu kalau sudah di pinggang ke atas, ya nggak benar. Itu yang paling sulit ketika lompat tali dimainkan.

0: Bu, kenapa sih kok ayah juga bantu masak?
1: Ya karena di rumah ini, tanggung jawab bisa dilakukan bersama, nak. Nggak semua pekerjaan rumah tangga itu ibu yang mengurus. Ayah juga bisa bantu-bantu ibu.
0: Berarti kalau misalnya ayah nyuci mobil, aku boleh ikut juga?
1: Tentu dong, pekerjaan rumah tangga itu bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi soal saling membantu. Kamu bisa bantu ibu masak, kamu juga bisa bantu ayah cuci motor.
0: Jadi untuk belajar dan bercita-cita pun aku bebas memilih juga ya, Bu?
1: Ya tentu saja, kamu bisa bebas belajar dan bercita-cita tanpa dibatasi gender. Dengan begitu, kamu bisa belajar menghargai diri sendiri dan orang lain sejak dini.
0: Oh gitu ya, Bu?
1: Iya, nak. Kesetaraan di rumah membentuk keluarga yang adil dan saling menghormati. Dan dari rumah juga lahir generasi yang siap membangun masyarakat yang lebih baik.
2: Kesetaraan dimulai dari rumah untuk masa depan inklusif dan berkeadilan.

Pendengar, itu tadi pembahasan kita terkait permainan zaman dahulu ya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, setelah ini kita ikuti terlebih dahulu untuk informasi warta berita dari Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi dari karena kalau saya itu kan seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu rajin sebelum keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat

0: Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, apa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
2: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan.
0: Mereka... Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
3: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
2: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
0: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
6: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
7: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh

0: Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini, dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
1: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
3: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa, dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
4: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
5: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu, kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu, dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
4: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
7: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arief Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
6: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
7: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
6: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
7: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
8: Terima kasih Mbak Karo.
7: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
2: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Sebelum kita hadirkan untuk di Surabaya malam ini pendengar ya, program selanjutnya yaitu adalah Mimbar Agama Hindu untuk hari ini. Pendengar ya, Mimbar Agama Hindu hari ini di tanggal 20 Agustus 2026 kita dengarkan bersama, yaitu terkait orang suci. Nanti kita akan dengarkan bersama untuk Mimbar Agama Hindu edisi hari ini.

Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Anugraha Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahaka Dewa Dewi Maha Siddhiyat Nyunga Nirmalat Maka Laksmi Srisca Dirgayu Dirgayusa Nirvigna Sukrita Om Kring Anugraha Archanay Nama Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Esa, Engkau Maha Mengetahui, Engkau Maha Bijak, dan Engkau Maha Pemberi Anugerah. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin. Tiada kurang suatu apapun, sehingga hidup hamba selalu bermanfaat bagi keluarga hamba, bagi orang lain secara luas. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Orang Suci Agama Hindu. Umat Sedharma, saya berkali-kali bertanya kepada para siswa maupun mahasiswa, siapakah yang disebut orang-orang suci agama Hindu? Jadi anak-anak dengan serta menjawab, yang dimaksud dengan orang-orang suci daripada agama Hindu adalah orang-orang yang telah disucikan lahir batin. Siapakah contoh yang termasuk orang-orang suci agama Hindu? Adalah orang-orang yang sudah disucikan secara ekajati dan orang yang sudah disucikan secara dwijati. Yang disucikan secara ekajati, disucikan sekali. Itu berarti contohnya adalah pemangku. Pinandita, ya, antara pemangku dan pinandita itu sama, orang yang sama, tetapi dengan ucapan yang berbeda. Yang disebut dengan orang suci dwijati adalah Ida Pranda, Sri Empu, Pandito, Begawan, Ida Dukuh, ya, Bujangga, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan dwijati. Umat Sedharma yang berbahagia, orang-orang suci itu melalui sebuah proses pensucian, melalui sebuah proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kepemangkuan, pembelajaran yang disebut dengan calon dwijati, itu disebut dengan calon diksita dan lain sebagainya, melalui proses aguron-guron. Melalui proses aguron-guron itu tidak mudah, sangat sulit. Tetapi ini harus dilakoni dengan tulus ikhlas. Harus dilakoni dengan lascarya wahya adhyatmika. Jadi sehingga produk atau hasil daripada baik itu orang suci ekajati maupun orang suci dwijati menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang suci, menjadi orang-orang yang suci plus sekaligus adalah terpelajar. Orang suci yang intelek, orang suci yang mengusung selalu tentang kebijaksanaan. Mengusung selalu tentang kesucian pikiran. Mengusung selalu tentang kesucian hati. Dan tersucikanlah semuanya itu, baik pikirannya, baik kata-katanya, baik itu perbuatannya, yang disebut dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Tiga perbuatan yang tersucikan.
yaitu pikirannya. Pikirannya itu memproduksi kata-kata. Nah, kata-kata itu juga memproduksi perbuatan. Nah, manakala pikirannya suci, kata-katanya suci, perbuatannya otomatis suci. Kata-kata dan perbuatan yang suci itu, inilah dikatakan sebagai kata-kata yang bijak, perbuatan yang bijaksana, yang mampu menjadikan keluarga dan lingkungannya itu juga rahayu. Jadi rahayu itu didasarkan atas produk kesucian. Rahayu itu, panjang umur itu dihasilkan oleh produk kebijaksanaan. Rahayu dan kesucian itu dihasilkan oleh kata-kata, perbuatan yang tulus, perbuatan yang baik, perilaku yang baik, perilaku yang mendamaikan, mensejahterakan, membahagiakan orang lain yang mendengarkan. Orang-orang yang suci, orang-orang yang terpelajar, mendapatkan kepuasan dengan memakan makanan yang bersih dan suci. Ibarat burung merak, ketika mendengar menggelagarnya, burung merak itu bagaikan guntur, tapi menakutkan. Itu bukan merupakan sebuah contoh, tetapi manakala orang bijak ketika berbicara, orang suci ketika berbicara, dia tentu akan mengakibatkan orang lain bahagia, mengakibatkan orang lain damai ketika mendengarkannya. Umat sedharma yang berbahagia, orang-orang yang berbudi pekerti luhur dalam hidupnya itu pasti sejahtera. Ketika orang-orang yang berbudi pekerti luhur itu sudah sesuai dengan ilmu katon, itu kelihatan langkahnya. Langkahnya kelihatan sangat sopan, langkahnya tidak tergesa-gesa, langkahnya itu tidak seperti dikejar oleh sesuatu. Pasti langkah kakinya itu bersahaja. Orang-orang suci dan yang terpelajar itu kelihatan daripada raut mukanya sendiri. Kelihatan dari raut mukanya sendiri. Dan orang-orang yang suci dan terpelajar itu selalu waspada terhadap pikirannya dan terhadap hatinya, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang luhur budi pekertinya. Umat sedharma yang berbahagia, orang yang suci itu adalah orang yang mampu menggetarkan aura kesucian terhadap keluarga dan lingkungannya. Setiap kata-katanya terukur, terukur dalam arti sangat bijak. Perbuatan pikirannya terukur, buah pikirannya juga terukur dalam arti bijaksana. Terukur dalam arti mampu menciptakan suasana damai. Namun kalau seandainya seseorang sebaliknya dikatakan, mereka dikatakan orang bijak, tapi mengobrak-abrik ketatanan, mengobrak-abrik tatanan kemapanan, itu bukan orang suci, bukan orang bijak. Itu sebaliknya, orang yang suka mengadu domba. Itu hanya label, label yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadi mereka-mereka yang seperti itu ya tergolong provokator, bukan orang suci. Orang suci itu kelihatan sekali bagaimana dengan gaya bicaranya, bagaimana dengan suaranya yang lemah lembut, bagaimana akibat daripada dia berbicara diikuti orang lain menjadi tauladan orang lain. Kelihatan sekali, nampak sekali. Nah, bagaimana caranya menjaga kesucian orang suci itu? Maka orang yang menghadapi orang suci itu, senantiasa dia juga beretika. Jadi kendatipun orang suci itu dihina, dicaci dan sebagainya, orang suci itu senantiasa diam. Senantiasa diam dan tidak berbicara. Umat sedharma yang berbahagia,
ketika orang berbicara mengakibatkan orang lain menjadi tidak nyaman, menjadi tidak damai, menjadi tidak bahagia, itu karena kata-katanya yang membuatkan orang lain itu menjadi sedih. Itu terjaga dengan baik, tidak sampai seperti itu. Orang suci itu senantiasa, karena saya mengatakan tadi berkali-kali bahwa kata-kata itu adalah merupakan produk daripada pikiran, maka pikirannya orang-orang suci itu senantiasa suci. Kata-kata daripada orang suci itu senantiasa kata-katanya adalah suci. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam kitab Chanakya Niti Sastra dikatakan bahwa kekuatan seorang raja terletak pada kekuatan bala tentaranya yang hebat. Kekuatan seorang brahmana terletak pada keluasan budi pekerti luhurnya dan kemurnian pikirannya yang suci. Dan juga termasuk keluasan rohaninya yang tulus dan bijak. Sedangkan kekuatan seorang wanita terletak pada kecantikannya, terletak pada usia mudanya, dan kata-katanya yang manis dan lembut. Jadi kalau kita melihat seorang wanita yang kata-katanya lemah lembut, apalagi cantik, itu kekuatannya di sana. Kalau kita melihat kekuatan daripada seorang pemimpin, seorang raja, kekuatannya terletak pada bala tentaranya. Ketika kita melihat seorang brahmana, seorang yang suci, kita melihat daripada keluasan budi pekertinya, keluasan pengetahuannya, keluasan kebijaksanaannya. Umat Sedharma yang berbahagia, kitab suci selalu mengatakan bahwa janganlah hidup terlalu lurus atau terlalu jujur. Nah ini apakah ini merupakan sebuah dilema? Boleh kita tidak jujur asalkan untuk kepentingan umum. Jadi ketika kita jujur, bapakmu lagi sekarat, masuk rumah sakit. Orang yang mendengar memang jujur itu. Tetapi ketika orang mendengar, langsung pingsan semaput juga. Jadi yang sakit itu jadinya dua orang. Itu merugikan orang lain. Dalam konteks-konteks tertentu, dalam hal-hal tertentu, itu boleh tidak jujur. Umpamanya tidak jujur terhadap pencuri, tidak jujur terhadap penjahat, itu boleh untuk kepentingan yang lebih luas dan yang lebih mulia. Umat Sedharma yang berbahagia, itu ketika kita melihat ke hutan, ya, kayu-kayu yang lurus itu habis ditebang, kayu-kayu yang bengkok dibiarkan. Itu berarti bahwa zaman sekarang ini, zaman akhir zaman atau zaman kali ini, orang-orang jujur itu sulit ditemui. Orang-orang suci itu sulit ditemui. Menurut zaman kali, ya, konteks pandangan daripada agama Hindu, di zaman kali, zaman akhir zaman sekarang ini, Kali Yuga, adalah kita menemukan orang-orang suci, orang-orang yang bijak, hanya satu di antara empat orang. Satu di antara empat orang. Jadi tinggal 25%. Nah demikianlah umat Sedharma, wacana Dharma yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kesempatan ini. Barangkali kata-kata saya ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terimalah Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, itu tadi kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Hindu dengan judul Orang-orang Suci. Selain ini, Surabaya malam ini akan ditemani oleh rekan saya Juwadi Wanda. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya ya. Tetap bergabung pendengar ya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita, edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawati RRI di seluruh Indonesia melalui drama radio berjudul Kabut Petaka, persembahan dari RRI Wamena. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman komunitas yang kali ini sudah hadir, sudah siap di studio Pro 1 RRI Surabaya, yakni dari komunitas Pintar Bicara Indonesia. Ada Malaika Dinda, ada Salsa Lia Putri, kemudian juga ada Clareta Cahaya. Mereka akan bercerita tentang pengalaman dan juga prestasi di bidang public speaking dan juga hobi yang tengah mereka jalani saat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Yuanda yang bertugas untuk Anda hari ini.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi, Kak. Kalau sudah, ku langsung masuk kamar, Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar,
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: batal.
1: Bapak,
2: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima,
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong.

0: Besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua teratau itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja teras sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
0: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar, Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh iya, sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Mak, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, kah?
0: Ini, kah, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Mak. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia perumah.
6: Iyo, mari. Kitong jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
3: Ma, sakit, Ma. Sakit.
0: Sabar, Nak. Sabar, ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar, ya, Nak, ya.
3: Aduh, sakit, Ma. Sakit. Ma. Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Saya sudah sanggup lihat sapu anak.

0: Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan. Kitong lanjut saja, karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak. Bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah, kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak. Kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak rumah ramai-ramai begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah, Bapak?
3: Oh, ya, ya, ya, ya, ya.

0: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini. Ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
1: Ah, boleh kah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah eh? Sekarang kitong istirahat di bapak ada ke rumah ini.
2: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Iya.
0: Siap. Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
4: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini senang sekali saya Joadi Yuanda berkesempatan untuk bisa menemani Anda kembali dalam edisi Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kali ini sudah hadir tiga orang cewek-cewek cantik, masih muda tapi serat prestasi ya. Saya mau sapa-sapa dulu ini nih. Halo, selamat malam semua.
1: Halo.
0: Uduh, suaranya merdu sekali. Ada Malaika. Hai.
2: Halo, Kak.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Kemudian juga ada Salsabila. Salsalia. Oh, Salsalia, apa kabar?
2: Baik,
0: sehat ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kemudian juga ada saya panggilnya Cipi ya,
2: iya.
0: Namanya Clareta Cahaya. Hai Cipi, apa kabar?
3: Halo, baik.
0: Lama gak ketemu ya?
3: Iya, benar.
0: Kamu sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Dan teman-teman ini adalah dari Pintar Bicara Indonesia bersama dengan Kak Semiju. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan beliaunya ya. Oke, bicara soal prestasi, bicara soal kegiatan-kegiatan tentunya. Adik-adik ini banyak sekali kegiatan yang diikuti, betul begitu ya?
2: Betul.
0: Nah, ini Kak Adi dapat bocoran ini ya. Jadi bicara soal prestasi, teman-teman ini Kak Malaika, Kak Salsalia, Kak Cipi ini barusan menjadi pemenang lomba reportase remaja se-Jawa Timur 2026 yang didukung oleh DWP Inspektorat Jawa Timur ya.
2: Iya.
0: Wow, selamat loh, luar biasa. Juara pertamanya yaitu Kak Malaika.
2: Iya.
0: Gimana perasaannya?
2: Seneng banget.
0: Seneng banget. Ini pertama kali ikut lomba reportase atau kayak mana ini?
2: Baru pertama kali.
0: Baru pertama dan langsung juara ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Kemudian juga ada Kak Salsa Putri ini juara kedua.
2: Dua.
0: Iya. Wow. Kemudian Kak Cipi juara ketiga. Jadi ini semua iya, direbut sama teman-teman PBI nih ceritanya ya. Juara umum nih ceritanya ini. Oke deh. Kita ngobrol satu persatu dulu nih. Dari Kak Malaika dulu. Kak Malaika, sekarang ini kelas berapa sih?
2: Sudah kelas 9.
0: Kelas 9, tunggu, kelas 9 itu berarti kelas 3 ya. Kelas 3, dari SMP mana?
2: SMP Negeri 3.
0: SMP Negeri 3, oh yang di dekat Praban itu bukan sih?
2: Iya,
0: betul
2: bener.
0: Ya? Ya, dekat Praban situ ya, jalan Praban situ, oke. Nah, sudah lama gabung sama PBI?
2: Sudah beberapa bulan.
0: Berapa bulan? Oke. Okay. Terus sebelumnya memang Kak Malaika ini hobinya atau minat bakatnya di bidang public speaking ini sejak kapan gitu? Kok sudah tahu gitu?
2: Sebenarnya minat saya dalam public speaking itu mulai dari PBI.
0: Oh, baru ketahuan lah gitu ya,
2: iya,
0: terbongkar lah bahwa Kak Malaika punya bakat gitu. Sebelumnya apa nih hobinya atau bakatnya di bidang apa?
2: Sebenarnya kalau bakat sama minat saya itu menyanyi.
0: Oke, wah boleh coba dong ya suaranya kan. Oh, sukanya menyanyi. Terus prestasi-prestasi yang hubungan dengan menyanyi ada?
2: Kalau prestasi-prestasi sama nyanyi sebelumnya masih belum ada.
0: Belum ada, tapi cuma hobi-hobi aja, emang suka nyanyi. Terus ketika gabung ke PBI, akhirnya ketahuan lah nih, wah hobinya akhirnya public speaking juga gitu ya. Awalnya ketika ikut public speaking itu gimana? Gabung ke PBI gimana? Sebentar, ini PBI ini adalah Pintar Bicara Indonesia ya.
2: Yeah.
0: Oke, nah setelah gabung ke PBI ini, gimana perasaannya?
2: Sebenarnya pas pertama kali saya mengikuti PBI itu saya merasa kaget karena melihat teman-temannya kok banyak banget yang juga mau belajar tentang cara buat bicara dengan PD
0: gitu, dan keren-keren lagi ya teman-temannya ya. Nah, kemudian kalau yang prestasi juara satu ini prestasi yang keberapa?
2: Kalau prestasi keberapa?
0: Mungkin sebelumnya pernah ikut gitu atau di mana gitu, pernah jadi juara apa gitu?
2: Pernah itu mengikuti lomba jadi news anchor sama.
0: News anchor, wow keren. Nah sekarang udah kebongkar nih, udah tahu nih bahwa bakatnya public speaking. Terus kedepannya apa nih? Apa namanya? Apakah pengen lanjut terus, pengen berkembang lagi jadi news anchor mungkin, atau pengen jadi jurnalis gitu? Kayak mana?
2: Kalau menurut saya kayaknya sih bakal lanjut dalam hal seperti ini. Maybe ke
0: apa? Mungkin mau mengembangkan diri kemana? Cita-citanya Kak Maleka apa sih sebetulnya? Jadi, ada hubungannya nggak sama public speaking?
2: Sebenarnya nggak terlalu.
0: Nggak terlalu? Apa? Apa kalau boleh tahu?
2: Jadi dokter anak.
0: Dokter anak. Kenapa? Kenapa harus dokter anak gitu ya? Kenapa? Kenapa? Ada alasan? Kenapa bukan dokter bedah, dokter syaraf misalnya yang keren-keren gitu? Dokter anak juga keren sih. Iya. Dokter anak juga keren. Tapi kenapa kok dokter anak gitu?
2: Karena menurut saya kalau apa ya,
0: menjadi dokter anak?
2: Iya, menjadi dokter
0: bisa
2: anak.
0: Bisa ketemu sama anak ya? Iya. Bisa ngobati anak, atau kamu memang suka anak kecil?
2: Emang suka anak kecil.
0: Jadi mungkin dari situ ya, jadi akhirnya kepengen jadi dokter anak. Oke, semoga, tapi dokter anak juga butuh public speaking loh.
2: Iya,
0: iya kan? Karena kan biar anaknya gak takut, gak lari sama dokternya sendiri. Oke deh, terus kita ke Kak Salsalia. Panggilannya Kak Salsa.
1: Salsa.
0: Oh, Kak Salsa. Kalau Kak Salsa boleh diceritain kelas berapa sekarang?
1: Sekarang sama kayak Malaika, kelas 3 juga. Kelas 3 SMP.
0: SMP yang sama?
1: Enggak, beda.
0: SMP mana?
1: Saya di SMP Negeri 46 Surabaya.
0: SMP Negeri 46 Surabaya itu di mana ya? Kok saya enggak tahu.
1: Itu di Majen Sungkono dekatnya TVRI.
0: Oh, di daerah Majen Sungkono. Oh, yeah. Iya. Itu setiap memang rumahnya daerah sana. Atau mungkin memang agak jauh dari SMP-nya atau gimana?
1: Deket sih Kak, paling cuma 5 menit aja dari
0: sekolah. Oh, wah. SMP Negeri 46 ya?
1: Iya.
0: SMP Negeri 46 Surabaya. Oke, nah apa sih motivasi Kak Salsa untuk gabung sama PBI?
1: Sebenarnya tuh pas pertama join itu karena disuruh sama Bunda. Dan perasaan awal waktu ikut PBI itu khawatir banget karena takut semua anaknya tuh udah pada jago terus saya baru join gitu.
0: Oke.
1: Ya jadi kayak pertama kali
0: insecure
1: masuk.
0: Insecure gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya insecure, takut kalah jauh dari anak-anaknya gitu. Tapi pas ternyata pas udah masuk dan jalanin setiap hari makin enjoy sih.
0: Makin enjoy.
1: Iya,
0: makin enjoy.
1: Iya.
0: Apa sih? Apa namanya Kak Salsalia ketakutan terbesar untuk Kak Salsa ini gabung ke apa ikut ngobrol atau ikut kelas public speaking seperti ini apa ketakutannya apa sebetulnya
1: nervous sih Kak
0: nervous ya
1: iya,
0: karena belum pernah sama sekali
1: iya soalnya dulu waktu SD juga kalau ditanya sedikit bahkan kayak kamu udah makan belum itu kayak jawabnya kenapa
0: masa kayak gitu
1: iya Kak
0: oh
1: iya kalau misalkan sama orang baru kayak gitu, sama guru juga kayak gitu. Tapi sekarang udah lumayan.
0: Udah lancar.
1: Iya, udah lancar.
0: Oke, jadi ada ini. Kalau hobinya apa sebetulnya Kak Salsa?
1: Hobi sebenarnya dengerin musik sih Kak.
0: Hobinya cuma dengerin aja.
1: Iya, sama dari kecil sampai sekarang. Itu sukanya ngomong depan kaca.
0: Oh, berarti emang udah ada bakat. Tapi belum pernah ini ya, belum pernah terlatih. Memang ini pertama kali ikut kursus public speaking?
1: Sebelumnya pernah, tapi itu secara private. Gitu iya. Jadi gak ketemu sama banyak anak gitu.
0: Oh iya. Oke, jadi karena belajar sendiri, punya minat juga, cita-citanya pengen jadi seorang
1: News anchor.
0: Insya Allah bisa ya.
1: Amin.
0: Bisa. Ketemu nanti sama Kak Malaika ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap. Terus kemudian apa namanya kegiatan sekolah itu kan pasti menyita ya. Ini prestasi yang keberapa?
1: 2 sih Kak.
0: Yang pertama?
1: Iya. Yang pertama itu News anchor.
0: Pernah jadi juara News anchor.
1: Iya.
0: Tahun 2020?
1: 26.
0: Iya, oh, jadi tahun ini. Yang sama juga.
1: Iya.
0: Wah, keren nih. Oke, terima kasih Kak Salsalia.
1: Iya,
0: halo Kak Cipi.
4: Halo.
0: Sehat ya Kak Cipi ya?
4: Alhamdulillah, tapi agak pilek ya, Kak.
0: Agak pilek ya?
4: Iya, betul.
0: Tapi kalau bilang agak pilek suaranya tambah semakin enak sekali.
4: Ngebas ya.
0: Ngebas ini banyak keluar kerasa ya.
4: Kerasa.
0: Masa kita mau doain gak cepat sembuh, tapi kalau pilek tambah enak loh suaranya. Oke, Kak Jimmy. Kalau Kak Jimmy sendiri kelas berapa sekarang? Sama juga?
4: Sama juga, kelas 3 SMP.
0: Kelas 9 berarti ya. Betul. SMP?
4: 29 Surabaya.
0: SMP 29 itu daerah
4: Gubeng.
0: Gubeng.
4: Belakangnya oh, PDAM. Iya.
0: Oke. Okay. Hmm. Berarti rumahnya dekat-dekat sini juga ya?
4: Dekat-dekat lumayan.
0: Lumayan. Hmm. Nah, kalau Kak Cibi sendiri kan saya juga pernah tahu nih beberapa kali kita ketemu ya.
4: Iya.
0: Itu pertama kali gabung public speaking, kelas public speaking PBI, itu siapa sih yang ngasih tahu?
4: Yang ngasih tahu itu lewat Bunda tentunya. Waktu itu dikasih tahu itu lewat Instagram. Ini loh, kamu tuh bisa belajar public speaking dengan kata-kata yang benar lewat sini. Nah, dari situ udah mulai kayak aduh, takut banget ya. Soalnya benar kata Salsa, kalau ketemu orang aku itu kayak takut banget, Kak. Benar-benar kayak alergi sama orang, lihatnya aja udah takut.
0: Tapi parah. Bener, ya. Bukan parah insecure ya. Lagi tapi alergi
4: betul,
0: loh.
4: Iya betul. Lihat orang kayak udah mau kabur rasanya.
0: Udah mau kabur.
4: Iya.
0: Waduh, ngeri dong ya kan. Terus tapi sebelum sebenarnya Kak Cibi sendiri itu hobinya apa sih?
4: Hobinya ada banyak sih, Kak.
0: Wah, ada banyak.
4: Iya, betul.
0: Apa tuh?
4: Dance juga, terus juga sering tari tradisional. Juga suka kayak baca-baca gitu, tapi baca yang novel gitu. Terus juga sering dengerin lagu juga.
0: Nah, setelah ketemu sama public speaking, terus gimana? Apakah hobinya itu masih tetap berjalan atau udah mulai ditinggalin?
4: Sebenarnya 50-50 sih, jadi gini
0: ya.
4: Kalau hobi tentunya pas lagi waktu luang aja, lagi free time. Tapi kalau public speaking, alhamdulillahnya setelah gabung di PBI ini, jadi lumayan banyak ada kegiatan baru. Kayak contohnya kayak gini ini, terus juga kayak ikut lomba, sering juga diberi kesempatan MC gitu. Jadi
0: oh, ya?
4: Iya betul.
0: Wow.
4: Jadi kayak lebih semangat lagi nih. Ternyata hobi yang dance juga, hobi tradisional nari itu juga bisa juga dari public speaking membantu juga, Kak. Kita kalau ngedance kan tentunya kita bicarain tentang konsep kita itu apa. Kita tuh jadi bebas berekspresi, kita ngedance tapi juga kita menjelaskan konsep dari dance kita itu apa gitu.
0: Oh, jadi masih relate lah ya, masih ada hubungannya. Keren.
4: Betul.
0: Iya. Terus bicara soal prestasi kan tadi Kak Adi kan juga sempat sebutin bahwa Kak Cipi ini kan jadi juara ketiga. Nah, sebetulnya selain prestasi juara ketiga, apakah juga pernah sebelum-sebelumnya itu menjuarai atau mendapatkan prestasi di bidang public speaking?
4: Alhamdulillahnya pernah. Kemarin sempat mendapatkan juara 2 lomba podcast di PMR.
0: Wah, keren.
4: Iya, betul. Terus juga 2025 sempat mendapatkan juara 1 lomba podcast di Smamda Edukom, yaitu SMA Negeri SMA Muhammadiyah.
0: Muhammadiyah 2. Iya, ya, Muhammadiyah 2. Itu juara berapa itu?
4: Juara 1.
0: Juara 1.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Iya.
0: Berarti udah banyak ya pengalamannya ya. Artinya di bidang public speaking memang udah cukup sering. Sekarang berarti masih nervous juga enggak kalau diajak ngobrol?
4: Pastinya, Kak. Kadang itu kayak nervous tapi alhamdulillah bisa nahan gitu.
0: Oh, nahan. Gitu kayak nahan lapar gitu, sama ya,
4: mirip. Sama, mirip-mirip. Tapi kalau nahan lapar agak susah, Kak.
0: Agak susah ya.
4: Iya, betul. Malah agak susah
0: agak nahan susah.
4: Lapar. Gitu.
0: Daripada nahan takut. Oke deh. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Untuk pendengar yang mau bergabung boleh langsung aja bisa menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga 081331149992. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Ngobras bersama dengan teman-teman luar biasa dari Pintar Bicara Indonesia. Ada Kak Malaika, ada Kak Salsa, ada Kak Cipi yang masih setia bersama kami malam hari ini. Dan seperti juga nanti kalau Anda mau bergabung, boleh ya langsung aja bergabung bersama kami di 0315345474 dan juga 0813314x992. Nah, Kak Adi pengen tahu nih, kira-kira dari ketiga orang, ya orang-orang sukses ini, juara 1, 2, 3 dari PBI ini, kemarin kan ikut lomba reportase. Boleh dong yang juara satu kasih contoh kan reportasenya kayak mana? Boleh dong. Kemarin lomba reportase kan, juara satunya lomba apa? Reportase.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Masih diinget dong kemarin kayak gimana? Ayo, pengen tahu nih. Bisa? Bisa. Atau mungkin ada yang mau kasih ini? Kak Salsa mau Kak Cipi boleh?
1: Duluan aja loh, enggak
0: apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ayo Kak Salsa ya. Ya, ayo. Satu aja. Contoh. Ayo, Kak Malaika. Di yang diingat aja, yang diingat mungkin. Masih ingat.
1: Udah lupa.
0: Oke, kalau Kak Cipi masih ingat enggak?
1: Apa Kak?
0: Lomba reportase kemarin, materinya apa nih? Soal apa?
1: Sebenarnya iseng banget Kak, ya ampun.
0: Itu iseng kan, juara, iya, apalagi betul. Niat gitu loh. Apalagi niat ya kan, iseng
1: gini,
0: aja juara.
1: Iya, karena itu temanya Agustusan. Kebetulan di rumahku tuh lombanya udah pada selesai. Nah kebingungan tuh, wah apa nih yang mau direportasein? Udah selesai semua.
0: Udah selesai. Akhirnya
1: di jalan, benar aku itu ada rapat untuk wali kelas di 29. Nah itu kan ngelewatin jalan Usada Utama. Nah di situ kan ada perbaikan Kak, yang gorong-gorong
0: itu. Betul.
1: Nah di situ kepikiran aja, wah kenapa kok nggak direportasein aja ya?
0: Oke, gitu. coba ya. Satu, ya. Dua, tiga.
1: Oke, jadi kayak gini Kak. Kemarin itu kayak wah. Bener juga ya, daripada kita reportasein Agustusan yang pastinya temen-temen juga banyak yang Agustusan juga kan. Akhirnya aku sama Bunda itu memutuskan bahwa Bunda nanti pulangnya habis rapat kita langsung reportase ke situ. Nah, pas kita jalan tuh ya Kak, kan itu lampu merah tuh ya pastinya macet banget. Kita parkir di pinggir jalan Husada Utama.
0: Untuk?
1: Bener-bener sepeda motor merah terparkir di situ, terus kayak orang-orang pada ngeliatin kita semua.
0: Coba pengen denger kayak mana?
1: Kayak gimana?
0: Reportasenya. Coba.
1: Halo pemirsa, perkenalkan saya Clara Ceplangi. Saya sudah berada di sebelah Husada Utama. Di sini banyak sekali gorong-gorong atau pemasangan box culvert yang menyebabkan macet. Pokoknya gitu-gitu
0: lah. Keren. Oke, nah Kakak, kalau biasanya lomba itu kan masih ada yang nervous dan segala macam sih ya kan. Nah, gimana sih caranya Kak Malaika untuk ngatasi nervous itu sendiri, Kak?
2: Kalau cara saya
0: ngatasi nervous.
2: Nervousnya biasanya kalau tentang reportase atau yang butuh di video itu biasanya memahami apa yang mau dibicarakan.
0: Jadi pasti mempelajari materi. Tapi kalau masih nervous gimana?
2: Kalau masih nervous pastinya latihan di depan
0: cermin. Oh, jadi memang ada treatment khusus lah ya biar nggak nervous gitu. Itu versi Kak Malaika, keren. Terus kalau Kak Salsa gimana kalau mengatasi gugup ya?
3: Jujur saya tuh orangnya masih tipe yang susah untuk menghilangkan rasa nervous. Jadi terkadang kalau mau tampil BBI itu mau ada tampil itu masih nervous banget Kak. Dan sampai sekarang saya tuh masih belum bisa nemuin gimana sih caranya ngilangin nervous ini. Tapi akhir-akhir ini tuh waktu tampil di panggung, pas mau maju itu tuh nervous banget, tapi pas udah ada di panggungnya kayak ya lost aja gitu.
0: Oke, tahan dulu sebentar, ada penelpon nih penasaran dengan kalian. Halo, selamat malam.
4: Malam Bang Jo.
0: Malam, ini Bang Kobar dari Mojokerto. Silakan Bang.
4: Memang penasaran Bang Jo, karena dia kan masih usianya masih berkembang-kembangnya.
0: Iya, usia sekitar
4: berapa? Dengarkan. Seperti orang sudah bagaimana gitu loh Bang Jo.
0: Seperti orang sudah bagaimana gitu. Udah profesional gitu ya, maksudnya.
4: Seperti itu. yang apalagi disuruh mengganti Bang Jo, waduh sudah nggak pakai tag dia langsung pak.
0: Mungkin loh ya. Ya, ini mau ditanyakan, ada mau ditanyakan nggak kira-kira?
4: Nah, pertanyaannya namanya aja dulu aku biar nanti paham, barangkali aku bisa mengenal.
0: Mm-mm. Namanya ada Kak Malaika, ada Kak Salsa, ada Kak Cipi. Yes.
4: Kak Cipi, Kak Malaika, selamat sore.
0: Malam.
4: Dari Abang Ranto ini.
0: Terus pertanyaannya?
4: Pertanyaannya simpel aja, Bang. Anda sebelum bicara ya, adakah sudah Anda setting dulu sebelum bicara? Yang kedua, apakah spontanitas? Dan Anda ini anak-anaknya orang kaya, jujur aja nggak apa-apa, aku banyak dengar anaknya orang sederhana. Terima kasih.
0: Ya. Ya, anak orang kaya atau orang Indonesia? Karena kita nggak bisa mengukur kekayaan kita ya kan, nggak boleh. Tapi yang penting tadi pertanyaannya itu adalah, apakah ketika tadi kan latihan nih, Kak Malaika latihan, Kak Cipi pasti latihan pasti, dong pasti. Untuk Kak Salsa juga pasti latihan ya tadi. Nah, apakah itu ditulis atau memang spontan kayak ngomong aja di depan cermin atau kayak mana?
1: Jujur sih.
0: Oke, okay, Kak Cipi.
1: Spontan ya, tapi kalau
0: Jamannya Kak Semi.
1: gitu ya. Saya jujur enggak tahu itu spontan uhui itu apa.
0: Coba tanyakan pada sesepuh kita nanti.
1: Jadi itu jokes gitu. Jokes. Walah.
0: Jokes.
1: Enggak tahu.
0: Iya. Nanti yang tahu hanya yang kita yang tahu. Oke.
1: Jadi spontanitas, cuman kalau emang ini keadaan yang lagi butuh itu spontanitas. Tapi kalau emang ada yang memang penting itu ditulis. Pakai teks ditulis.
0: Jadi gitu. Yang penting-penting kayak misalnya nama jalan, apa, di mana biar enggak lupa gitu ya, yang di note. Oke, kalau sama kalau Kak Malaika juga begitu, ditulis atau spontan juga?
2: Kalau saya juga hampir sama. Karena kan kalau semisal materinya penting, pastinya harus dicatat dulu.
0: Okay.
2: Takutnya memberi salah informasi.
0: Ya, sama Kak Salsa juga begitu?
2: Iya.
0: Sama ya, hampir semuanya sama. Jadi kalau ada hal yang penting, misalnya nama orang, biar nggak salah sebut, juga ditulis gitu ya. Oke, okay, sekarang mau Kak Adi mau kasih kesempatan untuk Kak Sam. Kak Sam untuk bisa masuk ke dalam, teman-teman bisa memberikan tempat, atau Kak Niko boleh ambil kursinya, Kak Niko? Boleh yang ambil warna biru. Ah, ini dia nih, yang tahu spontan uhui ya beliau ini sebetulnya. Silakan Kak Sam, mikrofonnya bisa di-share ke Kak Sam. Oke, selamat malam Kak Semiju.
5: Selamat malam.
0: Sehat ya Kak Sem.
5: Puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Ini tadi ada pertanyaan lo menarik lo ya.
5: Oh iya.
0: Apakah kalian kali ini anaknya orang mampu atau tidak? Nah sebetulnya ini bisa menjawab. Apakah public speaking itu memang dominasinya orang-orang mampu atau tidak? Di PBI seperti apa Kak Sem?
5: Kalau doanya awal. Semoga alhamdulillah puji Tuhan mereka kaya raya.
0: Amin.
5: Dan masuk surga nantinya.
0: Amin. Ya, kan? Sukses ya. Ya.
5: Kalau di komunitasnya sendiri memang relatif gitu. Tapi saya bilang kalau kaya itu kan relatif ya, Kak.
0: Relatif, betul.
5: Jadi ya saya pikir itu tergantung perspektif orang saja gitu.
0: Oke, Kak Sam ini ada penelpon lagi, kita boleh terima
5: boleh,
0: ya.
5: Boleh.
0: Halo, selamat malam Ngobras.
6: Halo, selamat malam Ngobras.
0: Ngobras, selamat malam. Dengan Ibu Mimi dari Rungkut ya.
6: Iya, betul.
0: Ya, monggo Bu Mimi pertanyaannya, ini ada Kak Sam, ini adalah founder dari Pintar Bicara Indonesia. Silakan mau ditanyakan atau sama teman-teman juga boleh.
6: Buat semuanya yang studio, mau nanya gini, PBI ini kalau mau gabung mulai umur berapa ya?
0: Umur berapa kalau mulai gabung? Ya boleh. Terus yang kedua apa?
6: Untuk pertemuannya seminggu berapa kali?
0: Untuk pertemuannya seminggu berapa kali? Semakin sering bertemu semakin semakin kenal. Gitu ya.
6: Kalau sekolah masa setiap hari.
0: Loh, nah, masa gak tau melbu, ya kan? Ya harus
6: ini untuk semuanya,
0: ya. Oke, gitu Bu Mimi.
6: Jawab, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Nah ini lebih kepada PBI, mungkin sedikit sekapur sirih. Kak Semi, boleh disampaikan PBI itu apa sih?
5: Ya, kita bicara komunitasnya ya.
0: Betul.
5: Namanya PBI Talent Community. Jadi ini sebuah komunitas bakat yang lahir sebenarnya dari keprihatinan. Mm-hmm. Dari setelah pandemi, yeah, khususnya anak-anak Surabaya itu kan tidak ada media berekspresi. Mm-hmm. Seperti kita tahu, semua tempat, public area itu ditutupkan. Mm-hmm. Nah, di dalam kebimbangan dan kebingungan itu, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak stres. Yeah. Nah, pada suatu ketika, ada perubahan dari pemerintah di mana mal itu kan sudah boleh dibuka. Yeah. Tetapi saat itu kalau nggak salah ada usia anak berapa tahun itu baru boleh masuk. Hmm. Atau ditemanin oleh mamanya. Hmm. Nah, disitulah saya mulai membikin PBI Talent Community. Hmm. Bedanya dengan sekolahnya adalah PBI Talent Community ini adalah wadah komunitas untuk talenta anak-anak dari menyanyi, menari, apapun storytelling, ya, speech, terus main musik, di bidang keseniannya. Nah, disitulah lahir dan ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Karena saya juga memberi kesempatan tidak hanya kepada student yang aktif, tetapi juga alma mater dan juga outsider. Jadi murid-murid yang dari luar gitu. Yeah, yeah, yeah. Tetapi tetap saya kurasi yang dimana performance atau penampilan mereka bagus dan baik di atas panggung. Jadi bukan yang asal mamanya seneng terus anaknya nyanyi tiba-tiba nangis di foto, di video. Nah, itu enggak.
0: Karena jadi memang benar-benar ada niat, ya.
5: Betul, kan? Tapi biasanya saya kurasinya itu detail gitu. Pernah ikut les enggak, sanggar enggak, atau dia mulai dikenalkan di dunia seni itu mulai sejak kapan, enggak? Itu biasanya ada tes-tes tertentu. Nah, di situ saya mulai ngajak dan bertumbuh dan berkumpullah beberapa talent-talent pilihan yang memang itu sebenarnya dari hasil kurasi selama tahun 2021.
0: Jadi gitu. PBI sendiri sudah tahun 2021 ya, sejak pasca pandemi atau pas pandemi akhir ya?
5: Talentnya, yang untuk PBI ya? Talent Community-nya, kalau sekolahnya kan 2018.
0: Lebih lama lagi ya, Kak. Nah, tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Mimi di Rumput, apakah kemudian kalau misalnya belajar di PBI itu sama seperti sekolah, atau adakah hari-hari khusus, berapa hari seminggu gitu?
5: Kalau untuk kelas reguler itu setiap hari Sabtu, kalau usia minimum itu 7 tahun. Kalau kelas-kelas yang privat atau intensif kelas itu bisa Senin sampai Jumat. Itu saya menerima juga. Dan apa yang membuat PBI beda, kalau mungkin saya info ke orang tua, di Pintar Bicara Indonesia Public Speaking School itu saya juga memberikan kesempatan diversity sama inclusivity.
0: Okay.
5: Jadi saya juga memberikan kesempatan untuk anak-anak yang dalam tanda kutip ABK atau berbeda, dan dia mempunyai inklusif yang berbeda juga, dan itu pun bisa saya gabungkan pada saat kita performing, kita talent show atau kita bikin lomba.
0: Okay.
5: Karena itulah yang harus kita berikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia, khususnya Surabaya, supaya apa? Supaya mereka tidak lagi mempunyai pemikiran insecure, unsteady. Karena sejak pandemi itu kan sebenarnya banyak sekali kasus anak-anak yang stres, ya.
0: Iya, betul.
5: Karena mereka tidak ada media untuk berekspresi.
0: Tidak ada wadah, ya.
5: Tidak ada wadah, dan seperti kita tahu, ada nilai lain yang tidak bisa didapatkan dari nilai sekolah.
0: Betul.
5: Yaitu nilai di luar itu, kemandirian, kemampuan, terus
0: soft
5: atau
0: skill, ya.
5: Soft skill ekstrakurikuler.
0: Nah, betul.
5: Itu sebenarnya
0: kebersamaan, sosialisasi.
5: Betul.
0: Gitu ya, yang bisa didapat di PBI, ya.
5: Kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Melihat PBI ini kan sudah mulai banyak juga prestasi-prestasi dari adik-adiknya. Tadi baru ini tadi juara 1 2 3 gitu ya. Kira-kira harapan ke depan Kak Semi sendiri apa untuk PBI Pintar Bicara Indonesia?
5: Kalau saya lihat sih before and after, ya. Jadi apa, start now mereka student. Let's begin, mereka harus menjadi star, bintang. Kalau saya dari dulu, tidak ada yang tidak mungkin. Kuncinya adalah disiplin, fokus, konsisten, dan komitmen. Sebenarnya itu. Dan kalau ditanyain mudah nggak? Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Yeah. Karena anak-anak yang berprestasi itu, Kak Adi, itu semuanya dari basic. Mereka itu nothing to something, from zero to hero. Jadi bukan tiba-tiba ikut kelas pintar bicara Indonesia itu mereka sudah pinter. Enggak. Enggak ada.
0: Itu adalah bagian dari proses.
5: Iya.
0: Yang menentukan juga mereka sendiri.
5: Iya, kan, betul sekali. Ya. Gitu.
0: Baik, baik.
5: Nah, apalagi kalau itu di support system oleh orang tua, orang tua yang notabene orang tuanya sendiri harus mengetahui, memahami minat bakat putra-putrinya. Karena seperti kita tahu, gak usah ngomongin putra-putrinya. Orang tuanya aja juga banyak yang insecure.
0: Iya, betul.
5: Nah,
0: betul.
5: Jadi yang harus diedukasi adalah orang tuanya dulu harus paham dan mengerti bahwa nilai kesuksesan itu tidak hanya dari nilai sekolah, tetapi
0: akademik, ya.
5: Nilai akademik tidak hanya itu aja, tetapi di luar itu seperti kita tahu ada jalur prestasi, ada kemandirian, terus juga ada yang lain-lain. Nah, itu yang harus diseimbangkan gitu.
0: Baik, luar biasa. Kak Semi, terima kasih sekali. Sama-sama. Harapannya tadi sekolahnya mulai dari umur 7 tahun bisa gabung di PBI ya. Sampai dewasa ya, Kak.
5: Sampai murid private saya itu usia 43 tahun, beliau seorang manajer personalia.
0: Wow. Terus belajarnya di mana, atau mungkin ada sosial media yang mungkin bisa di kunjungi oleh pendengar kita? Pengen tahu nih, tadi ada yang penasaran, gimana nih caranya misalnya untuk gabung tuh, gimana caranya, Kak Sam?
5: Oh, baik. Tapi Kak Adi tahu kan?
0: Tahu dong.
5: Oh, baik. Ya. Apalagi deket ya, tinggal jalan kan ya. Instagram.
0: Lima langkah.
5: Instagramnya di @pintarbicaraindonesia. Terus kalau komunitas talentnya di @pbitalentcommunity. Tepatnya untuk sekolahnya atau studio kelasnya di World Trade Center New Building, lantai 3, nomor 3010 Surabaya.
0: Siap, sukses buat PBI dan teman-teman semuanya, sukses ya.
5: Terima kasih Kak Adinjo.
0: Terima kasih semuanya, sehat selalu. Dan mendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan teman-teman anak-anak berbakat ya, siswa-siswa sukses dari Pintar Bicara Indonesia. Kak Semi, terima kasih, sukses selalu untuk kita semuanya. Selamat malam.
5: Selamat malam, terima kasih Kak Adinjo.

rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2025. 26 ya, dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu kenangan, lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda nikmati sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program spesial kita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 14 992. Sebutkan passwordnya ya, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Baik mendengar, satu lagu dari Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Sudah kita nikmati bersama. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada yang bergabung malam hari ini, ada siapakah gerangan? Kita coba terima telepon dan juga atensi Anda. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Ibu Wati Ramli. Sehat-sehat, Ibu juga sehat ya.

0: Monggo,
1: Aku
0: silakan.
1: mengganggu
0: Boleh.
1: Mother Lisa.
0: Mother, how are you today? Mother, how are
1: Iya.
0: you today? Itu ya.
1: Iya,
0: Boleh.
1: Mother.
0: Siap. Lagunya mau dikirimkan buat siapa ini?
1: Untuk Oma yang di bumi, terlalu
0: Aa.
1: Wira,
0: Aa.
1: Mbak Awi, Mbak Bandi.
0: Oke, 5 orang ya. Satu lagi.
1: Pak Doa.
0: Ya, kita aja dulu.
1: Terima kasih ya,
0: Sama-sama
1: Mbak.
0: ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Ruang Rindu. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, Madu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titi
2: Saya
0: Damiati.
2: lagunya kalau Green Green Grass at Home.
0: Ya, Green Green Grass at Home. Siap, Bu Titi.
2: Penyanyinya sesukanya Madu.
0: Loh, sesukanya Madu, janganlah ya. Penyanyi yang asli aja, ya.
2: Apa lo penyanyi Tom Jun?
0: Oh, nanti saya cari tahu nanti ya. Siapakah penyanyi aslinya? Sabar. Yeah, salamnya dulu buat siapa? Green Green Grass at
2: Salamnya
0: Home.
2: Untuk Umi yang di Queen, Mama Agustina, Bu
0: Tom
2: Sophia
0: Jones.
2: Saat,
0: Yeah.
2: juga Bu Ati Ramli, Bu Titi,
0: Yeah.
2: Pak Kobar, Bu Kostia, Dewi Mamayu, juga Pak Idris, Pak Tua, Pak
0: Satu
2: Bandi,
0: lagi, oke, cukup. Yeah.
2: Pak Budi.
0: Siap. Oke, betul Bu,
2: Terima
0: lagunya
2: kasih, Maju.
0: dari Tom Jones lagunya, betul.
2: Ya,
0: ya,
2: terima kasih Maju, paling sehat
0: sama-sama,
2: selalu. Salam untuk
0: Ge.
2: keluarga di rumah.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu, Ibu Titi Damiati, Green Green Gas of Home, ya, dari Tom Jones sudah kita siapkan lagunya, nanti kita akan coba putarkan, ya, bersabar dulu. Kita terima atensi Anda kembali di line telepon on air kita. Ada siapakah gerangan? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam. Waalaikumsalam Bu Siti Pasuruan. Sehat ya?
3: Alhamdulillah, tambah bunder.
0: Oke, ser. Ya, saya cuma nambahin tok ser. Lo ser yes.
3: Lek di kukus punul
0: eh. Oh ala terus mati ngono di kena tonggone wes gak sitong ngincipi wes. Oke okay, monggo monggo silakan Ibu
3: Angel.
0: Angel lagunya siapa itu?
3: Westlife
0: ya, oke. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya 5 aja ya Bu.
0: Betul dong.
3: Cek mau nyalami tonggoku bengok-bengok lek gak disalami.
0: Salam ono.
3: Pak Idris. Mama Yu. Siti Rumia kurang satu. Ya wes kurang meli wes. Ya wes kesemuanya aja Mas Jo.
0: Ya, benar loh ya.
3: Yo, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Siti Pasuruan. Kita hold dulu sebentar. Kita nikmati satu persatu lagu pilihan Anda. Mother, how are you today?

0: Westlife adalah salah satu boyband dari Irlandia yang beranggotakan Shannon Fallon, Brian McFadden, Kian Egan, dan Nicky Birney, juga Mark Finn Healy. Westlife terbentuk tanggal 3 Juli 1998 dan membubarkan diri tahun 2012 ya, 23 Juni, dan kembali lagi, mereka comeback lagi setelah sekitar 6 tahun mereka bubar, kemudian comeback lagi di tahun 2018. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya, Jody Yuanda, kita kembali lagi untuk mengundang atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Selamat malam untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Halo, Bapak Mariono dari Tulungagung. Selamat malam, Pak. I go my own way dari Theo Vanes. Coba nanti saya cari dulu. Ini lagunya adakah? Lagunya tahun lawas, betul. Oh, ternyata ada. Theo Vanes ya, I go my own gitu. Siap, I go my own way. Kemudian juga selamat malam. Oh, ini salamnya dulu nih. Salamnya buat Ibu Siti, Bu Wira, Pak Heri, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Sukarji, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1 bersama Kak Jody Yuanda. Terima kasih. Apa kabar juga buat Mbak Rika Herlin? Lagunya Never Had a Dream Come True dari klub S7. Oke, okay. I Never Had a Dream Come True. Ini suka banget ya Mbak Rika Herlin lagu ini ya. Oke, okay. Nanti coba saya siapkan untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya saja. Begitu. Baiklah, kalau begitu kita ke line telepon on air yang malam hari ini sudah bergabung. Dari siapakah gerangan? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jody Anda.
0: Waalaikumsalam Bu Wira, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Bolehkah aku melaporkan tetangga kanan kirimu ke depan RT 1920 RW 07 sebuah alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Amin. Ya. Amin. Bahasa apa tadi itu? Kalau saya merasa asing ya mendengarnya.
1: Kalau ngomongnya itu kan
0: reportase ya, gitu ya.
1: Yang cepat gitu loh, kayak itu loncat.
0: Oke.
1: Oke. Request lagu Oye Como Va dari Santana.
0: Boleh. Oke. Okay.
1: Salamnya. Selamat malam untuk Mas Mandi, Mas Andi, untuk Pak Mariono. Selamat malam juga untuk Bu Wati. Malam ketemu si Mas Duluan Bu Dewi. Terus Bu Wati juga Bu Siati. And Barika Helen. Semuanya. Untuk Bang Jody Wanda. Salam sehat, sukses.
0: Siap. Selalu. Sama-sama Ibu Wira.
1: Selamat kaya raya.
0: Amin.
1: Semoga pulang nanti. Sampai tiba dengan selamat. Sampai masuk ke dalam kamar.
0: Oh siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Wira dari Perum Orsis Sidoarjo ya. Kita nikmati lagu-lagu terlebih dahulu. Green Green Grass of Home untuk Ibu Titi Damiyati.

Iya, pendengar, untuk Anda yang ingin menjadi seorang bintang, inilah saat yang telah Anda tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Sebuah ajang pencarian bakat terbaik di negeri ini, legendaris persembahan dari RRI, yang kini tampil lebih modern, seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, kemudian Anda juga memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik Anda, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk umum, ya, dan peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Khusus untuk Anda, peserta wanita, tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan segera diri Anda pendengar melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia adalah Anda. Untuk informasi pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi untuk Anda di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Anda bisa menghubungi Saudari Ayu Arta 089 630 089 3 kali 0. Kemudian untuk Anda di wilayah Tuban dan sekitarnya, Anda bisa menghubungi Witra di nomor 0896 160 45745. Untuk Anda yang berdomisili di wilayah Kediri dan sekitarnya, ya, Anda bisa menghubungi Saudara Fauzi Ahmad di 0857 283 43752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: S Club 7 disukai oleh Mbak Rika Herlin. Tadi sudah kita nikmati bersama barusan. Ada Mbak atau Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo Ibu, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, request lagunya MLTR, Nothing to Lose. Soalnya buat semuanya saja yang lagi mendengarkan. Pro 1 RRI Surabaya, buat Bang Jonya terima kasih. Ya, nanti ya, saya coba siapkan dulu lagunya. Tadi juga sudah ada satu request lagu Oye Komova dari Santana yang juga sedang waiting list. Dari Ibu Wevra, dari Sidoarjo. Terima kasih. Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Iya, terputus. Ini tidak connect ya. Coba ke line telepon on air. Halo, selamat malam. Oke, terputus juga. Di malam hari ini kita masih tunggu atensi-atensinya. Oke, halo Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Abawi. Kok lama sekali suaranya?
1: Malam juga
0: Mas. Kok lemas, masih sakit ya?
1: Masih.
0: Ya. Obatnya gak diminum balik di telok itu, iya bah. Obatnya gak diminum di telok itu, ayo bante. Diminum loh bah.
1: Enggak, dimakan
0: Mas. Oh lah iya, obatnya kok didelok itu, kok pas dilaminating, ya enggak sembuh-sembuh.
1: Kapan habisnya, kapan sembuhnya.
0: Lah itu makanya.
1: Ini masih menjaga bersuara keras Mas.
0: Oh iya gitu ya, cepat sembuh ya. Yuk.
1: Air spray Mas.
0: Air spray tadi sudah diputerin lagu pertama tadi.
1: Gitu ya. Ya,
0: bisa
1: Chicago aja Mas.
0: Apa? Lagunya siapa itu, Ba?
1: Chicago
0: yang mana?
1: Song for you.
0: Oke, coba saya carikan dulu lagunya. Chicago, Chicago Song for You kok enggak ada? Adanya itu Hard to Say I'm Sorry. If you leave me now, you are the inspiration. Yang mana?
1: Lagunya Mas enggak ada Song for You.
0: Song for You kok enggak ada ya? Lagunya Chicago ini belum ada di playlist saya ini. Yang ada itu tadi Hard to Say I'm Sorry. If you leave me now, you are the inspiration. Kemudian Color of apa?
1: Don't tell me sorry.
0: Apa, Ba?
1: Don't tell me sorry.
0: Gak dengar saya, Ba, kurang jelas suaranya.
1: Don't tell me sorry.
0: Oh, don't tell me stories. Itu, ya, oke.
1: Okay. Salam untuk Bu Wati Ramli, Bu Tana, Bu Isti, Omayanti, Tulang Kobar, Mas Ali, dan Mas Bandi. Buat Mas Ju.
0: Iya, Bang. Iya, sama-sama. Nothing. Cepat sembuh, Bang. Iya, jangan sakit-sakit terus. Waduh, Abah ini kalau suaranya kurang menggelegar tuh kayaknya kurang pas gitu loh ya. Semoga cepat sembuh buat Abawi, sehat selalu sekeluarga. Kalau misalnya sudah 3 hari enggak sembuh-sembuh kayaknya harusnya ke dokter ya, Bah ya. Itu saran sih. Oke, terima kasih. Halo. Coba kita siapkan dulu ini siapa nih? Selamat malam. Iya, enggak dengar suaranya. Enggak dengar Pak Toto ini kayaknya. Coba ke line telepon on air biasa Pak Toto ya. Coba di line telepon on air dulu Pak Toto ya. Untuk seluler atau WhatsApp saya close dulu ya. Saya close dulu karena suaranya nggak terdengar di sini, nggak connect ya. Coba kita ke line telepon dulu on air. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ibu Dewi dari Pasuruan. Sehat Ibu, Alhamdulillah. Ibu Dewi sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya Bu, silakan.
2: Ingin dengerin lagu Alin.
0: Siap Alin. Salamnya buat siapa, Bu?
2: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Siti Ketengerane, Bu Ikikaro, Bu Siti Damiati, terus Bu Tira.
0: Satu lagi, Bu.
2: Bang Kobar.
0: Satu lagi, Bu. Satu lagi ya.
2: Satu lagi, Pak Mulyono.
0: Ya, baik. Terima
2: dan
0: kasih.
2: Semuanya.
0: Oke.
2: Buat penjenengan, matur nuwun.
0: Ya, Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita nikmati lagunya dari Santana. Oye, Komova. Bu Wira, selamat menikmati.

Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Saskia and Zohri dengan Don't Tell Me Story sudah kita nikmati bersama pendengar hingga saat ini pukul 22 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu yang akan saya mainkan untuk Anda. Ada Love Is All Around, Love Is All Around dari Wet Wet Wet, juga kemudian juga ada Christopher with Aline gitu ya. Ditunggu lagunya, bersabar saja, nanti kita akan mainkan satu per satu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bang Kobar. Yoi.
1: I can stop loving you, Bang Jo.
0: I can stop loving you.
1: Ya, salamnya buat Abah Awi, Pak Toto, Bang Freddy, Pak Bambang, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Wati, Ramli, Bu Istikara, Bu Titi, dan Inang Opung Yantikuin. Bang Jo, Ade Joanda, kalau boleh ngerti di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
0: Baik.
1: Matur nuwun.
0: Thank you so much. Terima kasih buat Bang Kobar yang sudah bergabung malam hari ini. Saya mau bacakan dulu ini. Ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Ibu Kustia. Halo Ibu Kustia, selamat malam Ibu. Request lagunya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request Glory of Love dari Peter Citra ya. Coba saya siapkan dulu lagunya dari Peter Citra. Bentar. Oke, ada. Insya Allah ada, nanti saya akan coba dapatkan ya. Lagunya buat Ibu Stikaro, Bu Siti, Bu Mas Ali, Bang Kobar, Bu Titi Damiati. Kemudian untuk Mas Junya, sehat, semangat, terima kasih. Sama-sama Bu Kustia, sehat selalu. Halo Ibu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Selamat malam Mas Jody Yuanda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Smile For Me atau Baby Blue. Selanjutnya buat Ibu Wati, Bu Ani Esther, Bu Hartini, Mas Ali, Pak Freddy, dan Bu Utri di Merauke. Makasih Mas Jo, semoga sehat sukses selalu di Pro 1 RRI Surabaya. Bilang gak bisa lagunya ikutan aja. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Nana, nanti coba ya, karena WhatsApp-nya ini masih error. Saya mau hadirkan dulu satu lagu kali ini dari Wet Wet Wet yang disuka oleh Ibu Ibu Sri Suhartini tadi kalau tidak salah ya. Wet Wet Wet saya mainkan untuk Anda. Yang pasti sabar, semuanya pasti diputar, tunggu giliran.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Satu lagu dari Christopher Widow Alin sudah kita nikmati bersama ya. Tadi mohon maaf ada sedikit perbaikan atau kendala teknis sehingga Anda yang belum bisa bergabung melalui line telepon WhatsApp tadi sempat terganggu, tapi bisa dicoba kembali untuk Anda yang ingin bergabung kembali di malam hari ini. Kita masih tunggu atensi-atensi Anda yang mau bergabung 0315345474 atau WhatsApp di 081-33-14-992. Halo, malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris.
1: Bangun tidur.
0: Wah, kok selalu bangun tidur, selalu update-nya bangun tidur ya. Oh, iya, saya ngeliatnya sih melek ini bangun tidurnya malam malam. Iya. Oke, semoga aja nggak tahu lagunya lo ya. Nanti moro-moro nggak takut lagunya mana ini. Acara sudah mau bubar.
1: Apa? Bonnie M.
0: Bonnie M boleh. Judulnya?
1: Bahama Mama.
0: Bonnie M, Bahama
1: Mama.
0: Mama. Oke, salamnya buat siapa, Pak?
1: Halo Bu Dewi. Tak lupa juga Om Ayanti, Bang Kobar, Mas Bandi, Pak Tua, Bung Freddy, Bu Nana, Bu Sikaro. Semuanya saja.
0: Baik.
1: Ini. Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sudah bersama kami, Peter Cetera, The Glory of Love, sudah kita nikmati bersama ya. Kemudian juga selamat malam, ini saya lanjutkan, ada Ibu Nana. Kita coba dengarkan suara dari Ibu Nana yang sudah bergabung malam hari ini. Ruang Rindu. Oke, halo. Oh, baik. Ya, belum ada suaranya nih Bu Nana ini. Oke, Ruang Rindu belum ada suaranya ya. Baik, terima kasih Bu Nana, belum bisa saya putar suaranya. Ibu Nani, halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, request lagunya ABBA, The Winner Takes It All. Selanjutnya untuk semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Jo, sehat-sehat selalu. Dan smart ya, kalau bilang hati-hati dari punya Bu Nani Manyar. Kemudian juga selamat malam untuk siapakah ini, tidak ada namanya, selamat malam, request lagunya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ya, mau request lagunya The Bee Gees, Holiday. Selanjutnya untuk yang mendengarkan kawanku semuanya ya, dan yang mendengarkan di Surabaya, terima kasih Bang Jo. Ya, mungkin lebih baik dikasih nama dulu ya, dari siapa gitu ya, salamnya buat siapa. Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, request lagunya Love Me. Apa ini? Love Me That What I Am by Lobo. Nanti coba kita cari dulu ya. Untuk salamnya untuk semua pendengar, waktu terima kasih waktunya dari Bu Meiske Sadiah di Trenggalek. Gitu. Oke, okay. I Lay My Love on You. Oh, diganti lagunya. Kalau lagunya Westlife, tadi Westlife sudah keluar Ibu Meiske ya. Kita pilih salah satu ya. Terima kasih atas informasinya, atas atensi-atensinya. Baik pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saya punya Baby Blue dari Josh Baker, kemudian ABBA dengan The Winner Takes It All. Namun saya mau mainkan dulu satu lagu dari Bahama, dari Bonnie M dengan Bahama Mama, disuka oleh Bapak Idris dari Pasuruan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Terima kasih buat Ibu Sri Suhartini atensinya ya. Tadi sudah diputar lagunya ya Bu ya, Wet Wet Wet is Love is All Around, buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Siti Rumuah, Bu Nur Fadilah ya. Terima kasih sudah beratensi. Yang baru saja kita dengarkan ini adalah Love The Winner Takes It All gitu ya. The Winner Takes It All ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada yang mau bergabung kembali ini? Saya sampaikan bahwa saat sekarang pukul 22 lewat 49 menit, artinya mendekati waktu kita untuk berpisah. Saya tidak punya waktu banyak untuk bisa menemani Anda. Jadi kita selesaikan secara adat istiadat ya. Ya baik. Bu Nur Fadilah, kalau misalnya lagunya belum bisa terputar, saya mohon maaf ya Bu ya, karena malam hari ini yang request banyak sekali. Yang belum beratensi juga, yang mau beratensi juga masih banyak. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bu Nur Fadilah, requestnya The Cranberry Zombie. Untuk Bu Dewi, Bu Istikaro, Bu Sri Suhartini, Pak Idris, Pak Mulyono, dan semuanya, salam sehat selalu buat Mas Jonya yang bertugas. Terima kasih. Kemudian, udah ya, kita coba terima telepon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat, Bang Jo.
0: Alhamdulillah, Oma Yanti sehat ya.
1: Sudah. Oh, saya tidak batuk, tidak pilek, tetapi badannya kayak kesedot gitu.
0: Kayak kesedot.
1: Terapi refleksi sama yang paling seger tuh Bang Jo, apa tau enggak? Berenang.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah ini... terima kasih berkat doa-doanya. Boleh request masih?
0: Sampai
1: pukul 23 lebih juga enggak
0: boleh. Jangan dong, enggak boleh. Ini kan sampai jam 11 malam aja. Okay. Jadi requestnya belum bisa ini sepertinya.
1: Oh gitu ya, pokoknya disimpen aja deh, enggak apa-apa, enggak bisa juga enggak apa-apa.
0: Ya, salam aja.
1: Saya kepinginnya Forever Love, judulnya dari Gary Barlow.
0: Sepertinya belum bisa kayaknya.
1: Ya, enggak di play, enggak apa-apa, pokoknya partisipasi saya.
0: Siap.
1: Terima kasih buat Kang Haji Ali Wasik, Mbak Sri Kismawati. Buat terima kasih Bu Wati, Bu Titi, terima kasih Aba Awi, terima kasih Tete Dewi, terima kasih Ito Molana, terima kasih buat Bunda Nana dan Bro Idris, terima kasih. Yang terakhir boleh Bang Jo,
0: boleh,
1: ya,
0: buat silakan.
1: Bunda Sandra Lolita kemarin, terima kasih ya, Masya Allah, saya sudah didoakan, terima kasih atensinya, doa-doa terbaik juga kembali ke Bunda Sandra sekeluarga. Barokah sehat Bunda, barokah bahagia. Terima kasih Bang Jo.
0: Sama-sama Oma,
1: selamat
0: sehat selalu.
1: Sampai di rumah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti Queen, dan kita lanjutkan saja. Ini ada Bee Gees, Holiday.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita. Mohon maaf Ibu Nur Fadila, Oma Yanti, lagu-lagunya belum bisa terputar karena keterbatasan waktu. Ya, lagu terakhir Lobo, Love Me For What I Am. Saya Jody Wanda pamit, selamat malam, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 kali 0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283732. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

mengakui kesalahan dan bersedia untuk memperbaikinya adalah tanda kedewasaan berpikir yang akan membawa dirimu menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99.2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Jumat 21 Agustus 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, seperti biasa, saya Sari Juli yang bertugas temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara tersebut diantaranya pagi ini kita akan mengikuti bersama siaran program Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Kali ini nanti kita akan bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Malang. Berkaitan dengan program Mutiara Pagi tersebut, nanti akan ada rekan saya Arga Saputra yang memandu program tersebut dengan tema Mencintai Rasulullah dengan Mengikuti Sunnahnya bersama dengan Ustadz Dr. Haji M. Amsyono SHSAG MSY. Dan Anda juga boleh berinteraksi melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Malang. Kemudian juga kembali lagi ke Pro 1 RRI Surabaya dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat berisikan sejumlah informasi diantaranya kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 zona timur kembali digelar di Surabaya. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai penyelamatan lingkungan hidup sudah mendesak untuk dilakukan serta sejumlah kabar lainnya. Karena ini hari Jumat juga ya, dialog aspirasi kita nanti berkaitan dengan tema Jalin Silaturahmi di Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Media. Ada Bung Sidik Prasetyo, Ketua Panitia KBAM 2026 Zona Timur yang nanti kita akan ajak berbincang bersama. Selain itu, kami juga masih akan hadirkan program Halo RRI. Anda boleh sampaikan keluhan pelayanan publik kepada kami dan tentunya beberapa di antara keluhan tersebut sudah ditanggapi. Nanti kita akan sampaikan hal tersebut kepada Anda. Kemudian juga jangan lewatkan program musik kita 100% Indonesia. Ada juga Beranda Asta Cita berkaitan dengan tema moderasi beragama. Kemudian juga Info Prima. Ada Kentongan. Dilanjutkan juga dengan mini drama dan juga Ngobras. Ngobrol bareng komunitas. Jadi Anda juga masih bisa mengikuti program Ruang Rindu hingga di penghujung malam nanti. Itu sejumlah program acara yang bisa kami hadirkan untuk temani Anda. Apapun aktivitas Anda, jangan lupa untuk mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama teman-teman di Pro 1 RRI Malang untuk program kajian Islami Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Kali ini Mutiara Pagi hadir dari Malang berjaringan Skorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Oleh karena itu untuk Anda pendengar dari RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Hari ini Anda dapat mengikuti Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama RRI Malang. Hari ini pendengar kami hadirkan Tausiah Mutiara Pagi. Tausiah Mutiara Pagi dengan topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Hadir bersama kami beliau di studio Pro 1 RRI Malang, Ustadz Dr. Haji Muhammad Amsiono SHSAGMSY. Nanti apabila ada pertanyaan, ada komentar, ada respon pendengar terkait dengan apa yang menjadi topik kita dalam Mutiara Pagi hari ini, yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya, Anda dapat kirimkan WhatsApp melalui pesan singkat atau menghubungi langsung ya, lewat WhatsApp di WA call dengan nomor 081-555-6915. Sekali lagi pendengar di 081-555-6915. Pendengar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berarti segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun penetapan beliau memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Karena Allah Ta'ala menjadikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas dan penjabar dari Al-Quran yang mulia, yang merupakan sumber utama dari syariat Islam. Oleh karena itu, tanpa memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita seorang muslim tidak mungkin dapat menjalankan agama Islam dengan benar. Oleh karena itu, Tausiah Mutiara Pagi hari ini pendengar akan mengambil topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Hadir bersama kami siap memberikan tausiahnya untuk Anda, Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Assalamualaikum Ustadz Amsiono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas
1: Arga.
2: Arga ya.
1: Kabar baik hari ini sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini kita berjumpa di Tausiah Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur Ustaz. Jadi pendengar RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban bersama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Monggo Ustaz untuk mukadimah Tausiah Mutiara Pagi hari ini seputar mencintai Rasul dengan mengikuti sunnahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Terima kasih Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidil karim sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang indah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya sampaikan untuk daerah di luar Malang, Malang sekarang dingin-dingin empuk ini. Nggak tahu berapa Celsius ini cuacanya. Ya, mudah-mudahan di daerah lain juga seperti ini ya. Ya oke. Baik, semuanya kita akan mengangkat tema seputar haflah ya, perayaan kelahirannya. Perayaan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tokoh utama dan utama, yang itu diakui oleh seorang yang bukan Islam ya, Michael Hart di dalam bukunya 100 tokoh itu ternyata Rasulullah diletakkan pada yang utama dan pertama, itu luar biasa. Itu bukan, kalau umat Islam sih wajar ya, tapi ini orang non muslim coba meletakkan beliau di tempat yang terhormat ya, di urutan yang pertama. Ini pertanda bahwa Rasulullah secara faktual maupun emosional dan imajinernya, hayalan-hayalan mereka, diakui kepemimpinan beliau luar biasa memang. Sehingga dari jazirah Arab yang sekecil itu ya, sampai menyebar kemana-mana, bahkan sekarang mendunia, kalau nggak salah sensus dunia sekarang umat Islam itu antara 3 sampai 4 miliar dibanding umat yang terdahulu kan itu ya. Dan bahkan di mana-mana, di negara-negara mana saja, di Inggris, di Amerika, ya apalagi gubernur ya Amerika itu sekarang kan seorang muslim ya.

0: Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kenapa, mengapa kita tidak cinta kepada beliau dengan kenyataan seperti sebagai umat Islam? Ya tentunya harus, sebuah keharusan, apalagi kita sebagai umat Muslim. Ini di dunia, Mas. Di akhirat Rasulullah memberi jaminan. Saya bacakan hadisnya. Dan di sini sahih ini, riwayat Bukhari ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulu jannah. Coba ini. Semua umatku ini akan masuk surga. Umatnya siapa? Ya Nabi Muhammad tentunya. Bukan umatnya yang lain. Semuanya loh, Mas. Coba ini. Lah, cuman jalannya yang ada yang terseok-seok, ada yang merangkak, ada yang macam-macam. Tapi ada yang nyelonong langsung itu ya. Nah, siapa itu ya? Sahabat ini ketika disampaikan begitu kaget itu. Kullu ummati yadkhulul jannata. Illa Aba, katanya. Loh, tercengang lagi malah. Anu, siapa sahabat? Sahabat yang diberi gambar-gambar apa? Beri berita itu kan senang semua, termasuk saya jenengan juga ya. Semua umatku nanti akan masuk surga. Dan cuman sahabat dilanjutkan, illa Aba, kecuali yang enggan. Saya berpikirnya begini, apa ada orang mau dimasukkan ke surga itu enggak?
1: Enggan.
0: Nah, kemudian sahabat bertanya, qalu, katanya sahabat ini, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu? Nah, kalau bahasa celotehan kasar ya, Mas, ya. Lah goblok lah ya. Nanti diberi senang, bahagia, selamat, gak mau lah itu ya. Lah itu lah. Ya bahasa kasarannya lah wong goblok gitu lah. Nah, Rasulullah nyatakan gitu. Mayakbah ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Yang enggak mau? Maka Rasulullah menjawab, qala man ato'ani daholal jan. Orang yang taat kepada aku, kata Rasul. Nah, ini. Ya makanya sekarang kan mengikuti, mencintai Rasul dan mengikuti
1: sunahnya.
0: Barang siapa yang mengikuti, taat kepadaku, dahalal jannah, ini yang akan masuk surga. Nah, orang yang enggan siapa ya Rasulullah? Waman asoni fakot aba, orang yang melakukan dosa. Nah, asoni ini maksiat. Artinya cuman maksiat itu kan, kita kan kalau bicara maksiat kan kecenderungannya orang yang melakukan hubungan suami istri yang tidak diikat dengan satu ikatan nikah, ya kan. Maksiat ini kalau di kamus itu dosa. Dosa besar, dosa kecil, itu yang tersembunyi, yang terakhir itu maksiat namanya. Nah, itu maksiat. Nah, orang yang maksiat, yang punya dosa pada Allah, yang tidak pernah ya apa jerah-jerahnya, tidak pernah bosan-bosan, itulah yang disebut dengan disampaikan Rasul, disebut orang yang asoni ya, maksiat, yang melakukan dosa itu yang tidak akan masuk surga. Ya meskipun perjalanannya tadi terseok-seok seperti itu biasalah. Wong baju yang kita pakai sekarang ini kan mesti melalui proses ya, kotor kita masukkan ke kan itu ya, tempat cucian, kemudian dicuci runtel-runtel. Kalau pakai mesin cuci kan runtel-runtel. Dan lain sebagainya, dijemur, disetrika. Ya seperti itulah nanti perjalanannya. Tapi janji Rasul, semua umatku pasti masuk surga
1: ya, insyaallah.
0: Nah, oleh karena itu, maka tentunya sebagaimana dalam Quran Al-Ahzab itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh laqad kana, ada yang laqad kana lakum, pada diri kalian, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, di dalam diri Rasul itu sebuah teladan, sebuah contoh. Bagi siapa? Ya bagi kita. Bagi kita yang apa? Ya, mangkana ya, dan mereka, kita yang yakin dengan hari akhir. Kalau Mas Arga apa yakin dengan hari akhir?
1: Insya Allah.
0: Sebab saya, maaf, saya kan sering keliling.
1: Pokoknya
0: ke pelosok-pelosok. Ada sebagian ya, enggak sebagian besar, tapi sebagian. Bahwa yang disebut dengan surga itu ketika kita bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan-makan nyaman, dan bahagia betul ini. Itu surga yang dijanjikan. Itu karena masih dalam ilusi, dalam bayangan tentunya. Sampai itu, tek. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa dilayani, tidak bisa kita latih dengan disiplin. Orang dia ngotot, tetap tidak bisa.

0: tidak bisa masuk karena dalam sehari-hari nggak saya lihat, ya kan saya pantau orang ini, ternyata memang nggak sholat, ya artinya dia hanya ngaku Islam KTP-nya aja, ya ini seperti itu banyak mas di masyarakat itu mas, ya tidak mayoritas tapi banyak ya meskipun sedikit tapi jumlahnya banyak ya, nah bahkan ada yang tidak mengakui ada siksa kubur, ada azab kubur, ada, dan ini bahkan orang ngerti agama maksudnya gitu. Nah, oleh karena itu kembali kepada ayat tadi, karena siapa yang harus mencontoh, yang mereka yang yakin dengan hari akhir dan juga dan dia selalu ingat kepada Allah dengan pengingatan itu banyak ya. Jadi apa ini tadi? Laqad kana lakum fi rasulillah usatun hasanah liman kana yarjullaha, berdia yakin besok akan bertemu Allah di yaumil akhir ya. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia selalu ingat kepada Allah, selalu lah ini ya. Kalau dalam anu always ya, always ya selalu, always always apa ya?
1: Always tidak pernah never.
0: Tidak pernah never kepada Allah di manapun kapanpun juga. Ya karena orang yang bahagia ittaqullaha itu mah kunta, orang yang besok bahagia itu di dunia akhirat adalah mereka yang selalu takwa kepada Allah dimanapun berada, tidak di tempat yang ramai, tidak tempat yang sepi, tapi di semua tempat dan kapan saja, itu ya.
1: J.
0: Oke. Sudah berapa menit saya tidak bawa jamnya? Oke, saya kira itu aja. Sebagai pembuka ya.
1: Oke. Itu dia tadi pendengar mukadimah atau pembuka yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Kita masih berbincang dalam Mutiara Pagi dengan topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Anda pendengar di Malang, Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, serta Tuban, apabila ada yang ditanyakan, ada tambahan komentar, ada respon terkait dengan apa yang kita perbincangkan, bisa langsung berbincang dengan Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Pendengar, saya undang Anda ya di 081-555-600-915. Sekali lagi bisa telepon melalui WhatsApp di 081-555-600-915 atau boleh berkirim pesan singkat ataupun voice note di nomor yang sama. Sekali lagi 081-555-600-915. Saya baca beberapa komentar pendengar lewat WA, Ustadz Amsiono.
0: Oke.
1: Izin saya baca satu-satu dan mohon tanggapan atas apa yang disampaikan pendengar, J. Ustadz. Ada Bu Sri Suhartini dari Surabaya ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Amsiono dan Mas Arga. Saya mau bertanya, apakah ibadah sunnah untuk menutupi ibadah yang wajib? Karena untuk menyempurnakan kekurangan saat amalan wajib kita, mungkin kurang sempurna. Dan apakah akibatnya jika seseorang itu meremehkan yang sunnah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.
0: Itu ada hadisnya. Kelanjutan tadi. Ittaqullaha itsuma kunta wa bi'il hasanati wa bi'il sayyiatil hasanata. Nah, itu wa bi'is sayyiatal hasanata tamuha. Jadi pekerjaan jelek ya, perbuatan jelek, salah itu ditutup dengan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Nah, ini Rasulullah ini hadisnya sahih ini ya. Tadi urutan tadi. Jadi ittaqullaha itsuma kunta itbi isayyatal hasanata tamhuha. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian lakukan kebaikan ketika kalian melakukan kejelekan, karena kebaikan ini akan menghapus kejelekan itu tadi. Nah, itu Bu Sri ya. Jadi boleh silakan, tapi ojo kapok-kapok lombok Bu Sri. Ini juga bahaya ya. Ah, kan bisa Pak, nantilah. Seperti orang makan pedes ya. Semakin pedes, padahal ya pedes ya, tapi ya tetap
1: Dilakukan
0: ya, sehingga nanti dosa-dosa ini, iya kalau keburu kita bertaubat ya. Nah, ketika melakukan dosa kemudian mati lah gitu lah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi mati su'ul khotimah, bukan husnul khotimah itu nanti ya. Jadi jangan mengentengkan dosa apapun bentuknya yang kecil, yang besar, tersembunyi, yang terang-terangan ya. Itu jangan sampai ya.
1: Baik, mengatakan nggih Bu Sri dari Surabaya ini pendengar kita. Saya terima satu pendengar yang sudah menghubungi di 081555-6915 ini Ustaz, ada pendengar kita Mas Rendra Priyatna dari Jember. Assalamualaikum Mas Rendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arga.
1: Monggo, kami bersama Ustadz Amsiono ini, Mas Rendra, ada yang mau ditanyakan silakan.
0: Aktif ini.
1: Ije.
0: Beliau aktif ini, luar biasa.
2: Yang saya tanyakan ini, mencintai Rasulullah itu kan, kita kan harus menuruti sunahnya kan, G?
1: J.
2: Nah, di dalam hubungan, nah, intinya, ngapunten Ustadz Amsiono, G?
0: Iya, iya, monggo.
2: Di hubungan pernikahan, maupun berpacaran, kita apa harus ditanya ibadahnya itu apa, sunahnya itu bagaimana. Yang penting, kalau menurut saya itu kan udah sah dari negara, udah ada buku nikahnya. Lah, tapi orang sekarang itu kok ditanya, kamu ibadah apa enggak? Dan itu kamu sunah apa enggak, gini gitu. Lah, menurut saya, kalau itu kan yang penting kan saling mengerti dan mencintai. Lah, kalau apa yang harus kita lakukan, dan menurut Ustadz Asiono ini, bagaimana? Apa yang harus kita jalani kayak gitu?
1: Baik. J, siap. Matur nuwun Mas Rendra Priyatna. Salam sehat. Assalamualaikum. Di belakang Mas Rendra Priyatna, monggo di 081555-6915. Jawaban atas Mas Rendra ditahan dulu sebentar. Ya Ustadz, ada satu penelpon kembali. Ada Pak Ahmad Irwan Syah Fauzi nih di Karawasan, Bandung. Assalamualaikum, Pak Irwan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Arga nih ya.
1: Inge, nah, bersama dengan Ustadz ya. Amsiono ini di studio Perusahaan Era di Malang. Monggo silakan Pak Irwan.
3: Udah ngasih lagi guru saya yang setiap hari Kamis di Malang.
1: Inge, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Ya. Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah ya, ya. Ketemu lagi di acara Mutiara Berjaringan ya ke Korwil Jawa Timur. Begini Pak, mungkin ada kaitannya. Saya tertarik juga Pak begini kata-kata Pak Didi Mulyadi begini kan, pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh, atau orang yang soleh bukan berarti umrohnya tiap bulan atau hajinya tiap tahun, karena haji itu adalah diwajibkan sekali seumur hidup, umroh adalah itu hukumnya sunat. Tapi bagaimana katanya biar yang pemimpin yang pejabat yang soleh bisa menyelesaikan yang 8 asnaf? Itu kan, gitu kata-kata beliau kan. Nah, terus membelanjakan APBD itu bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk seminar-seminar, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, bagaimana membelakan APBD itu untuk misalkan yang 8 asnaf? Bagaimana membangun masjid yang langgar yang banyak, zaman bukan untuk membangun masjid yang mewah, yang megah, tapi dijadikan tempat wisata, akhirnya meninggalkan utang. Itulah yang dikatakan pemimpin yang soal itu. Bagaimana membangun rumah miskin, bagaimana misalkan anak yatim piatu supaya bisa terselamatkan. Nah, bagaimana buat Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kembali nggih, Ustaz Amsiono kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak monggo.
4: Waalaikumsalam. Iya.
1: Inggih.
4: Saya mau tanya Pak.
1: Iya.
4: Pak Ustaz juga. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Gilang di Kertosono.
1: Oh, nggih. Iya, monggo Pak Gilang.
4: Iya, iya. Yang mau saya tanyakan gini Pak, tadi Bapak Ustadz bilang ke arah surga nanti ada yang ngesot, ada yang jalan, ada yang cepat gitu ya. Ini saya jadi ingat pada seorang Ustadz juga pernah bilang bahwa tentang jembatan Shiratal Mustaqim gitu ya. Itu katanya itu hanya kata kiasan. Nah, apakah Shiratal Mustaqim itu nanti ada atau tidak dan akan kita lewati atau tidak? Gitu aja Pak Ustadz, mau dikasih penjelasan. Jangan pamit, Assalamualaikum dilanjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gilang dari Kertosono. Tiga penelpon terlebih dahulu nje, pendengar. Okay. Sementara kita tahan dulu sebentar. Tadi pertanyaannya dari Mas Rendra yang pertama dari Jember. Monggo Ustadz, seputar mencari pasangan ini. Apakah kita harus menelisi hingga ibadahnya? Apakah betul-betul menjalankan sunnah Rasul? Atau seperti apa ini, monggo?
0: Sebenarnya ada petunjuk dari Rasul itu. Ya, petunjuknya begini. Ya, tunkihul mar'atu, ya, li arba'atin. Nah, carilah wanita yang kamu ingin nikahi dalam 4 hal. Nah, itu kan berarti petunjuk, perintah dari Rasulullah. Yang pertama itu lima liha. Lima liha ini apa ya? Hartanya. Boleh kita target kita, tapi harus sekufu kata Imam Syafi'i itu. Kalau tidak sekufu bisa jadi tidak bahagia juga. Suaminya miskin, istrinya kaya, nanti semuanya jadi budak, jadi pesuruh. Juga sebaliknya, kalau suaminya kaya, istrinya miskin, jadi pembantu nanti. Harus sekufu. Makanya sekufu ini juga penting dalam Islam itu. Imam Syafi'i menggariskan begitu, carilah yang sekufu. Kalau wajah ya yang seperti saya biasa-biasa, cari yang biasa-biasa juga. Enggak boleh wajah si laki-laki welek, bojone enggak tenang lagi-lagi jadi iso mati berdiri. Karena istrinya selalu dilar. Sebaliknya juga kalau istrinya ya jelek, cari yang biasa. Artinya yang sepadan lah.
1: Jangan sekufu cari, sepadan
0: ya, Ustaz. Sekufu sepadan. Itu enggak boleh yang berlebihan. Itu yang lima liha. Kemudian boleh hisabiha. Tadi li jamaliha ya, li jamaliha, lima liha ini tadi masalah harta ya. Kemudian juga masalah harta tadi. Wali hasabiha itu masalah keturunan ya, nasab. Jadi nasabnya juga sekarang kan milih-milih, tapi sekarang sudah mulai agak dihindari nih masalah nasab ini. Kalau dulu zaman kerajaan, anaknya sopo, anaknya pengemis, wakah. Meskipun sekarang nih, tapi sekarang kan anak-anak kan milih-milih sendiri ya. Kalau dulu kan dijodohkan. Kemudian wali jamaliha itu tadi kalau wajah itu ya wajahnya yang sama. Kemudian yang terakhir ini Mas yang harus dicontoh, walidiniha fatfar bidadiddin taribat ziyadak. Jadi cari karena agamanya. Udah harus ditanyakan kamu sholat di handa'ul, itu kan tersinggung nanti ya. Cari informasi dari ya apa tetangga-tetangga seputarnya, dari cari sahabat-sahabatnya. Ya apa sih Mbak si A itu? Ya apa? Akhlaknya seperti itu. Loh kalau akhlakmu apa enggak? Ya saya kalau ditanya ya pasti
1: harus gitu. Oke. Baik, itu pedomannya aja untuk Mas Rendra tadi. Nah, kemudian tadi Pak Irwan soal pemimpin yang baik ini. Ini teladan Rasul pasti beliau sudah menjalankan ya, mengimplementasikannya. Bagaimana kita menirunya ini, Ustaz?
0: Tadi kan dicontohkan haji berbalik-balik. Ya, kita bolehlah haji, boleh ya. Cuman kewajibannya satu kali Mas, kedua itu sunat sudah hukumnya deh ya. Kalau kita punya istitoa walillahi ala nasi julbaiti manistatoa itu, jadi boleh kita melaksanakan haji karena ada kemampuan. Nah setelah itu sunat, apa yang harus kita lakukan daripada kita cari surga yang jauh-jauh istilahnya ya. Ini bahasa kiasannya. Di seputar kita ada 8 asnaf yang harus kita penuhi dulu itu. 8 asnaf itu siapa? Fakir, miskin, gorim ini orang yang banyak utang. Mu'alaf orang baru masuk Islam, tapi kiri lah ya. Mu'alaf yang kiri, kalau yang sukil, saya tak perlu bantuan. Amil, ya pengelola zakat itu. Kemudian rikob ini budak. Sekarang gak ada ya. Kemudian Ibnu Sabil dan Sabilillah. Ibnu Sabil ini bisa dijadikan cari seperti apa ya, tempat-tempat ibadah. Musabil ini orang yang dalam perjalanan itu Mas, betulin bersabilillah, dan juga bisa juga orang Musabil dan Sabilillah bersama ini. Ada ulama mengatakan bisa ke masjid itu bisa bentuk zakat itu, tapi ini masih pro kontra ya, masih ini masih karena tidak ke situ, karena ini yang di sasar itu adalah personal ya, personal. Tapi ada yang mengatakan tidak apa-apa kalau kamu situ. Kita wallahu a'lam lah, itu ikhtilaf ya.
1: Baik.
0: Dalam pendapat ya. Nah, tentang Shiratul Mustaqim ya, Shiratul Mustaqim.
1: Tadi pertanyaan Kak Gilang dari Kertosono
0: itu Ustaz. Ada di ini, ada di hadis ya. Ya kita sama-sama enggak tahu lah ya cara menafsirin. Ini juga besok enggak ada hisab, enggak ada mizan ya, enggak ada timbangan amal, enggak ada perhitungan amal. Nah, kalau sekarang kalau nggak ada begitu-begitu, lalu manusia seperti apa lalu? Nah itulah. Nah itu kan, makanya mereka yang pahalanya banyak. Jadi kita sebenarnya ini kita berbicara dalam angan-angan ya. Tapi itu ada dasarnya, ulama itu mengatakan ada Shiratul Mustaqim, Shiratul Mustaqim, Shirat ya, Shirat itu jalan jalan lurus gitulah. Nah, boleh menafsirkan Shiratal Mustaqim yang disebut itu adalah mereka yang selalu ada di jalan yang lurus, yang acut gitu ya, tidak menyimpang-nyimpang, boleh. Karena ini tafsir, karena kita nggak tahu juga kan yang terjadi ya kan, hadis-hadisnya ditafsir begitu, ini bebas gitu, bebas akhirnya itu. Nah, kemudian ada yang secara bentuk nyata berjalan di atas si sirat, sampai di film kan dulu itu ya, titian serabut di belah tujuh dulu itu.
1: Ada jisat.
0: Ada dulu. Christine Hakim itu untuk pemerannya zaman saya tapi tahun 70-80 itu ada itu titian rambut di belakang ya Shiratal Mustaqim itu maksudnya. Jadi itu berdasarkan hadis. Boleh menafsirkan begitu boleh, tapi yang jelas harus ada keyakinan bahwa kita besok pasti akan terpisah antara surga dan neraka. Tadi itu katakan mereka yang enggan yang apa dia masuk neraka kan itu kan. Mereka yang taat pada Rasulullah itu pasti masuk surga. Itu aja poinnya di situ.
1: Baik. Nah, pendengar dari Malang, Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri serta Tuban, kami masih bersama Ustadz Dr. Haji M. Amsiono, SHSAGMSY, masih dalam topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Kami persilakan untuk Anda yang masih ingin bertanya dalam Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nomornya di 081-555-600-915 ya. Boleh berkirim WA atau langsung telepon lewat WhatsApp call. Sekali lagi di 081-555-600-915. Satu WA kembali ini Ustadz ada dari Pak Suwito. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma wabarakatuh Pak Ustadz, mohon diterangkan tentang bagaimana mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika melebihi cinta kita terhadap istri sendiri, diri sendiri, suami atau anak cucu kita, bapak ibu kita dan manusia yang lain. Karena Nabi kan sudah wafat, maka kita wujudkan dalam bagaimana caranya. Kalau cinta kepada manusia yang lain kan kita bisa memperlihatkannya dalam kehidupan. Kalau kepada Rasul yang sudah meninggal, yang sudah wafat, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Matur nuwun. Wassalamualaikum. Silakan, Ustaz.
0: At-Taubah ayat 24 ya. Kul in kuntum tuhibbuna kul in kana abaukum wa abnaukum wa abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalunik wa amwalun iftarahtumuha tijaratun tahsauna kasadahu masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fisabilillah dan seterusnya itu. Nah, ini Allah itu menggariskan, memberikan garis ya. Katakan Muhammad, jika bapakmu, ibumu otomatis, saudaramu, anak-anakmu, kemudian kerabat dekatmu, kerabat jauhmu, apa kemudian harta yang kamu usahakan, ya perniagaan yang kamu cari keuntungannya, rumah-rumah yang kamu bangun megah-megah itu, ya, lebih kamu cintai daripada Rasul dan Allah dan Rasulnya dan berjihad. Nah, berjihad ini ya apa melakukan sebuah kebaikan di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah. Ini unjuk ini apa ancaman dari Allah. Tunggulah sampai Allah mendatangkan musibah kepadanya. Ini naudzubillah ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Boleh mencintai itu, tapi Rasulullah memberikan garis gini. Ahbib habibaka haunama asa yakuna baghidaka yawmama wa abghid baghidaka haunama asa yakuna habibaka yawmama. Karena engkau cinta kepada dunia ini, istri cinta pada suami itu wajar. Zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahab. Wah ini perang ayat nanti. Jadi dihiasi nafsu kesenangan manusia, laki-laki senang dengan wanita, wanita senang dengan laki-laki. Itu sunnatullah, Mas. Orang tua senang dengan anak. Kan itu kan. Orang manusia senang dengan harta benda, senang dengan perhiasan, senang dengan perniagaan, senang dengan binatang piaraan, senang dengan sawah, dengan kebun. Itu sudah sunnatullah itu. Cuman kesenangan itu mata dunia apa ya? Hanya tipu daya dunia aja. Itu semua tidak akan dibawa mati sampai di kuburan aja enggak dibawa itu kan. Yang dibawa amal perbuatan, ibadah. Amal ibadah, amal soleh ini gitu ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lah dalam apa? bagaimana cara mencintai Rasulullah ya, yang nyata itu. Jee. Nah, kita dasarnya ini Al-Qur'an surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, ya Muhammad, katakan umatmu, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Nah, itu loh. Ikutilah Nabi, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Bukan hanya sekedar mencintai Allah itu, mencintai dan juga menghapus atau mengampuni dosa. Bagaimana wujudnya? Nah, cinta kepada Rasul bagaimana? Satu, menaati perintah Rasul. Begitu sudahnya itu tadi. J. Yang kedua, menjauhi larangan Rasul. Kan itu kan, mengikuti sunah beliau. Jangan hanya anggapan kan, ayo sunah Rasul malam Jumat.
1: Nah ini. Hanya sunah Rasul itu yang kita ingat ya, Ustaz.
0: Nah, iya, yang lainnya. Marogiba an sunati. Karena barang siapa? Marogiba an sunati falesam ini. Barang siapa benci, ya tidak mengikuti sunah Rasul, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi kan besok kan namanya Rasul itu kan menjadi penolong bagi kita, Mas, di Syafi'iyah itu. Makanya agar supaya kita, Rasul enggak kenal kita. Kita yang kenal Rasul, katanya Pak tadi. Bagaimana agar kita dikenal Rasul? Banyak baca selawat. Nah, itu ya. Nah, kemudian meneladani akhlak beliau, mencontoh ya, membela kehormatan beliau dengan cara yang benar, memperbanyak sholawat. Ini tadi yang saya singgung. Jadi itu caranya. Kita kan enggak tahu, enggak ketemu Rasul. Agar supaya Rasul enggak tahu dengan kita. Iya, saya faham itu. Nah, tapi kita kan tahu dengan Rasul. Bagaimana caranya agar kita besok diaku sebagai umatnya Rasul? Perbanyak baca sholawat. Itu kuncinya.
1: Baik, Masya Allah. Kemudian satu WA kembali ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugiono, kami pendengar setia RRI dari Pasuruan. Tiap pagi mengikuti, terima kasih ilmu-ilmunya. Alhamdulillah, matur nuwun apresiasinya, Pak Sugiono. Kembali saya baca satu WA yang sudah masuk di 081-555-6915, Ustaz. Di antaranya tadi, sebentar saya coba cek dulu. Ini tadi ada Bu Rina di kawasan Kota Malang ini. Ustadz, kalau kita sekarang tantangannya kan di dunia digital itu media sosial. Kita ingin mengimplementasikan, mencintai Rasulullah, menjalankan sunah-sunahnya. Tapi tantangannya itu adalah HP, Ustadz. Bagaimana menjauhkan diri kita dari tantangan-tantangan ini, termasuk teknologi yang paling dekat yaitu HP. Nah ini, nampaknya jadi musuh kita bersama saat ini, Ustadz ya, HP ini.
0: Sebenarnya ada positif negatifnya juga loh, Mas. Kalau dipergunakan untuk kebaikan, untuk dakwah itu, sekarang dengan begini kan ada HP nih, ada apa, ada namanya AI sekarang ya, ada namanya Google. Kita mencari bahan-bahan itu, enggak. Saya dulu terus terang ketika ngisi ini bingung, buka-buka buku. Sekarang enggak sudah. Jadi tinggal buka ini HP, apa judul yang akan kita sampaikan, ya sudah muncul itu. Enggak bingung-bingung. Kalau dulu bingung, Mas, kan itu. Nah ini baiknya. Cuman kalau kita tidak bisa memanage, mengelola ini dengan baik, maka yang paling banyak itu buruknya. Hoax, ya, dan macam-macam itu ya. Makanya sehingga ada guyonannya para ustadz nih. Kalau saya sering bacain, bangun tidur HP, mau tidur HP, mau mandi HP, ya sebelum mandi HP, mau makan HP, sudah makan HP. Jadi itu karena apa? Terlalu. Sudah jadi kecanduan nih akhirnya itu ya. Nah ini mau tidak mau saya juga begitu kadang-kadang. Tapi alhamdulillah kalau saya mencari informasi, jadi berita-berita ya, tidak melulu apa carikan. Tapi biasanya yang dipakai-pakai ya, terutama anak-anak ini yang bahaya ya. Game-game itu, apa Roblox. Cucu saya itu yang baru TK, kalau sudah bangun masuk ke kamar saya yang dicari HP Akung. Aduh, Akungnya tidak ketuman ya. Makanya hati-hati Bu ya. Jangan, karena juga repot. Saya pernah disambati oleh tetangga ya. Ustaz, saya punya cucu. Cucu saya larang sama sekali untuk pegang HP. Cuman dia suatu ketika curhat ke saya. Kung, sebenarnya saya ini Kung, ketinggalan berita. Dia berkata gimana? Teman-teman yang sering buka HP, itu ada berita ini, mesti cerita di sekolah. Padahal dia masih kelas 2 SD. Cerita di sekolah. Aku akhirnya mangap-mangap dong, katanya. Nah ini kan ada positif negatifnya juga ya. Nah, cuman tetap harus dibatasi, jangan sampai jadi kecanduan istilahnya, seperti yang kita sering dilihat di medsos itu, sampai aduh macam-macam ya. Jadi Bu, jangan sampai dihindari 100% untuk anak-anak ya. Nah, cuman kadang-kadang memang kalau sudah asik main HP, mau sholat tuh aras-arasan, Mas.
1: Lupa waktu, Jay, Ustaz.
0: Lupa waktu kadang-kadang. Lah ini yang harus dijaga ya. Jay. Makanya iman dan takwa kita harus dijaga. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Nah, itu tadi ittaqullaha tsumma quntah, itu tadi itu prinsipnya di situ.
1: Okay. Baik. Kemudian ada Pak Sukhoirianto, pendengar kita di Krian Sidoarjo ini, Ustaz, berkirim voice note. Izin saya perdengarkan, Jay, voice note dari Pak Sukhoirianto, pendengar kita dari Krian Sidoarjo.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Ustadz Hamsyono bersama Mas Arga Saputra. Pertanyaan saya baca kitab suci Al-Quran di surah Al-Isra ayat 84. Kul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Yang saya maksud tanya kematang penyenangan tentang soal masalah bagaimana jalan yang benar atau lurus yang perlu kita kerjakan, seperti apa saja. Demikian Ustadz Amsyono, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Amsyono. Jadi
0: kul kullu ya'malu ala syakilatih wa rabbukum 'alamu biman huwa ahda sabila. Jadi artinya itu katakan Muhammad ya, setiap orang ya'malu ala syakilatih. Jadi setiap orang itu berbuat sesuai dengan hodengnya, sesuai dengan karakter, sesuai dengan kebiasaannya itu ya. Nah, kemudian farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Tuhanmu lebih mengetahui, a'lamu biman, kepada orang-orang yang lebih benar ya, yang lebih benar jalannya. Jadi maksudnya begini, jalan yang benar seperti apa? Ya jalan yang sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah dan Rasulullah. Jalan yang benar itu ya Al-Quran itu, gak ada lain, dan hadis-hadis Rasulullah dan apa sabda-sabda Rasul. Jangan keluar dari situ, dari konteks itu. Makanya sampai dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat berapa ya, ubashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Orang-orang yang beramal soleh, berikan kabar gembira. Orang beriman dan beramal soleh, berikan kabar gembira kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah ditunggu surga dengan air-air yang mengalir di dalamnya. Seperti Masya itu, Pak Suko. Jadi, ikuti Al-Quran, jangan ikuti yang lain. Lah, kalau ada kebaikan, kebaikan ada di tidak di Al-Quran, itu sifatnya normatif, ada di lingkungan kita, ada itu. Ya, misalnya ya, kalau ketemu orang, ya lebih baik pakai gelonon, kalau Madura ya, atau nyun sewu, atau assalamualaikum. Ya, pilihlah assalamualaikum, karena itu mengandung pahala, kan itu kan? Nah, perkara tadi ditambahi, nyun sewu, saya numpang lewat ya, boleh saja, tapi dahulukan salam itu. Jadi ngikuti aja Al-Quran dan sunnah Rasul, itu yang disebut melakukan perbuatan baik. Karena apa? Kedua, niat juga. Innamal a'malu binniat, kan. Apapun yang kita kerjakan di dalam rumah, di luar rumah, niatnya lillahi ta'ala. Kita hidup ini harus dengan lillahi ta'ala, niat karena Allah, bukan karena ingin cari itu, ingin anda. Kalau Mas Angga ya, Mas apa?
1: Arga. Ustaz.
0: Arga. Lupa. Mas Arga datang ke mulai tadi pagi. Ya, meskipun sudah ada secara otomatis gaji dapat bulanan, tapi diniatkan ibadah itu gajinya dapat, Mas. Pasti itu ya. Tapi secara akhirat sampai dapat kalau niatkan ibadah. Kalau niatkan hanya saya tugas besok, ngantuk-ngantuk, nah, misalnya, ya gaji hanya dapat gaji, tapi pahala akhiratnya nggak ada. Itu loh, Mas.
1: Baik. Jadi niatkan dengan apapun yang kita lakukan, Ustaz, hal-hal positif dengan ibadah ya. Bismillah, ibadah, insya Allah dapat pahala dan juga.
0: Ya maaf ya. Maaf bukan ini. Ngisi RRI kalau kan ada uang, ngisi enggak ya kira-kira? Ya kan itu. Kita bukan jangan cari itulah, kita cari karena ada maisyah katanya ya. Ada bisharoh yang lebih besar, lebih mulia besok kalau kita dapatkan di akhirat.
1: Amin ya
0: rabbal alamin. Artinya dunia ini ya.
1: Baik. Ustaz, alhamdulillah sudah jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, monggo ini ada pesan apa kepada para pendengar kita di seluruh penjuru Jawa Timur terkait dengan topik tausiah mutiara pagi hari ini, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Monggo Ustaz.
0: Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ayo semuanya kita perbanyak mencintai Rasul. Karena Rasul ini memberikan tauladan, maka beliau ini diutus oleh Allah minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan, dari kejahiliaan, kebodohan, menunggu pada cahaya, cahaya ilmu, cahaya peradaban ya, yang sangat luar biasa sampai sekarang, sehingga majunya sampai sekarang dunia ini karena Rasulullah awalnya itu yang membawa risalah ini. Kemudian yang kedua, tadi kan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 disebutkan, cintailah Rasul dengan mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangnya, termasuk karena itu dari Allah, maka Allah niscaya akan mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta pada kita, Mas, apa yang kita persoalkan? Tidak ada masalah sudah hidup ini, ya. Karena apa? Allah akan mencintai kita. Bukan hanya segera cinta, tapi juga sekaligus banyak akan menghapus, mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian terakhir yang ketiga, banyak baca solawat, karena ini yang akan kita akan diakui sebagai umat beliau yang besok akan memperoleh syafaat. Syafaat ini perlindungan besok, pertolongan di yaumil qiyamah ketika manusia di padang mahsyar pada kepanasan. Saya kira itu para pendengar dimanapun berada, karena waktulah kita harus berpisah. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kesempatan yang lain. Amin. Ya, sekali lagi, ke semua yang benar itu dari Allah. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, saya yang goblok, saya yang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustadz Dr. Haji M. Amsiono, SHSAGMSY, untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda pendengar dari RRI Malang, RRI Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur untuk edisi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan untuk Mutiara Pagi di edisi kali ini bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Malang. Saatnya kita kembali ke Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi akan kami hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya. Pastikan Anda, pendengar, untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

0: Sari berita, kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 zona timur kembali digelar di Surabaya. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai penyelamatan lingkungan hidup sudah mendesak untuk dilakukan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 zona timur kembali digelar di Surabaya. Ajang tersebut berlangsung pada 20 hingga 21 Oktober 2026 di Gor Suryanaga, Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
2: Kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 zona timur kembali digelar di kota Surabaya. Ajang tersebut berlangsung pada 20 sampai 21 Oktober 2026 di Gor Suryanaga, Surabaya. Ketua Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Media 2026 Zona Timur, Sidik Prasetyo, Kamis siang mengatakan pelaksanaan tahun ini tidak banyak berbeda dari penyelenggaraan tahun sebelumnya. Namun panitia berupaya memperluas cakupan peserta dengan mengundang media dari luar Pulau Jawa. Sejumlah media dari luar Pulau Jawa disebut telah menunjukkan ketertarikannya untuk mengikuti kejuaraan bulu tangkis antar media 2026.
3: Hampir gak jauh berbeda, hanya kita selalu berusaha meluas cakupan, dalam arti luar pulau sudah mulai kita hubungi, ada yang tertarik. Gitu loh, masanya kita tunggu kepastian 100%-nya. Selalu memperluas cakupan jumlah peserta, kita juga mencari pemain-pemain muda, karena kan pesertanya hampir selalu sama tiap tahun, tapi kita akan selalu melakukan regenerasi dalam hal serta. Tiga mas, tiga. 25 sampai 35, 36 sampai 45, dan 46 ke atas.
2: Sementara itu, Daryadi, salah seorang jurnalis, berharap wartawan di Jawa Timur dapat memanfaatkan ajang tersebut. Selain berkompetisi, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar jurnalis.
4: Kita berharap tentunya
2: kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 diharapkan mampu menjadi wadah olahraga sekaligus memperkuat hubungan antar media. Panitia juga membuka peluang semakin banyak peserta dari berbagai daerah untuk ikut berpartisipasi. Oni Arianto laporkan.
0: Persebaya memilih lebih selektif di bursa transfer dan tidak gegabah dalam menambah pemain asing. Berikut laporan Agustin Irdiani.
5: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares belum memastikan akan menambah pemain asing meski bursa transfer Super League musim 2026-2027 masih terbuka. Manajemen dan tim pelatih memilih mengutamakan kebutuhan taktis serta kualitas pemain daripada sekedar memenuhi kuota legiun asing. Tavares juga menilai setiap rekrutmen harus memberikan manfaat nyata bagi tim. Karena itu, keputusan mendatangkan pemain baru tidak akan dilakukan secara terburu-buru hanya karena masih tersedia slot pemain asing. Meski demikian, keberadaan pemain baru tidak otomatis membuat kekuatan Persebaya meningkat. Tavares ingin memastikan terlebih dahulu bahwa pemain yang didatangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan permainan dan mampu memberikan kontribusi bagi tim. Pada saat ini bursa transfer masih dibuka hingga batas waktu berakhir. Segala kemungkinan tetap bisa terjadi, kami bisa saja menambah satu pemain asing, tidak menambah sama sekali atau justru merekrut pemain lokal baru. Kami berharap kami bisa memiliki tim yang bagus karena itu target utama kami. Namun terkadang bukan berarti dengan hadirnya satu pemain baru kita bisa langsung menjadi lebih baik. Datangkan pemain hanya demi mengenapi kuota 11 pemain asing menurut saya tidak masuk akal, sebab kita hanya bisa memainkan 7 pemain di lapangan dan 2 di bangku cadangan. Squad ini bukan hanya berisi pemain asing, karena bagi saya pemain lokal juga adalah jantung dari tim ini. Saat ini Persebaya telah memiliki 10 pemain asing untuk menghadapi musim 2026-2027. 4 diantaranya menghuni sektor pertahanan, yakni Risto Metrovski dari Makedonia Utara, Valber Mota dan Jefferson Silva dari Brasil, serta Yuran Fernandes dari Tanjung Verde. Di lini tengah, Dunfors juga memiliki Clitson Paxiao, Francisco Rivera, dan Diogo Ramalho. Sementara sektor depan diperkuat Alex Martin, Miguel Parreira, dan Yan Mabella. Sementara itu, regulasi I-League memperbolehkan klub kasta tertinggi mendaftarkan maksimal 11 pemain asing. Namun jumlah tersebut hanya 9 pemain yang bisa masuk dalam daftar susunan pemain atau DSP, sementara maksimal 7 pemain asing dapat bermain secara bergantian di lapangan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, setelah menjalani pemusatan latihan di Kota Batu, Persela Lamongan fokus matangkan taktik bertahan dan transisi menyerang menjelang bergulirnya kompetisi championship. Farin Regi melaporkan.
6: Persela Lamongan mulai menggeser fokus latihan dari pembentukan fisik menuju pematangan taktikal setelah menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Kota Batu. Memasuki latihan di Lamongan, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir lebih banyak mengasah organisasi pertahanan. pelatih Persela Bima Sakti menyebut latihan difokuskan pada berbagai skema pertahan sesuai situasi permainan. Menurut Bima, pertahanan menjadi salah satu pondasi penting dalam membangun permainan tim. Organisasi pertahanan yang solid diharapkan mampu memberikan rasa percaya diri kepada pemain ketika bertransisi dan membangun serangan. Para pemain diminta memahami peran dan posisi masing-masing ketika menghadapi berbagai situasi di lapangan.
4: Strategi kita sekarang banyak ke taktikal ya. Nah, hari ini sampai seminggu kita latihan bagaimana taktikal defense. Ya, defense di low block, middle, sama di high press. Dan hari ini semua berjalan lancar semua. Pemain mengerti apa yang kita harapkan. Dan ini juga tidak jauh dari filosofi kita di Persela, bahwasanya mereka harus apa ya, ngeyel, apa, semangat, kemudian tunjukkan gimana karakter lamungannya. Dan tapi kita juga pakai struktur bagaimana defendingnya. Kemudian minggu depan nanti baru kita banyak latihan taktikal untuk attackingnya.
6: Program latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan Persela menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Setelah menempa kondisi fisik pemain melalui TC di Kota Batu, tim kini mulai diarahkan untuk memiliki organisasi permainan yang lebih matang dan karakter pertanding yang kuat. Varian Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai penyelamatan lingkungan hidup sudah mendesak dan mengajak masyarakat serta berbagai pihak kembali merawat keseimbangan alam demi mencegah kerusakan bumi Nusantara yang lebih parah. Farida Usnia melaporkan.
7: Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP, Profesor Frans Magni Suseno menilai penyelamatan lingkungan hidup sudah bersifat mendesak karena alam terus hancur akibat pemanasan global. Profesor Frans Magni Suseno mengatakan dampaknya lapisan es mencair sebagian keanekaragaman hayati punah hingga hilangnya hutan tropis.
8: Terjadi begitu banyak pemanasan iklim. Sekarang di Eropa mereka sudah mengeluh, saya tidak tahu. Apakah kenyataan bahwa berbulan-bulan iklim di Jerman, di Prancis, dan di Spanyol adalah lebih panas daripada di Jakarta?
7: Sementara itu, anggota AIP lainnya, Profesor Damayanti Bukhari, mengatakan pentingnya keadilan ekologis.
9: Oh, satu hal, bahwa dalam literasi ekologis, sebetulnya pesan dari 20 menit ini adalah kita perlu membangun rasa, kalau orang Jawa bilang kosong. Karena rasio tidak digabung dengan rosok, itu kita akan jadi AI misalnya gitu ya. Dan udah jelas kita sekarang menuju kemana gitu ya. Jadi kita harus memaknai, bukan hanya menghafal, tapi juga kita juga harus menghargai system.
7: Anggota AIP Profesor Damayanti Bukhari mengungkapkan beberapa negara di luar Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hewan, baik untuk paus, lumba-lumba maupun lebah. Farida Usnia melaporkan.
0: Pelaku UMKM perlu memahami beberapa aspek penunjang pada keberlangsungan promosi produk di sosial media guna membantu usaha agar dapat naik kelas dan mendongkrak daya saing. Berikut laporan Faiz Putra.
10: Dosen akuntansi Universitas Hayam Wuruk, Surabaya, Dr. Rizky Aprilianita, menilai para pelaku UMKM di Surabaya dan sekitarnya masih perlu mendalami beberapa aspek penunjang pada keberlangsungan promosi produk di sosial media berdasarkan beberapa macam karakteristik pasar. Hal tersebut diungkapkan Rizky saat memberikan pemaparan pada acara workshop bisnis digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bertajuk Naik Kelas di Era Digital, Strategi Promosi dan Pengembangan Bisnis UMKM di Universitas Hayam Wuruk, Surabaya kemarin. Dirinya menilai meski promosi produk UMKM dapat dilakukan di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan semacamnya, namun masing-masing platform tersebut memiliki karakteristik dan demografi market yang berbeda. Ia menjelaskan berdasarkan riset dan analisis pasar yang telah ia lakukan, produk UMKM yang memiliki segmentasi umur 40 tahun ke atas akan lebih efektif melakukan promosi produk ke platform Facebook, begitu juga dengan platform media sosial lainnya.
11: Kita sih pakai platformnya biasa lah ya, IG, TikTok. Yeah. Cuman kan kita melihat tadi juga demografi pelaku usahanya. Okay. Jadi mereka ada yang pakai Thread, ada yang mereka sudah punya Facebook, sudah punya IG, sudah punya TikTok gitu. Nah tadi sebetulnya secara singkat masing-masing platform ini kan sebetulnya kan punya karakteristik dan mungkin teman-teman pelaku usaha ini belum mencocokkan gitu. Jadi misalkan nih dia sudah punya IG gitu, tapi apa iya bisa moncer nih promosinya di IG gitu.
10: Sementara salah satu pemilik UMKM di bidang properti, Alivia Idasa, melakukan promosi usaha properti milik pemiliknya melalui platform aplikasi marketplace khusus untuk persewaan kos, kontrakan, dan jual beli rumah agar lebih efektif.
12: Nah, dengan adanya sosial media, dengan adanya e-commerce itu ya, e-commerce contohnya misalkan seperti OLX, rumahdetik.com, ataupun Mamikos gitu ya, itu jangkauannya lebih luas. Jadi kami targetnya juga para mahasiswa ya, jadi mahasiswa itu tidak perlu saya promosikan lewat offline gitu ya.
10: Bagi pelaku UMKM, melakukan riset dan analisis segmen pasar berdasarkan jenis platform media sosial sangat mempengaruhi peluang usaha untuk dapat naik kelas. Pihak Akademisi UHW juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengikuti workshop serupa ke depannya agar industri UMKM Surabaya dapat lebih maju dan berkembang. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Surabaya mengalami kenaikan hingga mencapai Rp145.000 per kilogram. Berikut liputan reporter Ermina Jane di Batakan Nita Silvia.
13: Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Surabaya mengalami kenaikan hingga berada di kisaran harga Rp145.000 per kilogram. Di Pasar Soponyono Rungkut, harga daging sapi berkisar Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram, tergantung kualitas. Pedagang daging sapi Yuli mengatakan harga tersebut naik sekitar Rp20.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya. Menurut Yuli, kenaikan harga daging sapi telah berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan terakhir.
14: Untuk stik, Rp145.000. Di sini ini ya?
15: Iya, kalau yang biasa?
14: Rp140.000. Rawon Rp120.000. Iya, naik terus sampai tiap hari. Cuma kita nggak bisa naikkan tiap hari.
15: Tiap hari naik?
14: Naiknya banyak, Pak. Sampai Rp20.000 per kilo.
15: Per kilo?
14: Turun, Pak.
13: Yuli menjelaskan kenaikan harga dipengaruhi sulitnya mendapatkan sapi hidup untuk dipotong. Hal senada disampaikan Maulana, pedagang daging sapi di Pasar Aring di Surabaya. Ia mengatakan kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam.
16: Mahalnya, mahal kali ya. Terus jualannya nggak laku, sepi, pasarnya sepi. Agak nurun sih gitu, biar pedagang juga berani ngeluarin apa yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.
17: Satu ekor
16: masih sisa.
13: Menurut Maulana, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional. Pedagang berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat meningkat dan omset penjualan dapat kembali normal.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyalurkan insentif sebesar Rp23 miliar kepada 5.500 guru ngaji atau guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ sepanjang 2026. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
18: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyalurkan insentif senilai Rp23 miliar kepada 5.500 guru ngaji atau guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ sepanjang tahun 2026. Setiap penerima mendapat Rp350.000 per bulan atau 4,2 juta per tahun. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan insentif tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap peran guru ngaji dalam membentuk karakter dan akhlak anak sejak usia dini.
19: Pemerintah daerah ini memberikan insentif guru ngaji. Tujuan kita adalah membentuk karakter pedas agama. Sidoarjo Kota Sangi, arah-arah itu ngaji. Apalagi warga Sidoarjo itu kan semua pekerja semua. Daerah korban. Nah, kalau sudah daerah korban, ibu pagi kerja, bapak kerja boleh. Sudah. Nah, anak kita dia kan pemerintah tidak adil. Jadi apa lagi?
18: Penerima insentif merupakan guru TPQ yang telah terdata dalam aplikasi EMIS Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Pendopo Delta Wibawa. Forum Komunikasi Kepala TPQ Kabupaten Sidoarjo mengatakan sekitar 85% guru TPQ telah menyelesaikan pendataan. Ia berharap jumlah penerima insentif guru ngaji pada tahun depan dapat bertambah sesuai jumlah guru ngaji di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Kedung Dendeng. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Chantianov melaporkan.
20: Pemerintahan Kabupaten Jombang secara resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Kedung Dendeng. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Marsupi SMSI bersama jajaran Forkopimda setempat. Jembatan ini dirancang dengan benteng sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Bupati Jombang, Marsupi SMSI menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk membuka akses jalan yang lebih luas bagi masyarakat.
21: Alhamdulillah menghadiri bersama-sama dengan masyarakat terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng dengan bentang pembangunan jembatan 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati jalan ini.
20: Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SHSIK CPHR, mengungkapkan bahwa inisiatif ini berawal dari temuan lapangan pada Maret 2026 di mana sebuah jembatan vital dilaporkan putus akibat hantaman arus air yang deras dari arah pegunungan. Kondisi tersebut sebelumnya kerap memutus akses warga, terutama menghambat anak-anak sekolah saat musim hujan tiba.
22: Alhamdulillah pada bulan Agustus ini hari kemerdekaan Kabupaten Jombang melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat termasuk juga anak-anak sekolah yang selama ini memang terkendala apabila musim hujan mau ke sekolah bisa nggak sekolah apa karena nggak bisa lewat. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya.
20: Pemerintah meletakkan batu pertama di bulan Agustus ini juga menjadi simbol semangat kemerdekaan di mana Pemkab Jombang hadir menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di pelosok desa. Chantianov melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia KAI menyiapkan lebih dari 42 perjalanan kereta api untuk mendukung mobilitas muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Jombang. Berikut laporan Ana Kusuma.
23: PT Kereta Api Indonesia menyiapkan dukungan transportasi untuk mobilitas para peserta Muktamar NU ke-35 di Kabupaten Jombang. Lebih dari 42 perjalanan kereta api disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan pergerakan penumpang dari berbagai daerah. Selama rangkaian Muktamar yang dijadwalkan akan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini sekaligus mendorong peserta memanfaatkan transportasi umum untuk mengurangi potensi penumpukan kendaraan di sekitar lokasi Muktamar. Kepala Stasiun Jombang, Andri Puji, dalam hal ini

0: melakukan acara antisipasinya nanti. Tapi untuk ketersediaan tiket masih ada. Insya Allah kami tetap mendukung kegiatan ini dari sisi angkutan kereta apinya.
1: Sementara itu, penyelenggara muktamar merekomendasikan para peserta untuk tidak ragu memanfaatkan transportasi umum termasuk kereta api. Terlebih, stasiun Jombang dinilai memiliki posisi strategis karena berada di kawasan perkotaan dan memiliki akses yang relatif terjangkau menuju pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Saat ini, pemantauan jumlah penumpang di stasiun Jombang juga akan terus dilakukan untuk menyesuaikan kesiapan pelayanan menjelang pelaksanaan muktamar NU ke-35 di Kabupaten Jombang. Anugusuma melaporkan.
2: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Ana Kusuma, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia bertugas menemani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini, edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Kerasa sekali begitu ya, kalau kita mengamati perubahan hari demi hari, wah ini kita sudah ada jelang di akhir bulan Agustus 2026. Ya tentunya kita berharap kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan semakin bijak tentunya. Untuk Anda yang pagi ini juga sudah mulai kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda, baik Anda yang bekerja dari rumah saja ataupun tetap harus berangkat ke kantor karena hari Jumat. Ini pemerintah juga masih memberlakukan work from home begitu ya. Ya tentu apapun aktivitas Anda, kami tetap akan temani Anda dengan sejumlah program acara termasuk juga komposisi-komposisi spesial yang kami hadirkan juga untuk Anda. Tentunya untuk menambah semangat Anda di pagi hari ini boleh ya untuk sekedar melakukan kegiatan-kegiatan yang ini bisa menambah semangat begitu ya untuk kembali lagi menjalankan aktivitas. Apa ya kira-kira aktivitas pagi hari yang bisa menambah semangat ya? Mungkin olahraga. Olahraga itu bisa membangkitkan mood loh. Simple aja 30 menit gitu ya di sekitaran rumah gitu atau di dalam rumah pun boleh. Karena kan banyak gitu ya tutorial-tutorial yang bisa Anda gunakan untuk memandu Anda berolahraga. Atau ya sekedar menikmati menu sarapan pagi. Habis antar anak misalnya ya pergi ke sekolah, singgahlah ke depot favorit Anda mungkin gitu ya atau tempat makan favorit Anda untuk sekedar sarapan. Boleh lah ya itu. Jadi ini yang mungkin bisa Anda lakukan sembari meningkatkan semangat Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Oh ya, ini tanggal 21 ya. Untuk Anda yang melintas di sekitaran Raya Darmo, Polisi Istimewa, nah ini agaknya juga boleh berbagi kabar. Karena memang sejak 2 hari yang lalu kita sudah menginformasikan akan ada pengalihan arus begitu ya atau rekayasa lalu lintas yang di sediakan untuk para pengguna jalan karena hari ini ada peringatan Hari Juang Polri 2026. Kemarin ya 2 hari inilah saya lewat di sekitaran Raya Darmo, Jalan Polisi Istimewa di sisi kanan dan sisi kiri itu ada tenda memang yang dipasang. Kalau pada tanggal 19 yang lalu sempat pagi hari ditutup mulai malam malah ya tanggal 18-nya hingga hari Rabu 19 Agustus itu ditutup karena ini ada gladi bersih berkaitan hal tersebut. Banyak kemudian para pengguna jalan yang mengeluhkan kemacetan dan juga kepadatan. Ya memang ada upaya untuk mengalihkan arus lalu lintas di kawasan tersebut begitu ya, sedikit bergeser baik itu ke timur, ke barat, ke utara dan ke selatan agar tidak terjadi kepadatan yang luar biasa. Dan penutupan jalan tersebut dimaksudkan untuk gladi bersih kegiatan Hari Juang Polri 2026. Namun untuk pelaksanaannya hari hanya yaitu hari ini. Penutupan juga dilakukan di kawasan tersebut begitu ya untuk peringatan Hari Juang Polri 2026 dan Anda juga diminta untuk melintasi beberapa kawasan yang sudah disiapkan sebagai alternatifnya. Jadi kalau Anda ada kegiatan di sekitaran kawasan tersebut, nah ini boleh ya mengikuti arahan dari petugas karena ini benar-benar dilakukan agar tidak terjadi kemacetan begitu ya. Ini memang puncaknya hari ini begitu ya. Kanan kiri di sekitaran Raya Darmo itu ada Videotron, ada kemudian juga di depan Monumen Polisi Istimewa itu ya. Itu juga ada tenda yang dipasang. Nah, hati-hati ya tentunya untuk Anda yang melintas kawasan tersebut. Tambahkan informasinya juga untuk kita. Kemudian juga sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya mendung tipis untuk pagi hari ini. Kita coba cek dulu ya, BMKG Juanda menyatakan memang masih ada potensi hujan ringan yang melanda wilayah Jawa Timur mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan suhu udaranya 12 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 40 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Itu berkaitan dengan kondisi cuaca di hari Jumat kali ini. Jadi Anda kalau misalnya mungkin ada kegiatan-kegiatan boleh disesuaikan. Update terus tentunya ya informasi-informasi berkaitan dengan perubahan cuaca yang terjadi di sekitaran wilayah Jawa Timur. Ini menjadi panduan juga tentunya untuk Anda. Kalau Anda lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, hal-hal apa sih yang harus dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan. Kalau tiba-tiba cuaca berubah, mungkin ada kegiatan planning apa yang harus dilakukan. Ini penting begitu ya, agar semua aktivitas Anda tetap berjalan baik dan juga lancar pastinya. Line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992. Boleh tentunya ya, Anda gunakan untuk berbagi kabar. Pagi ini ada beberapa informasi yang tentunya akan kami hadirkan juga untuk Anda. Mengupdate berkaitan dengan korban gempa NTT, ini kabarnya juga terus bertambah. Nanti informasinya akan kami hadirkan juga untuk Anda. Terlebih juga kebakaran hutan dan lahan yang selalu menyita perhatian publik kali ini ada di Kalimantan, begitu ya, dan luasannya juga cukup banyak berkaitan juga dengan banyaknya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pulau Jawa pun juga turut menjadi perhatian publik. Itu yang nanti akan kami hadirkan informasinya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Sesaat lagi, pendengar.
1: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
2: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
1: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
2: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
1: Caranya gimana?
2: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
1: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
2: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
1: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
2: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: kondisi pasca gempa di NTT begitu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT hingga hari Kamis sore kemarin ya, 20 Agustus 2026 itu mencapai 75 orang. Jumlah tersebut bertambah 4 orang dibandingkan data sehari sebelumnya yang mencatat ada 71 korban meninggal dunia. Tentu kita juga turut prihatin dan berbelasungkawa berkaitan hal tersebut. Berton SP Panjaitan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan tambahan korban meninggal dunia tercatat di 3 kabupaten. BNPB menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di NTT. Dan proses penanganan serta pendataan korban masih terus dilakukan oleh tim di lapangan. Selain korban meninggal dunia, jumlah korban luka juga bertambah. BNPB mencatat 907 orang mengalami luka-luka hingga hari Kamis sore kemarin. Naik 9 orang dari data sebelumnya sebanyak 898 orang. Karena tentu dengan gempa bermagnitudo 7,7 yang cukup besar, kemudian luasan kawasan yang terdampak ini juga cukup luas begitu ya, sehingga pendataan terus masih dilakukan. Seluruh tambahan korban luka tersebut tercatat berasal dari Kabupaten Ngada. Di tengah proses penanganan korban dan dampak kerusakan, aktivitas gempa susulan itu masih terjadi di wilayah terdampak dan BNPB meminta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan. Kemarin juga ya, kita informasikan bahwa terus akan ada gempa susulan meskipun ya kekuatannya akan semakin menurun gitu ya, semakin kecil, tapi tentu karena goncangan yang cukup kuat pada tanggal 15 Agustus menimbulkan trauma pastinya ya untuk warga sekitar, oleh karenanya tetap diingatkan untuk waspada. Apalagi kalau sudah terjadi retakan di tempat sekitarnya begitu atau di rumah dan sebagainya, ini juga harus diwaspadai. Dan berdasarkan data terbaru BNPB, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di wilayah terdampak gempa NTT. Cukup banyak, setiap harinya pun bertambah. Salah satu gempa susulan yang dirasakan masyarakat Kamis pagi kemarin ya, sekitar pukul 10 lewat 47 menit waktu setempat, itu kekuatan gempanya dengan magnitudo 5,7. Dan kondisi tersebut membuat masyarakat diminta tidak terburu-buru kembali ke bangunan yang terdampak gempa. Ya itu tadi, khawatir kalau ada retakan-retakan begitu ya. Dan BNPB terus mengingatkan warga untuk lebih dahulu memastikan kondisi keamanan bangunan sebelum kembali atau memasukinya. Kita terus doakan semoga saudara-saudara kita di sana tetap kuat, dijauhkan juga dari bahaya begitu ya, gempa susulan dengan kekuatan yang lebih besar. Bahkan proses pemulihan, bantuan yang dibutuhkan terus dikirimkan. Kita juga support begitu ya, terus untuk saudara-saudara kita di sana, karena kita juga melihat ada begitu banyak instansi ataupun juga organisasi komunitas terus mengumpulkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Semoga kondisi lekas pulih gitu ya. Terus kita melihat ada begitu banyak peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia, yang tentu ini membuat kita juga bersedih gitu ya, karena ya siapa sih yang menginginkan adanya bencana begitu ya, apalagi dengan korban yang begitu banyak. Tapi kita terus doakan agar pemulihan bagi saudara-saudara kita di sana juga berlangsung baik. Belum lepas dari peristiwa gempa, ini masyarakat Indonesia ini juga tertuju pada berkaitan dengan bencana-bencana yang lain. Kebakaran hutan dan lahan, lepas dari Gunung Bromo, kalau di Jawa Timur itu juga ada begitu ya, berkaitan dengan kebakaran Gunung Arjuna Welirang yang kemarin juga sudah disampaikan ada di beberapa titik. Dan ini update terbarunya, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo di kawasan Gunung Arjuna Welirang mulai menunjukkan hasil pada Kamis malam kemarin. Gatot Subroto, Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Jati, mengatakan dari 3 titik api yang muncul pada awal kebakaran, kini sudah menyisakan 1 titik api di kawasan lapangan kota daerah Arjuna Welirang. Jadi ini sempat kemarin disampaikan bahwa jarak pandang ini membuat tim terkendala untuk memadamkan api gitu ya. Dan dalam operasi pemadaman hari kedua, Gatot mengungkapkan tim gabungan itu sempat mengerahkan helikopter untuk waterbombing pada siang hari. Namun terkendala perubahan cuaca berupa angin kencang dan kabut yang datang lebih cepat. Ini yang akhirnya membuat helikopter itu gagal memasuki area kebakaran sehingga waterbombingnya diurungkan. Karena itu operasi udara dijadwalkan kembali akan dilakukan pada hari ini dengan menambah titik pengambilan air supaya pasokan air lebih optimal. Di sisi lain, BPBD Jatim ini juga sudah menyiapkan skenario apabila kebakaran kembali meluas, yakni melalui Satgas Penanganan Kebakaran yang sebelumnya dibentuk saat Karhutla Gunung Bromo. Satgas tersebut tetap disiagakan agar dapat dikerahkan sewaktu-waktu untuk membantu pemadaman di Arjuna Welirang. Meski demikian, Gatot berharap ya, satu titik api yang tersisa itu bisa dipadamkan sepenuhnya pada malam hari ini. Karena tentu itu tadi loh, ada kendala, angin kencang, belum lagi tadi kabut, itu akan sangat menyulitkan tim untuk bisa melakukan pemadaman. Kita lihat Gunung Bromo dengan luasannya yang cukup besar begitu ya, itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk bisa padam. Ya tentu kita tidak berharap hal itu terjadi, karena tentu nanti akan ada kerusakan begitu ya, yang kemudian didata dan cukup banyak pasti kerugian-kerugiannya begitu kan ya. Ini yang kemudian terus dilakukan oleh teman-teman BPBD berkaitan dengan kebakaran di wilayah Arjuna Welirang. Tidak lepas dari itu, masyarakat Indonesia juga tertuju pada Karhutla yang ada di Kalimantan. Sesaat lagi informasinya saya coba terima penelpon ya untuk pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Rofiq.
1: Alhamdulillah Mbak Sari seiling aku.
0: Oh alhamdulillah selalu ingat. Pak Rofiq ini ditanyain banyak pendengar loh, kemana aja katanya.
1: Golek upah Mbak.
0: Aduh, iya iya iya, yang penting sehat. Sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Sari sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ini apa kok Mbak Sari itu lo tak denger-denger tadi Nandindi kok musibah Mbak.
0: Ya iya itu dia, makanya kita prihatin. Kita prihatin dan sedih begitu ya.
1: Katanya BGAD itu anu Mbak, coba tanya pada rumput yang bergoyang. Anu Mbak, wis kaken dosa.
0: Aduh, ngeri saya Pak dengarnya.
1: Ngeri ya. Ini topik nasional mestinya Mbak.
0: Iya.
1: Cuman gini loh, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu ketawa-ketawa. Nah musibahnya kena yang kecil-kecil yang nggak tahu apa-apa. Iya, entah sing dukur itu miliar-miliar, ratusan miliar, bahkan triliun. Terus nggak rompi apa itu orangnya, dada-dada, peringas-peringis. Rasanya gergetan, Mbak.
0: Iya.
1: Itu apa Pak Sawat pecah, aku bingung.
0: Karena kena TV-nya, bukan kena orangnya ya. Iyalah, jangan Pak, ditahan aja.
1: Lewat nangkainya tak itu nih, Mbak.
0: Iya.
1: Ini musibah, tanda karu-karuan, deh, Masya Allah. Sing dukur itu sekurang, ya lho, Mbak. Tapi digaya apa, kalau emas sekian kilo, yeah. Uang macam-macam, uang dolar, uang real, sak monake lek kate digawe opo lah kudu. Iya sudah kaya.
0: Iya.
1: Yeah. Umure lu karek piro sih Mbak? Mbak. Kadang-kadang saya gini, saya nak digulung mbek pangeran ya. Masih santai amat sentek ngono.
0: Baik.
1: Mbak Sari,
0: ya.
1: Aku kangen jenengan ini Mbak.
0: Aduh iya, kita juga berharap Pak Rofiq bisa selalu gabung karena terus memotivasi pendengar yang lain ini.
1: Iya, kadang-kadang mau ngasih ini loh Mbak, kadang-kadang sak minggu ya gak ngerungan sampean itu ya kayak bedung gitu loh.
0: Oh iya memang. Gak mungkin satu minggu 8 hari kan.
1: Mbak.
0: Ya.
1: Aku sarapan lontong sate, Mbak.
0: Aduh, kok saya terbesit tadi juga gitu pengen. Tapi saya pengen sate kelopo sih, Pak, dari kemarin.
1: Iya, ini sate kelopo.
0: Aduh, lah kok gitu toh, Pak. Jadi kepengen makin ngiler sayanya.
1: Sate kelopo enak, Mbak.
0: Aduh, mantap
1: cuman
0: memang.
1: Yang kepedesan. Ya, Pak, orang lombok situ, kayak lombok luru, Mbak.
0: Minumnya teh hangat ya?
1: Air bening.
0: Oh, air bening. Oh, iya, oke.
1: Okay. Tanggalnya sudah tua, Mbak. Gula yang sentak, ya, satu.
0: Bisa aja. Aduh.
1: Ya, matur nuwun.
0: Siap ya, Pak. Sehat-sehat ya.
1: Semua buat teman-teman dan kru RRI.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tuh, Pak Rofiq itu selalu menginspirasi dengan itu tadi loh. Iming-iming sarapannya gitu kan ya. Emang sih tadi pagi tuh Oh, dari kemarin sebenarnya ya, ngobrol sama rekan saya Adi itu soal sate di kawasan mana ya itu ya? Pacar Keling. Oh iya, itu kan langganan sebenarnya kami tuh karena enak sebenarnya gitu loh, harganya terjangkau. Tiba-tiba pindahlah karena satu dan lain hal begitu ya, penertiban dan sebagainya. Kita nyari, kemarin rekan Adi cuman bilang cuman ada rombongnya doang katanya gitu lah, jualnya di mana nih, nyari lah gitu kan ya, belum keturutan gitu. Ada sih salah satu sate klopo enak juga itu di depan Pasar Blauran. Itu kayaknya enak, boleh lah ya, nanti itu menjadi inspirasi Anda untuk apa namanya, sarapan begitu ya. Tapi mengomentari berkaitan apa yang disampaikan oleh Pak Rofik, kita juga turut prihatin ya. Kita lihat memang ya, saat musim penghujan itu banjir bandang, tanah longsor di mana-mana. Kalau musim kemarau seperti sekarang, kita lihat kebakaran hutan dan lahan, belum lagi kekeringan gitu ya, krisis air bersih luar biasa. Kita doakan ya, karena ya tidak luput dari bencana. Kemarin kalau kita berbincang bersama dengan teman-teman ITS dan juga teman-teman BMKG, ya memang posisi geografis Indonesia lekat sekali memang dengan yang namanya bencana. Tapi bagaimana sih upaya mitigasi dan pencegahannya? Termasuk tadi kesiapan dari masyarakatnya untuk bisa meminimalkan risiko tersebut. Belum tuntas persoalan kebakaran hutan dan lahan di beberapa kawasan yang memang jadi prioritas itu adalah di 5 provinsi ya. Namun Pulau Jawa nggak masuk. Tapi kita lihat ada Gunung Bromo, Gunung Arjuna Welirang, itu luar biasa juga untuk tahun ini terjadi kebakaran begitu ya. Nah, masyarakat ini juga kembali tertuju pada kondisi yang ada di Kalimantan. Wah, ini agaknya peristiwa yang terus selalu berulang gitu ya. Bahkan beberapa pendengar juga meminta adanya upaya untuk menegakkan hukum berkaitan dengan para pelanggarnya begitu ya di dalamnya. Ada kan yang sengaja membuka lahan dengan membakar. Ya dampaknya luas karena ini musim kemarau, angin kencang juga gitu kan ya. Ini berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20 hingga Kamis 20 Agustus 2026 kemarin, sebaran hotspot di wilayah Kalimantan itu ada sebanyak 1.487 hotspot. Jumlah tersebut tersebar dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah, ada 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik. Sementara itu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara sebanyak 3 titik. PLT Kapusdatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, ini mengatakan bahwa mengantisipasi potensi meluasnya karhutlah, pemerintah terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor. Menurutnya, BNPB bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan perkembangan titik panas pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi di lapangan. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah yang rawan terbakar. Sering itu ya kita sampaikan juga himbauan-himbauan tersebut, karena kalau sudah terjadi kebakaran gitu ya dengan kondisi yang sangat panas, terik, kemudian angin kencang, akan susah dan luasannya juga akan semakin bertambah. Dan Berton juga menambahkan, jika masyarakat mengetahui atau melihat kejadian kebakaran, segera lapor kepada otoritas daerah setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Kita juga lihat dampaknya loh ya, banyak masyarakat di sana terkena ISPA, pokoknya gangguan kesehatannya juga cukup banyak. Ya belajarlah harusnya dari pengalaman-pengalaman di tahun lalu yang di mana kawasan-kawasan ini juga masih sering terjadi begitu ya, berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Luar biasa loh, karena ya tentu harus ada upaya begitu ya, agar setiap tahunnya tidak terus berulang. Asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan itu juga membuat 108 sekolah di wilayah Serian Sarawak, Malaysia terpaksa ditutup. Ambang batas polusi di kawasan tersebut sudah melebihi indeks pencemaran udara atau API. Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak, JPBN setempat ini mengatakan keputusan itu berkaitan dengan murid sekolah yang diliburkan. Ini akibat kabut asap dari Kalimantan, ya tentu tidak bisa kemudian dipaksakan karena ini berkaitan dengan kondisi kesehatan siswa, para guru, dan semua yang terlibat di dalamnya. Dan kondisi ini membuat siswa untuk tetap belajar di rumah. Jadi pembelajaran di rumah dilakukan agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu. Karena kan kalau udah udaranya nggak nyaman untuk dihirup gitu ya. Contoh dia ada orang bakar-bakar sampah, nggak enak banget gitu kan ya. menimbulkan sesak juga, belum lagi pandangan dan lain sebagainya. Apalagi untuk mereka yang harus berjam-jam ada di kawasan tersebut, misalnya belajar, ya otomatis akan mengganggu konsentrasi untuk anak-anak begitu ya, belajar di tengah kondisi yang seperti itu. Dan untuk diketahui indeks API 0 hingga 50 itu menunjukkan kualitas udara yang baik begitu ya. Tapi tadi itu sudah disampaikan, sudah di ambang batas polusi di kawasan tersebut. Jadi ini yang perlu diketahui juga, indeks API 0 hingga 50 itu menunjukkan kualitas udara yang baik, 51 hingga 100 itu posisinya sedang, 101 hingga 200 itu tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat, sedangkan pembacaan di atas 300 itu sangat berbahaya. JPBN Sarawak menyatakan bahwa kualitas udara di Sarawak menunjukkan tren peningkatan pada pembacaan API sejak 1 Agustus yang lalu. Dan JPBN Sarawak ini juga menyarankan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika indeks kualitas udara berada pada tingkat tidak sehat atau lebih tinggi. Ini loh yang kemudian kita melihat bahwa dampak dari karhutlah itu luar biasa, sehingga ya harus ada upaya serius begitu ya untuk menangani hal-hal ini gitu ya, agar itu tadi ya tidak apa namanya ya menimbulkan begitu banyak dampak. Sekolah diliburkan, gangguan kesehatan, belum dampak material yang lain. Ya tentu kita belajar banyak ya dari peristiwa karhutla di beberapa tahun terakhir yang luar biasa begitu ya. Dan tahun ini pun karena dibarengi dengan El Nino gitu ya. Kalau tahun lalu nggak seberapa meskipun ada begitu, tapi beberapa tahun sebelumnya begitu ya itu cukup panas dan luasan kawasan yang terbakar juga sangat besar. Dan sekarang juga sudah ada warning atau peringatan sebenarnya bahwa dibarengi dengan El Nino, kondisi kemarau yang cukup terik dan juga panjang itu disinyalir juga bisa membuat selain bencana kekeringan, krisis air bersih, tapi juga kebakaran hutan dan lahan. Dan terbukti ya, ini hingga bulan Agustus sudah banyak nih wilayah-wilayah di Indonesia yang juga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pagi ini kita juga akan update ya informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Oni Arianto.
2: Laporan terkini.
0: Pagi ini Oni Arianto mengabarkan terjadi laka lantas kendaraan roda 2 di depan pabrik pakan ternak Karen Pokpen. Oni, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, informasi dapat saya laporkan informasi peristiwa kecelakaan antara kendaraan roda 2 yang berlangsung di pintu keluar bypass Krian dari arah pabrik Carun Pokpan yang ada di Sidoarjo. Dapat saya laporkan untuk pengendara roda 2 setidaknya ada 2 orang yang tergeletak dan berada di taman di tengah jalan. Dapat saya laporkan kendaraan Yamaha Vega sempat untuk rangka depan roda depan dari kendaraan tersebut terlepas, dan ini cukup mungkin dari kronologi kecelakaan tersebut cukup keras, dikarenakan mungkin kami belum mengetahui kronologi yang sebenarnya, dikarenakan masih sedikit warga yang membantu dan belum ada petugas kepolisian maupun dari ambulans, dan dua korban tersebut masih tergeletak di taman atau di tengah atau depan pabrik pakan ternak Carun Pokpan. Dan kami menduga dari kendaraan Yamaha tersebut melawan arus dan akhirnya bertabrakan dengan salah satu sepeda dari arah sebaliknya. Dan ini cukup berbahaya bagi Anda yang akan berkendara ke arah Surabaya dari arah Krian Kota menuju ke arah Surabaya. Dan belum ada petugas sampai saat ini, dan para dominasi kendaraan untuk lalu lintas pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dari arah Mojokerto ke arah Surabaya. Demikian, Koni Arianto melaporkan, dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda.

0: Baik, terima kasih Oni. Ini berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas kendaraan roda 2 di depan pabrik pakan ternak Karen Pokpen yang tadi juga sudah dilaporkan oleh Oni Arianto. Gitu ya. Ini menjadi pengingat ya. Setiap pagi itu ya, karena jam-jam sibuk ya. Aktivitas masyarakat pun juga sudah dimulai, bahkan ada peningkatan volume kendaraan, jadi harus hati-hati lah. Karena ya kadang orang bilang sudah hati-hati aja masih terlibat kecelakaan, gimana kalau gak hati-hati gitu kan ya. Etika berkendara itu selalu jadi sorotan, gimana sih kita di jalan gitu ya. Banyak loh saat pagi aja buru-buru gitu kan ya, itu bisa menimbulkan emosi kalau misalnya terjadi sesuatu. Apalagi kalau kondisinya panas saat siang hari. Orang Surabaya tuh identiknya gak sabaran. Baru traffic light-nya menunjukkan warna hijau, udah langsung klaksonnya bunyi. Padahal beberapa pendengar bilang, di tempat saya enggak katanya gitu. Wes, ini loh, ayo jadi pengingat ya. Karena semakin banyak terjadi kecelakaan itu juga akan sangat membahayakan kita juga gitu kan ya. Kasihan. Ingat selalu bahwa di rumah itu akan ada keluarga yang menunggu kita pulang. Jadi di jalan sebisa mungkin patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, tidak melanggar gitu kan ya. Kemudian juga beretika berkendara yang baik gitu ya, tidak terlibat cekcok dengan orang penting itu ya. Sampai pulang di rumah dengan selamat kumpul bersama keluarga. Semoga ini menjadi pengingat. Jeda dulu sesaat lagi. Untuk Warta Berita Nasional, kita akan gabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan lepas dari itu, Anda yang ingin berbagi kabar, termasuk juga opini publik, terus boleh kami, boleh Anda sampaikan. Dan kami buka line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pastikan Anda pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.